0: 여러분 안녕하세요. Hi teacher.
1: Hi Zikis.
0: Baik teacher, hari ini kita nak belajar sepatah sehari lagi dalam bahasa Korea. Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Dalam sepatah sehari, saya mahu ajar 좋아요.
0: 좋아요. Maksudnya
1: suka.
0: Suka. Jawayo. Itu maksudnya suka. Contoh ayat teacher.
1: 한국 음식 좋아요.
0: 한국 음식 좋아요.
1: Yeah.
0: Maksudnya
1: 한국 Korea 음식 itu makanan.
0: Makanan. Saya suka makanan Korea.
1: Yeah, betul.
0: 한국 음식
1: 좋아요.
0: 좋아요.
1: Yeah.
0: Satu je saya makanan Korea teacher, makan sushi.
1: Oh, kimbap.
0: Kimbap.
1: Yeah.
0: Maksudnya 좋아요.
1: Yeah.
0: 한국 음식 좋아요.
1: Yeah.
0: Maksudnya kat sini saya suka makanan Korea. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya nak tahu.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masa adalah percuma.
1: Ayuh warga Johor, jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
3: Salam semua, hai saya Mas Idayu. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk dong ngabe. Diari Negeri, Pelancongan, Ucapan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Zu.
3: Ya, sama lah kita. Ya.
1: Ada ke Cik Merah tu?
3: Ada. Kita ada kat sini lah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semuanya pagi kan? Ni, alhamdulillah, semuanya baik-baik.
1: Kan? Ya. Dia macam
3: Kejap, tak apa. Kita bagi ruang sebab Zu tengah bercakap tapi kita tak dengar suara dia. Ya, Lia, ya. Betul?
2: Ya, macam putus-putus kan.
1: Zu. Ya ke? Tak awak dengar putus-putus ke?
3: Okey, baru je lah. Awak dah main cak-cicak dengan kita pagi-pagi.
1: Pagi-pagi kan. Nak bagi berpeluh sikit. Kena main cak-kucak kat sini.
2: Dia baru nak start enjin. Biasalah tu.
1: Okey ke tak tu? Dah sarapan ke? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Saya dah sarapan dah pagi ni. Zu dengan Cik Merah macam mana, dah sarapan ke?
3: Macam kita dah sarapan dah pagi tadi. Sempatlah kita cuba-cuba resepi yang orang kata viral kan. Alah yang senang-senang.
1: Macam mana Zu? Rebus-rebus tu ke?
3: Zu, kita tak yang rebus-rebus. Kita yang bakar-bakar.
2: Pagi-pagi dah bakar-bakar.
3: Sebab yang rebus-rebus tak mampu awak, kita takut terbalik meja kita tau pagi-pagi ni. Rebus-rebus tu tengah hari nantilah ya.
1: Alahai. Tapi tak apa tau, Azu belum sarapan lagi. Tapi masih bertenaga setakat ni, alhamdulillah.
3: Mantap.
1: Minum air aja.
3: Mantap. Tak apa, nanti waktu rehat pukul 10 nanti isi-isi lah sikit yang padu-padu kan. Janganlah lambat, takut gastrik tau awak.
2: Ya. Dan ya, saya betul. Saya pagi ni saya sarapan cempedak goreng tau, saja nak bagi tahu.
1: Sedapnya. Mesti satu konti bawa ataupun dekat satu pantry, kawasan pantry tu kan.
2: Ada.
1: Tak ada bau punya
2: bau,
1: tu.
2: Bau cempedak lah. Bukanlah bau angin-angin ke apa kan.
3: Tengok Zu tak pandai budak kecil tau, si Dahlia ni. Dia punya sarapan bukan main lagi tau.
1: Dia punya sarapan setiap minggu kan. Memang luar biasa tau. Sempat dia menggoreng celup tepung tu.
3: Hebat. Okey.
1: Mana dikait dia cempedak tu?
2: Tak tahu dah mana ibu saya dapat.
3: Agaknya Dahlia ni dia tengok buka peti sejuk pagi ni apa yang ada. Bolehlah apa yang ada aja kita buat.
2: Kita campak aje dalam kuali.
3: Kita risau maknya nak sarapan sekarang ni, dia cari mana cempedak ni untuk dia. Sebenarnya Dahlia yang makan. Awas ya.
1: Dah disimpan.
2: Itulah tu. Okey, pagi ni apa ceritanya yang kita nak bawakan kepada pendengar-pendengar kita ni?
1: Ya, kalau macam di Melaka, hari ni nampaknya ada personaliti kan?
2: Betul, kita ada tetamu undangan hari ini.
1: Kalau di Negeri FM hari ni, kita nak kongsikan laporan khas. Katanya nak bercucuk tanam hari ni. Nanti kita kongsikan.
3: Wow. Dia. Kalau dekat Johor pula, kita nak bawakan, nak bawa jalan-jalan lah. Ada kapsul pelancongan sikit.
2: Yeay, tak sabar kita.
1: Katanya, Melaka dengan Johor sekarang tengah meriah. Ada banyak aktiviti kan?
3: Melaka lagi lah tak bertenang. Melaka Johor pun ada lah sedikit. Boleh lah hujung minggu.
2: Betul. Orang kata Melaka tak relax. Jadi setiap minggu tu ada je aktivitinya tu. Yang itulah kita tak sabar nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita ni.
1: Dan untuk pendengar Ayuk Dong Aba, macam biasalah. Kalau untuk kami ni frekuensi lain-lain kan, mungkin di Melaka boleh dengar pula Johor dan juga Negeri Sembilan kan. Kalau di Johor boleh dengar Melaka dengan Negeri Sembilan. Kalau kat kami ni kan, mungkin ada pertama kali dengar ni, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi. Kalau dekat Negeri FM ni 92.6, 95.7 dan juga 107.7. ada tiga awak.
2: Johor dengan cerita tak nak kalah juga.
3: Johor pun tak nak kalah. Kita pun memang ada tiga. Sebab kita memang dengan Zu sepakat. Kita dengan Zu sepakat lah. Negeri Sembilan, di mana kita ni pun ada tiga frekuensi lah. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
2: Okey, kalau Melaka ni kita tak nak gebur-gebur lah. Kita sebab kita negeri kita comel je kan.
3: Macam orang je.
2: Jadi frekuensi kita

0: menerusi
1: RTMT.
2: Betul-betul percuma.
0: Betul.
2: Okey, baiklah. Dan pagi ni kawan-kawan sebenarnya kan, cuba tengok kalau cuaca di kawasan anda macam mana. Tadi kan saya nak pergi kerja, ya Allah ya Tuhanku, dia punya hujan kan macam rintik-rintik. Agaknya hujan semalam. Macam nak kena siagat badan pergi tempat kerja tau.
0: Alamak.
1: Sabar Cik Merah. Ada beberapa jam lagi ni untuk kita kongsi macam-macam ni. Kalau dekat Negeri Sembilan ni, alhamdulillah cantik aja cuacanya. Kalau kita tengok Met Malaysia pun ramalannya dari pagi sampai ke malam tiada hujan. Sebab semalam kan bukan main, lebat lagi. Dan ada juga beberapa kawasan yang banjir. Harapnya pagi ni dah okey lah.
0: InsyaAllah. Dan juga samalah dekat Melaka pun semalam seharian juga hujan dari pagi sampai lah ke malam tadi. Dan hari ini kalau ikutkan info cuaca, dari pagi sampai ke petang tiada hujan. Jadi pagi ni pun tenang-tenang je cuaca, setenang hati kita, insyaAllah.
2: Alhamdulillah. Namun begitu ya tuan-tuan dan perempuan, Johor dia memang lain sikit. Sebab Johor pagi memang tak ada hujan, tapi petang nanti ribut petir. Awak di beberapa tempat awas.
1: Ribut petir awas. Kena sentiasa bersiap siaga ya.
2: Jadi kalau hujung minggu ni, orang kata dengan keadaan cuaca macam ni lah, kalau petang asyik hujan je, elakkanlah aktiviti yang tidak bersesuaian ke, mandi-mandi ke, kita elakkanlah dulu.
0: Betul-betul. Yang mana nak mendaki bukit ke, mendaki gunung ke, nak turun laut ke, hati-hati je lah. Yang penting kena sediakan payung sebelum hujan.
1: Cerita pasal daki gunung, hari ni ada lagi dah mendaki-mendaki. Nanti kita kongsikan, kita berhibur dulu. Boleh tak?
0: Tahu. Tu, boleh.
1: Jomlah kita. Selepas ini persembahan Ramlah Ram. Ini sesaat kau datang.
2: Okay. Semuanya dalam Yo.
1: Hero
2: Bergegau. Okay, gegau.

0: 41 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bersama dengan Zu di Negeri FM.
1: Lia dari Melaka FM.
2: Dan ya, juga saya ada dekat sini, Cik Merah di Johor FM. Kita nak dapatkan Zu tadi 3 tahun lagi dia awak ni.
0: Kenapa? Awak tak dengar lagu kita yang best tadi tu ke?
2: Kita nak nyanyi dia. Jatuh tau. Jadi kita pun ambil keputusan. Nasib baik kita menunggu di sini dengan penuh sabar ya pagi ini.
1: Ya, apa pun terima kasih lagi tu ucapkan kepada semua yang terlibat untuk pagi ni. Kru teknikal kita yang bertukar lumus pagi-pagi. Terima kasih.
2: Betul lah.
1: Dan juga Johor FM yang tolong backup kan.
0: Ya, tadi juga Cik Merah.
2: Dapat dah Zu. Zu cakap ke tadi? Zu tak dengar. Betul kan Lia?
1: Ya, betul. Saya tak dengar.
2: Namun begitu itulah sebenarnya pagi ini kan. Sementara betul. Lia nak dapatkan Zu, kita harapkan anda semualah kan. Pastikan sebelum memulakan apa sahaja urusan anda sebelum ke rumah, pastikan dah bersihkan diri anda, mandi dan juga jangan lupa bersarapan. Ya, itu yang paling penting.
0: Ya. Dengar.
2: Awak.
0: Cik Merah.
2: Ya. Okey ke tu? Zu ni
0: betul-betul main aucak-aucak ya. Nak cakap atas gunung bukan atas gunung.
2: Itulah pasal awak mentang-mentang minggu lepas awak cuti kan. Minggu ni sampai hati awak tak nak cakap dengan kita berdua tau awak.
0: Itulah tu. Dia macam rap pula, kejap ada, kejap tak ada. Okey. Sementara ada ni kan. Cuma kita kongsi dulu nak tak?
1: Ya, boleh.
0: Apa antara aktiviti apa orang kata stesen masing-masing dan juga adakah yang menarik dekat negeri masing-masing?
2: Betul,
0: tu
2: betul, tapi itulah sebelum kita kehilangan Zu. Kalau dari Johor kita request Zu dulu cakap. Kita takut betul. Kita kehilangan
1: boleh.
2: Dia
1: saya setuju.
0: Sedih betul dia. Okey, baik, kalau kita di Negeri Sembilan ya, antara aktivitinya hari ini rakan-rakan kita nak lengkapkan misi Lapan Puncak itu. Hari ini mereka mendaki Gunung Angsi. InsyaAllah pukul 11 pagi nanti ada laporannya dari puncak Gunung Angsi sampai ke semua pendengar. Kalau nak dengarkan perkongsiannya tu, bolehlah dengarkan Negeri FM. Boleh juga saksikan Facebook dan juga TikTok Negeri FM Official kita bersiaran langsung. Dan seterusnya, hari ini kita ada juga kalau kita lihat ya, di Dataran Nilai Negeri Sembilan.
2: Okey.
0: Hari ini ada Sport Belia at HBN. Hari Belia Negara 2026. Di Dataran Nilai ada macam-macam orang kata pengisian. Antaranya ada pertandingan karaoke, ada aswara dance session, ada fitness challenge, ada persembahan basking. Bolehlah hadir beramai-ramai pukul 4 petang nanti sampailah pukul 10 malam ya. Dan juga kalau kita tengok hari ni pun di USIM ya, ada Festival Produk Halal dan Pelancongan Islam Madani. Ada macam-macam booth pameran dan juga produk halal dan juga pelancongan Islam. Jadi boleh hadir beramai-ramai. Boleh masuk USIM tu, okey? Boleh support juga adik-adik kita yang tengah belajar sekarang ni. Jadi itulah dia antara perkongsiannya dari Negeri Sembilan.
1: Okey. Kalau di Melaka pula bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Selatan 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Selatan 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 10 Mei 2026, iaitu bermula semalam hari Jumaat hingga Ahad ini di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir, bermula pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ni merupakan wadah penting dalam menyemai dan juga memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk selari dengan aspirasi Melaka sayang rakyat mesra yang sentiasa mengutamakan keharmonian, kesejahteraan dan juga kebersamaan. Pelbagai pengisian menarik menanti pengunjung, antaranya ada Food Unites, ada Rumah Kami, Arkib Community, Khazanah Kita, Sukan Rakyat, Eksplorasi Memorial at Negara Bangsa, serta pertandingan peragaan kebaya cili dan juga pelbagai lagi aktiviti lain yang mengangkat nilai warisan, identiti dan juga semangat muhibah. Baik, itu mengenai dengan sambutan Minggu Perpaduan. Dan juga ada pertandingan video kreatif 2026 sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026. Jadi anda semua dijemput untuk menyerlahkan kreativiti melalui penghasilan video bertemakan keselamatan negara tanggungjawab bersama. Tarikh penyertaannya 1 Mei hingga 31 Mei 2026 dan pastinya hadiah lumayan menanti anda. Jadi anda boleh menyertai
0: yeah.
1: kan? Sebarang penyertaan boleh hubungi 06 234 5555. Jadi jangan lepaskan peluang ini sebabnya hadiah menarik menanti anda. Itu sajalah dari negeri Melaka. Macam mana pula di Johor?
2: Okey, Johor kita nak kongsi satu je program yang berlangsung berdekatan dengan RTM Johor juga. Ini mengenai Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Ini kawan-kawan yang mana berdekatan ataupun yang di luar negeri sempat sebab kita program ini difahamkan berlangsung hari ini dan juga esok. Okey. Tapi esok dia sampai satu tengah hari. Hari ini kalau tengok di Melaka, Negeri Sembilan sempat nak sampai ke sini sebab kita sampai malam. Okey, program ini bertempat di Padang Akasia A di Angsana Johor Bahru Mall, okey, Jalan Sekudai Pusat Bandar Tampol Johor Bahru, di mana program ini adanya lah pagi ini larian bersama dengan bomba. Ada orang kata pameran jualan dibuka. Ada juga majlis perasmian Karnival Hari Anggota Bomba Sedunia. Dan juga aktivitinya, kita pagi ini ada tarik tali. Piala Ketua Pengarah JBPM. Ada program Jom Belajar Renang. Ada Firefighters Day Challenge. Ada persembahan kebombaan. Ini yang paling saya suka sekali lah. Kalau sempat saya nak pergi tengah hari nanti, ada juga pertandingan Fire Truck Challenge, demonstrasi menyelamat dan memadam kebakaran, pertandingan kawat kebakaran versi Kelab Bomba Chile, pertandingan Treasure Hunt, pertandingan Firefighting Challenge, Family Safety Day Fun Games. Dan juga untuk petang nanti, dengan hari nanti, adanya pertandingan karaoke Melodi Jubli Emas. Semestinya banyak program-program yang menarik. Dan juga di Johor FM kita akan juga bawakan laporan lah bersama dengan dua rakan penyampai, Raisma Segera Semasa bersama dengan DJ Cik Kiz dan juga DJ Taufik. Atau dia.
1: Sungguh meriah.
2: Betul. Kena jadi, datang.
1: Betul. Jadi begitulah antara aktiviti yang diadakan untuk minggu ini di tiga-tiga negeri. Jadi untuk anda yang mendengarkan pada waktu ini, anda boleh pergi Negeri Sembilan, boleh pergi ke Johor, boleh pergi ke Melaka.
2: Betul.
1: Untuk kita memeriahkan aktiviti-aktiviti yang diadakan.
2: Paling penting untuk hujung minggu ni, banyakkan bersabar. Jalan raya ramai yang pakai. Jalan raya ni kita berkongsi. Jadi senang kata, biarlah apa jua anda lakukan, paling penting biar selamat sampailah ke destinasi yang anda tujui.
1: Yang penting kena bertolak ansur lah.
2: Okey, baik. Dan kalau kita tengok waktu ni sekarang 8.49 minit pagi, Lia. Di mana kita nak berhibur seketika lah. Boleh, Zul?
1: Boleh.
2: Okey, tak apa. Jom, Merah nak siarkan lagu ini. Lagu persembahan Fabulous Cats, ya. Lagu yang bertajuk Bawa Ku Terbang. Jadi, disebabkan kita tak dapat Zoom, jadi Merah siarkan dahulu. Nanti kita tengok macam mana sekarang, ya. Jom kita dengarkan semuanya dalam Yo, Dona
1: Berhiro
2: Bergegawi. Betul lah.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Baik, tu dia.
4: Halo.
3: Halo.
4: Nasib baik. Zu harapkan Cik Merah dengan Lia dengan Sosok Zu je. Itu pun dah Zu
3: dah bersyukur.
4: Dah bagi
5: Alhamdulillah. Akhirnya kita
4: Alhamdulillah.
5: Okey. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar lah hari ni kita punya program kita siaran kita ni. Okey, jadi untuk anda yang mendengarkan pada waktu ini, anda sekarang tengah dengarkan Yok Dengar Ber, gabungan tiga negeri Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Dan di Melaka anda bersama dengan saya Lia dari Melaka FM, di Johor anda bersama dengan Cik Merah dari Johor FM, dan juga di Negeri Sembilan anda bersama dengan DJ Zu dari Negeri FM. Okey.
3: Betul. Ala comellah dak Lia pagi ni. Kan Zu kan? Dia cakap tu macam sopan santun aja pagi ni. Awas saya dak Lia eh. Cakap macam rimau pagi ni dek.
5: Sebabnya saya risau lah biji apa tu cempedak tadi terkeluar balik.
4: Ya Allah, dimakan sekali biji-bijinya.
3: Patutlah ya. Okeylah.
4: Patutlah sopan semacam.
3: Okey, baik, untuk maklumat rakan pendengar, ketika ini kita nak bawakan orang kata laporan berita dan rakuman berita ewas semasa setiap negeri kan.
4: Betul.
3: Jadi macam biasa, saya memang suka jadi yang terakhir. Silakan kawan.
5: Okey.
4: Melaka dulu.
5: Okey, baik. Okey, berita yang pertama dari Melaka eh. Seramai 360 murid dan pelajar orang asli di daerah Alu Gajah menerima bantuan persekolahan bagi sesi akademik 2026 menerusi inisiatif tabung amanah pendidikan negeri Melaka TAPIM. Timbalan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Zulkifli Muhammad Zin berkata, bantuan melibatkan pelajar tadika hingga sekolah menengah itu bertujuan membantu persediaan sesi persekolahan serta meningkatkan kecemerlangan pendidikan anak-anak orang asli. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tabuh Naning berkata, usaha itu membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasa pendidikan masyarakat orang asli selaras gagasan Melaka Sayang Rakyat Mesra. Baik, berita yang kedua. Mata Fair Melaka 2026 catat jualan melebihi RM8 juta sepanjang penganjurannya di Mahkota Perit dari 17 hingga 19 April lalu. Acara Anjuran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Melaka turut menarik kira-kira 18,000 pengunjung dengan lebih 150 pakej pelancongan ditawarkan pada harga istimewa. Pengerusi Mata Melaka Goh Hok Gin berkata pihaknya berpuas hati dengan sambutan diterima dan optimis industri pelancongan terus berkembang meskipun berdepan cabaran global.
3: Baik.
5: Dan berita yang terakhir, seorang lelaki warga Kemboja ditahan selepas dipercayai menebang pokok gaharu di kawasan Taman Botanical Aikroh pada Isnin lalu dipercayai untuk dijual. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patil berkata, suspek berusia 40 tahun itu ditahan pukul 2.35 petang di kawasan parkir berhampiran tempat kejadian. Penahanan dibuat sesudah laporan diterima daripada seorang pengawas hutan yang menemui sebatang pokok karas atau gaharu ditebang di kawasan terbabit. Pengadu menyedari kejadian itu kira-kira pukul 10 pagi ketika melakukan rondaan sebelum mendapati pokok berkenaan tumbang dengan kesan ditebang menggunakan peralatan tajam. Siasatan awal mendapati suspek menggunakan parang untuk menebang pokok itu dan juga pokok itu pokok gaharu yang mempunyai nilai tinggi di pasaran. Pihaknya turut merampas sebuah kereta Proton Previ, sebilah parang, karung guni dan beberapa keping kayu yang dipercayai sudah diambil daripada pokok itu. Semakan mendapati suspek mempunyai satu rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah, namun keputusan ujian air kencing yang dijalankan adalah negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesesaan dan suspek direman selama 4 hari sehingga Jumaat bagi membantu siasatan lanjut. Baik, itu sahaja tiga berita yang dibawakan di Melaka. Macam mana pula di Johor dan juga Negeri Sembilan?
4: Okey, Negeri Sembilan dulu
5: Ya. Yeah.
4: Okey, kalau berita dari Negeri Sembilan, kita nak kongsikan dua berita, antaranya Masjid Negeri Sembilan ditutup sementara bermula hari ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih dan juga naik taraf yang dijangka siap pada November tahun hadapan. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Zafiq Ibrahim, peruntukan berjumlah RM20.1 juta bagi pelaksanaan projek itu membuktikan komitmen Kerajaan Negeri dalam memastikan masjid berkenaan terus berfungsi dengan baik sebagai pusat sehenti, selain memperkukuh peranannya sebagai mercu tanda kebanggaan negeri dalam aspek keagamaan dan pelancongan Islam. Sepanjang tempoh penutupan sementara masjid itu, semua aktiviti seperti solat berjemaah, solat Jumaat, kuliah pengajian, halakah Al-Quran serta urusan perkahwinan akan dipindahkan sementara ke Komplek As-Saadah Rahang. Dan berita seterusnya, ini berita terakhir juga kita nak kongsikan kepada semua pendengar Yok Dong Aba. Kerajaan Negeri Sembilan sedang meneliti cadangan penurunan atau potongan sementara kadar sewa gerai milik pihak berkuasa tempatan PBT bagi membantu peniaga menghadapi tekanan ekonomi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun berkata perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat Esko Kerajaan Negeri pada Rabu baru-baru ini, dengan semua PBT diminta mengemukakan cadangan masing-masing termasuk kadar potongan dan tempoh pelaksanaan sebelum keputusan dimuktamadkan. Tambah beliau, pendekatan itu turut mengambil kira inisiatif Kerajaan Persekutuan seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun pelaksanaannya mungkin berbeza mengikut kesesuaian setiap PBT. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan. Johor punya berita, apa cerita?
3: Okey, baik. Kita mulakan dengan Kerajaan Negeri memperuntukkan sebanyak RM8 juta bagi memperkasa kebajikan serta menghargai pengurusan hal ehwal agama seluruh Johor. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Fahri Muhammad Khalid berkata, sebanyak RM600,000 diperuntukkan kepada 3,000 sukarelawan penggali kubur. Selain RM6 juta diperuntukkan kepada 30,000 ahli jawatan kuasa masjid dan juga surau. Dan sementara itu, RM1 juta diberikan kepada 5,000 pegawai agama bertauliah tanpa allowance tetap serta RM400,000 disalurkan kepada 2,000 petugas keselamatan dan pembersihan fasiliti Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ serta hospital. Ini yang pertama. Dan seterusnya, lebih 95% daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menerima bantuan Kerajaan Johor masih kekal beroperasi selepas tempoh 2 tahun. Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Muhammad Hairi Matsyah berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan inisiatif serta sokongan berterusan yang dilaksanakan Kerajaan Negeri. Dan pendekatan holistik itu tidak hanya tertumpu kepada penyaluran bantuan, malah turut merakumi aspek pembangunan kapasiti, pemantauan prestasi serta bimbingan berterusan kepada usahawan. Sokongan disediakan kepada golongan PKS termasuklah khidmat nasihat teknikal, penyediaan mesin dan pemudah cara akses kepada pasaran melalui platform fizikal dan digital. Dan terakhir, yang dapat Mira kongsikan, di mana Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim Pemangku Sultan Johor berkenan berangkat merasmikan Masjid Bandar Tiram Ulu Tiram semalam. Masjid yang dibina pada Disember 2022 dan diisytiharkan sebagai tempat solat Jumaat pada September tahun lalu merupakan rangkaian Masjid An-Nur ke-7 di bawah pengurusan Wakaf An-Nur Corporation Berhad Wakaf An-Nur di Johor. Menurut pengurusi Masjid Bandar Tiram Muhammad Bahrim Bakar Bakri Masjid berkapasiti 1,600 jemaah itu dijangka dapat memberikan manfaat kepada penduduk sekitar Bandar Tiram menerusi penyediaan ruang ibadah dan kemudahan yang lebih selesa. Dan lebih istimewa, reka bentuk masjid diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Baik, itulah dia. Sebut sedikit orang kata apa, rangkuman berita ewas semasa untuk Negeri Johor yang dapat kami bawakan untuk anda.
4: Ya, itulah istimewanya Yok Dong Abang setiap minggu ya. Berita dapat tahu, aktiviti menarik setiap tempat dapat tahu, tiga negeri kot.
5: Jadi tak perlu nak pergi jauh-jauh. Dengarkan saja setiap hari Sabtu 8.30 minit pagi sampai pukul 10 kita bawakan siaran Yok Dong Abang.
3: Baik. Jadi kita akan berehat seketika nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Lepas ni dengarnya Negeri FM ada nak buat laporan khas kan?
4: Ya, betul. Okay. Nanti kita dengarkan sama-sama nak bercucuk tanam ya.
5: Oh, cucuk tanam. Okey, jom kita layan lagu ni daripada Farah Bagaikan Puteri. Semuanya dalam
3: Yo Dong Abang
5: Hero
4: Bergegar.

0: Yok dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yok dong apa? Hiruk bergegawe.
1: Yok dong apa? Hiruk bergegawe. Kembali lagi bertemankan kami di sini.
2: Ya. 9.9 minit pagi sekarang ini. Sama pagi semua. Dah sarapan ke tu?
1: Betul. Jangan lupalah isi perut. Tenang-tenang aja hujung minggu. Jadikan hari anda hari yang produktif. Kami juga dah berkongsikan program-program menarik. Yang mana berdekatan bolehlah singgah sana sini situ.
2: Betul. Macam tu. Betul. Yang mana berjalan hari ni tu bolehlah ajak terus ke Melaka, ke Johor kan? Negeri 9.
1: Pergi 3 negeri ni je pun dah cukup dah. Tak payah pergi jauh-jauh.
3: Sebab tu bila hari Sabtu, kita memang mempromosikan Zul Selatan saja. Sama kita je. Jalan kat sini je. Hari lain pergilah negeri lain tak ada masalah. Hari Sabtu kat negeri-negeri kita je.
2: Betul tu. Okey. Baik. Ini kita nak kongsikan sebenarnya. Untuk sekarang ini kita ada laporan khas yang akan kita sama-sama dengarkan. Kita cuba ya.
1: Baik.
2: Ini berkenaan dengan rantaian bekalan makanan negara terus diperkukuh untuk pastikan keperluan rakyat mencukupi. Dekat Negeri Sembilan, lebih 31,000 petani direkodkan hasil usaha Jabatan Pertanian bersama pemain industri tempatan bagi menjamin bekalan stabil dan juga mampan. Jadi jom sama-sama kita dengarkan dan juga ikuti laporan wartawan Ratna Sari Idris.
3: Ya. Betul ya. Sementara kita cuba dapatkan laporan khas oleh Zoo.
2: Okay. Nampaknya kamu berdua tidak dengar ya. Saya sahaja yang dengar.
3: Tidak okay, ya.
2: Mengapa? Kita kongsikan dengan anda lah berkenaan apa yang nak disampaikan menerusi laporan ini.
3: Okay.
2: Kalau kita tengok ya, kalau di Negeri Sembilan ini, Lia dan juga Cik Merah, begitu juga dengan pendengar Yuk Dong Apa sekarang. Permintaan terhadap hasil pertanian tempatan sekarang ini semakin meningkat seiring dengan kesedaran rakyat terhadap kepentingan sekuriti makanan negara. Jadi Jabatan Pertanian Negeri Sembilan mempergiat pelbagai inisiatif termasuklah memperluas penggunaan teknologi moden, bantuan input serta latihan kepada pengusaha bagi meningkatkan produktiviti. Dan pendekatan itu dilihat mampu memperkukuh rantaian bekalan dalam negara sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada sumber luar. Dan juga kalau kita tengok dekat lapangan sekarang pun semakin ramai pengusaha tempatan mula melihat sektor pertanian ini sebagai sumber pendapatan yang berpotensi. Begitu juga peranan pekerja ladang juga tidak kurang pentingnya dalam memastikan setiap peringkat penanaman penuaian berjalan dengan lancar sekaligus menjamin kualiti serta kuantiti hasil. Dengan perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang, termasuklah sasaran peningkatan pengeluaran melalui Taman Kekal Pengeluaran Makanan, TKPM, serta penyertaan lebih ramai rakyat dalam sektor pertanian, Jabatan Pertanian dapat memastikan pengeluaran hasil adalah berterusan. Dan juga tidak mustahil, satu hari nanti bukan sahaja Negeri Sembilan, namun negara turut mampu bergantung sepenuhnya kepada sumber tempatan dengan syarat usaha berterusan, sokongan agensi dan juga minat rakyat terus diperkasa. Kalaulah ada rezeki kan, ini kalau anda tengok ada dah disiarkan menerusi berita RTM. Puan Ratna Sari kita ni, wartawan kita ni kan.
3: Sedap namanya.
2: Dapat pergi tengok dekat orang kata petani-petani ni macam mana prosesnya untuk penjagaan setiap penanaman itu. Bayangkanlah seluas-luas kawasan kebun tu memang hijau, cantik aja semua kalau sayur-sayuran. Kalau cili tu memang
3: merah-merah aja.
2: Kalau tu tengok video tu macam geram-geram je kan. Dia tanya jugalah, Puan Ratna ni ada tak sayur untuk Zul? Dia kata tak ada.
3: Kena pergi sana lah nampaknya.
2: Untuk dia je ada. Kalau Zul nak, Zul kena pergi sana. Memang segar-segar semuanya. Jadi itulah dia sedikit perkongsian sektor pertanian di Negeri Sembilan.
3: Betul. Itulah macam Zul cakap. Paling penting kita sokong lah peniaga tempatan. Mana betul. Tahu akan satu masa nanti kita hanya kita dapat bergantung sama kita dan negara kita sahaja. Saya paling suka kata-kata yang dikongsikan oleh Zul tadi. Saya mengharapkan yang sama juga. InsyaAllah nanti.
2: Jadi bolehlah mula tanam pokok kan. Tapi ada orang kan, kalau tanam tak menjadi. Zul lah tu antaranya.
1: Sama lah. Dia ikut tangan lah kan. Orang kata kalau yang tanam jadi tu, dia tangan sejuk.
3: Ini tangan terbakar ni.
1: Kita tangan panas.
3: Jadi, awak berapi. Saya tangan terbakar macam mana. Tapi begitulah. Cuba yang mudah-mudah aja. Kadang-kadang kat rumah ni, kalau cakap pasal tanaman kan, macam saya, rumah saya pun bertingkat. Kita duduk di kawasan quarters kan, bertingkat. Jadi tanaman saya dalam rumah tu setakat daun kari, bolehlah daun kunyit.
2: Macam daun kari lah Cik Merah. Ini apa? Cactus.
3: Cactus. Cactus kalau sampai kat Johor tu tak bertahan, cactus tu takut tercucuk sana sini nanti.
2: Aduh. Okey.
1: Ya.
2: Baik, lepas ni kita ada personality kan?
1: Betul. Kita dari Melaka kita akan bawakan personality kita dan dah ada dah pun di konti ketika ini. Boleh tinjau-tinjau di apa ni, di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Aida Jebat, Sinaran. Semuanya dalam
3: Yo Dengar Berhero Bergegawe.

0: Amin, insyaAllah. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Amin yang sudi bersama-sama dengan kita dalam Yok Dong Apa hari ini untuk perkongsian bersama dengan tetamu undangan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Memang kita akan jumpa Amin sebab saya memang sentiasa order dengan Amin.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya. Okey, baik. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Yok Dong Apa. Kita layan lagu ni lah Zul dengan Cik Merah Lagu daripada Spoon. Rindu serindu-rindunya.
2: Rindu siapalah Dak Dia ni.
0: Aduh, semuanya dalam
2: Yok Dong Apa.
0: Hiruk
2: Begegawe.

0: Gabungan Negeri FM.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Johor FM. Kembali lagi kita dalam Yok Dok Ngaba Hirup Bergegawe. Bertemankan saya DJ Lia dari Melaka FM.
2: Dan juga DJ Zu.
3: Ya, masih lagi dekat sini sekarang ini.
2: Ya. Okey.
4: Dengar jelas terang dan nyata.
2: Okey, sekarang ni dengarnya Cik Mira nak bawa kita pergi jalan-jalan.
4: Betul.
3: Pergi mana tu?
4: Kita nak bawa anda semua, kita nak pergi jalan-jalan di pantai Teluk Buih.
2: Wah, banyak buih ke?
4: Itulah pasal, entah penerbit kita ni, kita dengarkanlah perkongsiannya.
2: Okey, jom.
5: Kali ini kami nak bawa anda berjalan-jalan ke Pantai Teluk Buih. Pantai Teluk Buih terletak di daerah Mersing. Ia adalah destinasi yang tenang bersebelahan dengan Pantai Air Papan dan ada yang menganggap pantai ini sebagai permata yang tersembunyi kerana terkenal dengan suasana damai, pasir halus dan pemandangan bot dan layan. Lokasi menarik termasuklah port memancing di jeti Teluk Buih, pendakian ke Bukit Selantai untuk pemandangan downhill serta penginapan selesa seperti Fishing Bay Resort. Dan antara lokasi aktiviti menarik di sekitar pantai Teluk Buih iaitu di jeti Teluk Buih yang merupakan lokasi popular untuk pemancing. Jeti ini menawarkan tempat yang sesuai untuk memancing ikan, terutamanya ikan segar dari laut. Bukit Selantai merupakan tempat yang menarik untuk aktiviti hiking dan puncak bukit menawarkan pemandangan panoramik laut yang memukau. Pemandangan pulau dari pantai ini, pengunjung dapat melihat Pulau Batu Gajah dan Pulau Setindan dengan jelas, menjadikannya suasana lebih dramatik dan sesuai untuk fotografi. Kedai Asam Pedas terletak bersebelahan dengan jeti nelayan. Pengunjung boleh membeli hasil laut segar dan meminta kedai berdekatan memasak asam pedas yang cukup terkenal. Penginapan santai. Terdapat juga beberapa tempat penginapan yang menawarkan suasana kampung dan selesa seperti Kampung Stay Teluk Buih dan Fishing Bay Resort. Kawasan berkelah dan santai, pantai yang kurang sesak ini juga sangat sesuai untuk berkelah bersama dengan keluarga, bersantai dan menikmati bayu laut. Pantai ini terletak kira-kira 12 km dari Bandar Mersing, menjadikannya perhentian yang ideal untuk percutian hujung minggu. Perkampungan nelayan secara tradisinya, Teluk Buih merupakan kawasan pendaratan bagi nelayan tempatan. Asal usul nama Teluk Buih dinamakan Teluk Buih kerana buih-buih ombak yang memukul pantai, terutamanya di kawasan berbatu. Dan kawasan ini lebih dikenali sebagai destinasi percutian healing dengan adanya Kampung Stay Teluk Buih yang mengekalkan konsep tradisional tetapi menawarkan suasana yang tenang. Dan kawasan ini sering menjadi tempat berlabuh bot nelayan dan terkenal dengan keindahan pantai yang masih terpelihara. Ia berhampiran dengan tarikan lain seperti Pantai Air Papan dan menawarkan pemandangan tebing berbatu yang cukup unik. Sekian sahaja untuk minggu ini dari Johor FM, Pantai Teluk Buih.
4: Ya, tu dia Pantai Teluk Buih dekat Mersing lah. Sambil-sambil tu minggu lepas saya dengan siapa? Minggu lepas awak berdua tak ada lah. Bukan Zu je, Lia pun tak ada. Sebab apa? Kita nak cakap kalau pergi Mersing kan, kita ada tetamu personality. Minggu lepas kita bawakan tetamu ni orang Kurak Upayan dan berniaga cendol padu kat Mersing.
2: Tadi dia ada masuk lah dekat TikTok.
4: Ya, dengan harga yang rahmah tau dia jual. Jadi alang-alang ke Mersing dia jalan tu boleh lah.
3: Ya, bayangkanlah healing dekat pantai kan.
4: Dekat dia.
3: Pantai makan cendol.
4: Dia cakap pula. Tengoklah esok kalau sempat kita lari kejap. Lupa konti. Tak dapat.
3: Konti. Isnin lah.
4: Okey, baik. Itu sebesar sedikit kapsul pelancongan di Johor FM yang dapat kami bawakan untuk anda. Kalau hari ni ada, selepas ini mungkin kita akan keudarakan orang kata apa ucapan-ucapan lah
2: Betul.
3: Jom kita.
2: Tapi kita layan dulu lagu ni lah.
4: Betul, boleh. Kita
2: lagu berhibur. Dalam Diam.
4: Dalam Diam. Nak suruh diam ke? Diam lah. Okey lah.
2: Diam.
4: Okey.
2: Belum lagi.
4: Jom dengarkan Dalam Diam semuanya untuk anda. Dio. Dengar.

0: Duk dongar ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk dongar ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber. Hiruk bergegau, eh.
3: Ya, baiklah. 9.51 minit pagi sekarang ini. Pejam celik, pejam celik. Dah berada di penghujung untuk Yuk Dengar Ber minggu ini, kan?
4: Ya. Lepas ni pula kita pun nak sambung dengan program masing-masing. Macam kalau kat negeri dengan Melaka, lepas ni ada rancangan apa kat stesen masing-masing?
5: Kita ada Zone Music. Zone Music satu jam.
3: Ya, sama. Kita pun nak belanja lagu 80-an, 90-an tanpa henti.
4: Eh, wow. Sama lah kita pun. Tapi tapi kita tak boleh nak hentilah sebabnya kita kejap lagi DJ Kiss dengan Taufik nak cross dengan kita.
3: Sama jugalah, Cik Merah. Nak sama juga. Kita pun tengah menunggu isyarat dari kawan-kawan kita yang ada kat gunung tu.
4: Wow, masing-masing ya. Tapi itulah. Betul. Saya lihat tahu tak? Saya ingat minggu lepas masa Zoo tak ada, wakilkan dengan apa abang YK kita kan. Saya ingat Zoo ni dia pergi panjat gunung sekali ke, saya cakap kan.
3: Zoo ni kan sedang bersenang lenang kat rumah.
4: Biasalah dengar-dengar macam menghitung hari. Tapi tak apalah, okey, itu je.
3: Okey, jom kita nak bacakan ucapan sebenarnya.
4: Boleh?
3: Dari pendengar-pendengar kita, antaranya kalau di Negeri FM ini ada yang hantarkan menerusi WhatsApp konti kami. Abdul Majid Abu Naim katanya sarang buaya muar. Assalamualaikum DJ Zoo, DJ Lia, DJ Cik Merah. Salam sejahtera dan salam kasih sayang kepada semua sahabat SKS, juga semua pendengar setia Yuk Dengar Ber. Semoga semuanya sihat-sihat hendaknya. Dan kalau dekat TikTok live ni kita ada Cik Gayah yang setia.
4: Cik Gayah
3: betul dengan lagu-lagu Yuk Dengar Ber hari ni.
5: Mantap Cik Gayah.
3: Mantap. Lepas tu terima kasih juga untuk semua. Kak Norizan pun ada dekat sini. Mr. Idi. Ada Umi Stor, Idris, Paku, Dasan. Ada Abang Ujang. Oh My Pishang pun ada.
4: Macam-macam nama. Abang Ujang,
3: Dia 81. Ramai lagi ni. Lepas tu kita tap-tap screen dekat TikTok. Itulah antaranya kalau di negeri ni. Nanti kalau yang tak sempat tu, Zoo bacakan di jam yang terakhir lah.
5: Okay. Kalau di Melaka, kita ada ucapan daripada Kak Zai dari Renggam. Assalamualaikum DJ bertiga di siaran YDB. Nak buat ucapan salam YDB buat semua pendengar YDB. Khas buat Ustazah Nurjana binti Muhammad Khalid di Keluang. Semoga cepat sembuh dan banyak-banyak bersabar ya. Kami semua mendoakan. Amin. Dan juga kawan-kawan kita yang berada di live TikTok pada waktu ini, kita ada Syamsuri, ada 1413 Yusuf.
4: Okay.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firwan Masran ada, Kak Farida Sidik dan ramai lagi kawan-kawan kita ni. Loaded Potato pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Oh, sedap. Memang dah memanggil-manggil ya. Okay, kalau di Johor pula macam mana?
4: Johor kita ada user 789564.
3: Lagi.
4: Okay, terima kasih Adik yang menonton bersama kami. Hanafi kata, Cik Merah, kita dengar je untuk Yuk Dengar Ber, tapi kejap lagi pukul 11 nak pergi kenduri. Biasalah hujung minggu ganteng kuali. Kita ada Joker, kisalam tau Zoo dengan Lia. Tadi ada berapa rakan pendengar jugalah minta saya sampaikan salam pada anda. Saya dah lupa, ramai kan. Jadi macam kita jawab salam je lah kan. Waalaikumsalam tuan-tuan dan perempuan. Kita ada Kak Safiyah Ahmad yang berada di Muar. Ada Brotherhood, ada Wan Azman, ada juga Kak Sri Bulan, Ida Musa. Ini antara nama-nama yang orang kata bersama dengan kami untuk secara melalui platform media sosial. Terima kasih banyak-banyak dengan Kak Azmiza juga ni. Okey, itu je.
5: Okey. Jadi sekejap lagi tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita radio.
4: Betul.
5: Jadi apapun, sampai di sini sajalah untuk rancangan Yuk Dengar Ber kita pada minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di 2 minggu akan datang.
3: Minggu hadapan insyaAllah saya lagi kalau di Negeri FM.
4: Sama kita insyaAllah.
3: Okey, insyaAllah. Kalau sihat badan tu kan.
4: Yelah, betul. Jangan lupa banyak makan vitamin ya. Makan sihat-sihat. Rebus-rebus saya tengah hari nanti.
5: Rebus-rebus. Tadi dah bakar-bakar. Sekejap lagi rebus-rebus.
4: Okeylah. Terima kasih untuk semua penerbit dan juga rakan teknikal kita. Jadi kita mengakhiri siaran kita.
5: Jumpa lagi.
4: Bye-bye.
5: Assalamualaikum.
4: Bye-bye. Okey, itulah dia rancangan Yok Dong Abu yang dapat kami bawakan untuk anda. Terima kasih juga yang menonton melalui platform media sosial di saluran di YouTube, Facebook dan juga di TikTok kami. Dan juga yang mendengarkan kami melalui 3 frekuensi Johor FM. Kita berhibur seketika, nantikan Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri.

0: Ayo huat ke Johor. Jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, ada persembahan, ada kurnia. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya berbuat baik dibalas baik. Ayat contoh, Halimah sentiasa membantu rakan-rakannya kerana dia percaya ada persembahan, ada kurnia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: dan penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba tonggak penyelamat negara.
1: Ya, baik. Johor FM Pemata Selatan, inilah dia mengenai Karnival Sambutan Hari Bomba Sedunia. Seperti yang anda dengarkan bersama dengan Taufik dan juga Cik Kis, kita nak dengarkan sedikit, orang kata, laporan, gambaran, bayangan, suasana untuk di kawasan Angsana. Silakan.
2: Baik, terima kasih Merah yang berada di konti. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, kami sebenarnya merasai kemeriahan dia untuk sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia hari ini dari seawal pagi tadi.
3: Awal pagi.
2: Betul.
3: Pukul 6 pagi saya kat sini dah.
2: Betul. Awak memang awak antara yang paling awal yang berada kat sini. Dan untuk anda semua, kita nak wawarkan juga kepada semua para pendengar kita untuk datang beramai-ramai hari ini di Padang Angsana. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan saya langsung sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 yang membawa tema Bomba Tonggak Penyelamat Negara. Dan waktu ini sedang berlangsungnya acara perasmian dan pebarisan anggota bomba dari seluruh negeri. Tapi sebenarnya kita ada banyak sambutan yang akan diadakan hari ini dan esok.
3: Betul.
2: Tapi yang pagi tadi, yang memang menjadi tumpuan, kira-kira lebih berapa ribu orang katanya?
3: 4,000 orang.
2: 4,000 orang adalah acara larian. Memang seawal pagi, memang terbaik orang Johor, memang suka kalau buat larian. Tapi ini yang kita nak wawarkan juga, nama pewakil. Kita pun ada juga wakil penyampai kita yang berlari sebenarnya. Sebab kalau nak lebih-lebih, siapa pula yang nak duduk kat studio mini kita? Untuk anda yang sedang menonton, inilah sebenarnya wakil kita yang berlari hari ini. Dan hari ini DJ Taufik tunjuk sikit lah.
3: Tunjuk, inilah medal yang saya dapat. Antara yang terawal-awal sampai tadi. Sebab kita pun dah lama tak lari. 5 km.
2: Semput tak?
3: Alhamdulillah okey, kaki je lengoh sekarang ni.
2: Kaki lengoh.
3: Sekarang ni nak duduk pun tak selesa, nak berdiri pun tak selesa, nak mencangkung pun tak selesa.
2: Tak tahulah nak duduk macam mana ni. Okey, seawal pukul berapa tadi DJ Taufik berada kat
3: saya
2: sini?
3: Saya dah berada di sini 6.10 pagi.
2: Bermula larian?
3: Larian tepat pukul 7 pagi.
2: Tepat pukul 7 pagi.
3: Sebab tadi kita pukul 6.40 tu dah start stretching dulu. Kan, ada semi aerobik, ada zumba sikit daripada coach. Saya tak ingat tadi, ramai juga. So masa sampai pukul 6.10 pagi tu sebenarnya dah ramai. Saya sendiri pun tak dapat parking. Parking jauh sikit, sebab saya jalan kaki dari parking ke sini. Dah lah nak berlari, sebab saya jalan kaki lagi kan.
2: Itu orang kata tak apalah, wawap dulu kan.
3: Wawap dulu kan. Jadi itu yang laju sangat tadi tu lari.
2: Itulah.
3: So tak pernah-pernah saya dapat 39 saat pula minit.
2: Ingatkan dia pelari pecut negara.
3: Tak ada, hampir-hampir tadi
2: 39 minit. 5 kilo. Wow, dahsyat.
3: Dah lama sebenarnya kan. Okey lah tadi.
2: Okey alhamdulillah okey. Ini dia nak tanya sikit lah. Itu antara wakil penyampai kita yang berlari tadi lah. Dan kita juga ada juga yang lain, Puan Zahrir Aini, Ketua Bayar Rancangan, kita pun turut serta berlari. Kita punya KBS Cik Aizah pun turut serta berlari. Sama-sama orang kata memberi sokongan lah untuk Karnival Bomba
3: kali. Dan ada juga tadi pendengar-pendengar JFM ada juga.
2: Betul.
3: Saya jumpa Halif Zamri. Siapa lagi tadi? Adalah 2-3 orang yang sempat saya tegur. Saya ingat tadi sebab mula jumpa Halif Zamri tu, lepas tu dah tak jumpa dah ke mana dah.
2: Jadi untuk yang para pendengar kita, untuk anda yang berada di sini, bolehlah juga cari kita punya studio mini, singgah-singgahlah juga tapi ada penyampainya Cik Kis dengan Taufik je lah. Taufik tadi tak ada sebab dia berlari, dia sekarang dia dah habis berlari dah. Jadi kita nak ajak semua bangsa Johor untuk datang beramai-ramai hari ini, sebab jarang-jarang sebenarnya kita nak jumpa sambutan seperti ini, sambutan Karnival Bomba 2 tahun ini sebenarnya merupakan simbol penghargaan sebenarnya terhadap keberanian, pengorbanan dan juga komitmen warga bomba yang sentiasa berada di barisan hadapan dalam melindungi nyawa, harta benda serta kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya banyak lagi Taufik. Acara-acara menarik hari ini.
3: Antaranya tarik tali.
2: Tarik tali
3: Gusti Lengah pun ada.
2: Gusti Lengah. Saya suka tengok tu. Tapi suka tengok lah.
3: Abang-abang sado. Kan nak lawan Lengah kejap lagi.
2: Gusti Lengah.
3: Ya. Saya pun antara nak pergi kat situ.
2: Tapi awak bukan nak lawan. Awak nak tengok.
3: Nak tengok je.
2: Betul.
3: Saya kalau masuk, tangan saya pergi dulu.
2: Jangan.
3: Pergi. Badan kat Johor, tangan kat Melaka.
2: Jangan. Bahaya tu. Bahaya. Dan selain itu, antara aktiviti lain, ada juga pemeran jentera bomba moden dan juga klasik. Ini sebenarnya yang kita kena tengok.
3: Ya, ada helikopter
2: sebab
3: tadi.
2: Helikopter pun ada. Yuh. Sebab jarang-jarang kita boleh jumpa. Jadi memang peluang menarik untuk anda bawa anak-anak anda. Kita boleh tengok antara jentera-jentera bomba. Juga ada terowong masa Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia 50 tahun.
3: Itu kena cuba. Saya pernah cuba terowong masa.
2: Apa tu terowong masa kan? Nanti kita kena cuba. Juga ada juga demonstrasi menyelamat dan memadam kebakaran. Dia live ditunjukkan kat sini. Contoh nak menyelamat di kawasan yang tinggi macam mana.
3: Betul.
2: Bila lagi kalau anak-anak tengok secara inilah demonstrasi secara live.
3: Dan yang paling mencuit tumpuan juga sebenarnya, kalau anda pecinta haiwan, ada unit K9 dekat sini
2: pun ada.
3: Itu yang semalam masa buat persiapan, walaupun tengah buat persiapan, ramai yang tengok sebenarnya. Sebab anjing-anjing tu comel kan. Dan macam mana nak tengok bomba training anjing tu, sangat bijak ya. Dan macam mana untuk mengetahui nak menghidu kan, nak dapatkan mengesan mangsa, semuanya diajar. Memang semalam saya pun teruja sebenarnya bila tengok persiapan tu.
2: Itu orang kata baru persiapan. Kita punya penuh ramai penonton yang tengok. Ini hari ini yang memang betul hari-hari yang betul-betul berlangsung. Jadi anda wajib datang, luangkan masa hujung minggu anda. Bawa semua anak-anak anda. Saya rasa memang budak-budak akan suka.
3: Betul.
2: Akan tengok. Sukalah tengok naik jentera bomba.
3: Betul kan.
2: Sebelum ni tak boleh naik.
3: Sebab dia beri inspirasi juga kepada kanak-kanak kan, untuk menjadi pegawai bomba kan. Apa yang bomba laksanakan, apa yang bomba buat, bagaimana bomba bantu masyarakat. Jadi kalau anak-anak ni nak belajar, kat sini tempatnya. Bila lagi kan.
2: Betul. Yang penting semua yang kita bagi tahu tadi masuk adalah percuma.
3: Percuma
2: sahaja. Jadi anda datang beramai-ramai okay? Dan kami berada di sini sampai petang ini.
3: Enam petang.
2: Kami tunggu kehadiran anda. Kat sini ada juga gerai jualan dan makanan. Ada tadi cabutan bertu tuah, ada treasure hunt versi kebombaan. Ini versi lain sikit lah yang kita dapat hari ini kan. Jadi yang penting semua acara-acara hari ini memang best dalam karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia untuk tahun 2026.
3: Ada juga daripada BSN, ada juga daripada polis, daripada Selcom, DG juga, rakan-rakan pepamer ada di sini. Dan pastinya anda kena datanglah, sebab kalau pagi tadi pun dah dapat 4,000 orang untuk larian saja. Sekarang ni dah ramai. Kan? Jadi jangan lepaskan peluang. Parking memang agak limited. Jadi pandailah anda parking. Pastikan kendaraan anda dikunci. Okay? Jangan parking sembarangan. Jangan risau. Makan kat semua ada.
2: Makan semua cukup eh. Jadi yang penting anda boleh hadirkan diri anda. Alangkah cuaca pagi ni pun cantik. Tak panas mana. Kita reduk-reduk maja. Kita mengharapkan cuaca baik sampai ke belah petang dan semoga semuanya berjalan dengan lancar hari ini. Dan jangan lupa anda untuk tonton Facebook Live, TikTok Live kami untuk mengetahui segala perkembangan terkini yang kami bawakan untuk anda secara langsung. Baik, Taufik, mungkin itu saja.
3: Itu saja
2: perkongsian kita.
3: Kembali ke Konti bersama dengan Cik Merah. Sebab kita nak teruskan live di TikTok. Jadi tengok TikTok kami nak bawakan suasana kemeriahan sambutan Hari Bomba Sedunia yang berlangsung kat sini. Kami nak tunjukkan helikopter, kami nak tunjukkan aset-aset bomba.
2: Betul, segala aset-aset bomba kami nak bawa anda tengok. Yang mana yang tak berkesempatan datang. Tapi kalau yang ada dekat yang warga Johor Bahru, bolehlah datang.
3: Dan paling saya percaya ramai yang suka nak tengok abang bomba sado. Anak cikis pun sampai tu. Cari mak yang kan, sabar ya.
2: Okey, baik. Untuk anda semua, kita kembali kepada Cik Merah yang berada di Konti. Silakan Merah.
1: Baik, terima kasih rakan-rakan saya untuk laporannya mengenai karnival sambutan Hari Bomba Sedunia ya. Untuk waktu ini meneruskan dengan berapa lagu muzik tanpa henti sehingga jam 11 pagi. Nantikan 11 pagi kita ada silang budaya mengenai kembara pinggan bersama dengan Miri FM dan juga akan bersama dengan tetamunya sekejap saja lagi. Selalunya program ini memang kita bawakan untuk waktu petang, tapi untuk istimewa sebab kita bersama dengan rakan yang berada di Miri FM, program ini dianjakkan pada jam 11 pagi. Terus bersama dengan kami di Johor FM.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi.

0: Pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya.
1: Sabtu, yuk dong aba. Hashtag hero bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Ish, kenapa je ni? Saya stres betul lah.
1: Tak apa, Johor FM kan ada.
2: Jom dengarkan Johor FM Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Inilah dia kami bawakan untuk anda pada jam 11 pagi, iaitu rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar. Hari ini Kembara Pingan dan kita akan bersama dengan DJ Mul yang berada di Miri FM. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, awaknya apa khabar?
6: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, DJ Mus. Semalam kita dengar tau dia apa bersiaran sekejap lah bersama dengan rakan kita Cik Kiss kan?
6: Semalam dah cuba dengan Cik Kiss. Alhamdulillah okey. Harap-harap hari ni kita berjalan lancar lah ya.
5: Ya, betul. Jadi pada pagi ni biasalah untuk rancangan ini memang selalunya pada jam 3 petang. Tapi istimewa sebab kita nak bersama dengan Miri FM selama 15 minit. Jadi kita anjakkan untuk waktu pagi bersama dengan saya pula.
6: Yang saya tahu hari ni Cik Merah.
5: Betul.
6: Memang nampak lah ya. Merah dengan bajunya, dengan suaranya pun sekali garang merah tu.
5: Itu dia. Nasib baik dinding belakang saya bukan warna merah. Kalau tak nampak mana satu saya dibuatnya.
6: Dah sudah.
5: Okey, Mul. Pada pagi ni sebenarnya kita juga nak bawakan iaitu kalau silang budaya kali ni Johor FM, kita nak bawa Kembara Pingan. Bermaksud kita nak kongsilah mungkin kalau di Johor apa menu yang menarik yang dapat kami bawakan untuk pendengar kan. Macam kita pun kejap lagi ada tetamu tau. Dia dah bersiap sedia di konti.
6: Boleh bawa-bawa sekali. Jom kita nak kenal-kenal juga.
5: Sebabnya di Johor FM ni kali ni, hari ni kalau selalu di Johor, kita nak bawakan satu menu iaitu mengenai ayam ungkep. Ayah.
6: Apa tu eh?
5: Ayam ungkep tu kita akan tahu lebih lanjut lah bersama dengan tetamu. Sebab dia ada bawa contoh-contoh. Contoh-contoh hidangan
6: yang ada. Sekali. Bukan boleh Cik Merah makan sekali ke di sana nanti?
5: Itu karang-karang punya cerita tau. Kalau tidak macam mana kita nak bercakap sambil makan awak Okey, sambil itu juga awal-awal ni kita nak tanya jugalah macam selalunya kalau di Miri FM selalu kita nak dengar di frekuensinya macam mana
6: Okey, yang paling yang kami selalu war-warkan kerana kita nak kembangkan kita punya siaran, dengarkan di RTM Klik dahulu. Itu yang betul. Itu kita kena dengar di RTM Klik. Cari saja Miri FM. Lambangnya colour dekat belakang ni kuning dan juga hitam. Okey, cari nama Miri FM. Boleh cuba klik di sana, boleh dengar terus dah. Dan juga kalau frekuensi hanya di stesen kawasan sajalah, di kawasan itu di Miri saja 95.7 juga 98.0 itu untuk siaran di Bandar Raya Miri. Itulah antara siaran kami dan juga boleh juga pergi ke Facebook kami lah, Miri FM Official. Kami sentiasa bersiaran secara online di Facebook.
5: Itulah dia, sama juga macam kita, senang aja sekarang kan secara alam maya. Memang betul. Kita pun RTM Klik tu kalau bukan dekat negeri masing-masing pun boleh je dengar stesen radio radio RTM di mana jua berada.
6: Betul.
5: Macam Johor ni sebab kita ada tiga frekuensi tau. 101.9 untuk okay. yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor. Singapura boleh dengarkan kami dan juga ke Pulau wow. Riau. Haa. Lepas tu 105.3 lagi 192.1 MHz FM.
6: Oh, sampai ke Singapura pun boleh dengar eh?
5: Yelah, dia boleh dengarkan kita tau, pendengar kat Singapura tu. Okey, jadi Mul, sebenarnya kita nak berehat seketika dengan satu lagu. Saya kira selepas saja habis satu lagu ni, kita akan bersama dengan tetamu kita, boleh?
6: Boleh, jom. Kita nak layan lagu apa pagi ni, Cik Mira?
5: Kita nak dengarkan Datuk Sheila Majid, lagu yang bertajuk Sinaran.
6: Lama sangat tu.
5: Menyinari hari anda, okey? Jadi, terus bersama dengan kami. Ini dia Sila Budaya, satu suara, satu jiwa untuk anda.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juada tradisi ke lokasi yang memukau, ayuh kita merentas negeri menyelami keun ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Sekarang kita bersambung kembali untuk rancangan kita Silang Budaya bersama dengan Cik Merah dan juga
2: Mul di Media FM.
1: Ya, Mul. Jadi kita nak bagi tahu ni, tetamu kita dah ada di konti. Jadi kita bersama dengan tetamu kita sebab Johor nak memperkenalkan, iaitu ayam ungkep. Okey, jom kita bersama dengan Puan Asia Khamis. Assalamualaikum, Kak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, apa khabar?
3: Gembira saya di sini.
1: Ya.
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, Kak, kalau untuk waktu ni kita bersama dengan rakan di Miri FM, tahu ada ya, DJ betul. Mul kat situ.
3: Selamat berkenalan.
2: Ya, yeah, selamat berkenalan. Apa khabar, sihat ya?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Pernah datang Sarawak ke, Kak?
3: Tak pernah lagi. Teringin.
1: InsyaAllah
3: nanti sampai.
2: Okey, boleh. Nanti boleh jadi tourist guide untuk kakak, ya?
3: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Okey, jadi pada pagi ni sebenarnya kita nak berkongsi dengan rakan pendengar lah. Sebab sedikit, Kak As, kita nak tanyanya. Yeah. Boleh tak perkenalkan diri dan juga orang kata latar belakang lah, bagaimana mula berniaga ayam ungkep ni?
3: Ya, saya Puan Asia binti Khamis, berasal dari Kampung Parit Lapis Sayang, Benut. Dan saya bersekolah di situ. Tapi dalam kampung tu, saya dibesarkan dalam kawasan Bugis.
1: Okey.
3: Sekarang saya, lepas tu saya berpindah di Kampung Parit Jambi. Situlah bermulanya dengan tradisi Jawa.
1: Tradisi Jawa lah. Sebab memanglah ini antara menu ayam ungkep ni kan, Mul. Orang Johor dia lain lah. Kalau datang Johor, ini antara yang kita perkenalkan. Selalunya macam perayaan-perayaan pun
3: betul,
1: ada.
3: Betul. Perayaan ke majlis ke, majlis keramaian, majlis pengantin. Kenduri ke apa. Kebanyakan ni lah hidangan dia yang utama, ayam ungkep.
1: Kalau Mul dan juga pendengar yang lain nak tengok, inilah dia tetamu kita ada bawakan ayam itu sendiri. Contoh, kita bagi tahu contoh, ya, boleh. Okay. Contoh.
3: Ini ayam engkong.
1: Itu ayam engkong.
3: Kita masak engkong. Seko-seko. Lepas tu ini biasalah ni. Tradisi Jawa.
1: Tradisi Jawa.
3: Serunding.
1: Ya.
3: Sambal kacang.
1: Ayam. Okay. Ini yang utamanya.
3: Yang utama dia ayam ungkep. Ayam ungkep.
1: Okey.
3: Bermacam-macam rempah lah kat sini.
1: Okey, tak apa. Itu kita akan cerita lebih menyeluruh sikit lah mengenai resepi ayam ungkep ni kan. Macam Mum pernah dengar ayam ungkep ni tak?
2: Barulah dengar. Tapi dah tengok daripada tadi gambar tu kan. Dah berbunyi dah perut ni. Macam sedap je. Dan Mu sempatlah pergi ke TikTok untuk cari apa itu ayam ungkep. Jadi sempat Mu tengok cara-cara masaknya. Nanti Mu rasa dah balik nanti nak mencubanya. Sempat Mu tengok, memang berselera sangat-sangat.
1: Kalau mungkin juga tetamu kita, Kak As, kan boleh kongsi untuk bersama dengan Merah dan juga Mul. Keunikan ayam ungkep ni berbanding dengan ayam lainnya apa?
3: Dia sebenarnya bahan dia alami. Dia tak ada serbuk-serbuk.
1: Tak ada serbuk-serbuk?
3: Semua bawang barang fresh lah. Putih, bawang merah, halia hidup pun tak boleh serbuk. Kunyit pun tak boleh serbuk. Ketumbar jintan pun tak boleh serbuk.
1: Tak boleh?
3: Semua nak kena yang fresh.
1: Bahan tu semua. Semua yang kena fresh lah . Okey, kalau kita tengok penghasilan ayam ungkep ni, adakah resepi ni digunakan resepi warisan keluarga ke, hasil akak sendiri ke, macam mana?
3: Dia sebenarnya warisan keluarga. Tapi warisan orang kampung jugalah. Kita rasa kan, kita datang, kita makan. Dan resepinya pun sama. Jadi cara olahannya pun sama.
1: Okey.
3: Sampai sekarang pun walaupun dah jadi tradisi pun tetap sama.
1: Tetap sama.
3: Tetap sama.
1: Ah,
3: dia tak ada tambahan yang lain.
1: Tak ada tambahan lain.
3: Ada.
1: Saya rasa lepas ni Mul dengan Cik Mera, kita boleh bersiap sedia pen dengan kertas lah. Kita nak salin resepi. Boleh ke Kak?
2: Boleh, boleh. Pendengar sekali lah ya.
1: Ya, betul.
2: Rasanya rasa tak sama tu memang tak pernah berubah lah. Memang begitulah rasa.
1: Itulah dia. Cuma mungkin air tangan lah. Kalau kita bau-bau Mul, mungkinlah kita macam ada kurang sana sini. Kalau macam Kak As kita yang dah biasa ni dicampak-campak tutup mata jadi agaknya.
2: Betul.
1: Okey, baik. Kita nak berehat seketika berhibur dengan persembahan Aina Abdul, lagu yang bertajuk Pesona Johor. Untuk anda terus bersama dengan kami, ini dia Silang Budaya, satu suara, satu jiwa untuk anda.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, kita bersambung kembali untuk rancangan kita Silang Budaya. Dan kali ini bersama dengan Miri FM DJ Mul dan saya Cik Merah. Mul, kita dengar siaran kita ni sampai 11-15 minit kan?
2: Sekejap sangat lah kan?
1: Yolah, tapi kita terlajak masa sikit. Maafkanlah kita kat sini.
2: Tak apa, okey je.
1: Seronok sembang dengan Mul tau. Seronok ada kawan kat sana.
2: Kalau di Miri, segmen kami ni, kalau hujung minggu, santailah.
1: Santailah.
2: Jadi memang betul lah kita santai ni.
1: Tapi tak apa Mul, sebab difahamkan kita akan berikan ruang untuk Miri FM untuk rancangan kita Silang Budaya berakhir untuk waktu ni. Tapi Johor FM akan teruskan. Cuma Mul jangan lupa tau, boleh dengarkan kami salin resepi kejap lagi. Boleh?
2: Boleh. Mul dah siap-siap pergi Facebook tadi.
1: Okay.
2: Untuk dengarkan lagi Cik Aisyah kita ya.
1: Okay.
2: Sampai sini sajalah ya, Mul bersama dengan Johor FM dan Mul akan kembali ke Miri FM kembali. Okay, untuk program Silang Budaya ini, Mul ucapkan terima kasih kepada Johor FM kerana kolaborasi kita ini alhamdulillah berjaya. Dan kepada pihak Johor di sana, kalau boleh bertandanglah ke Miri. Ini macam-macam lagi ada. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom hubungi Mul lagi terus ya.
1: Boleh Mul. Okay, kami pun nak ucapkan terima kasihlah untuk pihak Miri FM jugalah bersama dengan penerbit DJ Fast kat sana. Hari demi hari kita kontak, kita call macam mana, okey ke semua, harapnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semua baik-baik aja. Okey, jumpa lagi.
2: Terima kasih kita. Ya, terima kasih kita nak ucapkan juga kepada pihak teknikal kita, pihak ICT kita yang dah pun melancarkan kita punya program
1: betul
2: hari ni ya.
1: Okey,
2: sampai jumpa lagi Cik Merah.
1: Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okey, baik. Kita bersama kembali lah. Kak As eh. Selesa ya, panggil Kak As. Senang sembang. Dia dekat TikTok. Dekat TikTok kemain. Ramai penyokong-penyokongnya. Kala Aruzis. Baik, kita nak sambung Kak. Sebab tadi kan mengenai ayam ungkep ni ya.
2: Ayam ungkep.
1: Okey, jadi resepinya. Proses memasak ayam ungkep ni macam mana sebenarnya Kak?
3: Ya, macam ni. Kalau seekor ayam.
1: Okey, seekor ayam. Baik.
3: Okey, seekor ayam biasanya bawang besar tu 3 biji.
1: Baik.
3: Bawang putih 5.
1: Okey.
3: Dia kena ganjil tau.
1: Ganjil. Okey, kena ganjil. 5 3. Okey.
3: Jadi kalau ketumbar jintan tu nak ganjil pun kira lah.
1: Cuma nak ganjil kan tu. Ganjil pakai
3: biasa
1: sudu.
3: Biasa dia akan sepaket. Sepaket yang kalau kat sana harga RM1.50 tu lah.
1: Okay.
3: Jadi sepaket, ketumbar, jintan pun sama paket. Halia hidup. Halia hidup dengan kunyit. Kunyit hidup.
1: Okay.
3: Hidup memang lah halia kan. Kunyit hidup tu. Yang penting kunyit hidup tak boleh pakai serbuk.
1: Tak boleh pakai. Awas. Tak boleh eh. Okay, tak boleh.
3: Tak boleh sebab kunyit serbuk ni dia ada bahan yang rasa dia macam lain gitu. Mungkin campuran apa kita tak tahulah.
1: Okey, faham.
3: Okey, lepas tu cili api. Cili api tu terpulang lah. Kalau nak rasa pedas, bubur lah segenggam.
1: Oh, tu dia.
3: Kalau nak rasa kurang pedas, macam saya tak tahan pedas. Sikit je lah.
1: Okey.
3: Lepas tu serai. Asam keping.
1: Asam keping, baik.
3: Kalau tak ada asam keping, asam jawa pun boleh. Tapi ikut sukatan lah. Jangan sampai banyak, nanti dia masam. Okey, macam tu garam, gula, aji tu biasalah. Itu nak kena mainkan peranan. Itu je lah.
1: Itu je.
3: Bahannya kita blender. Kita tumis sekejap. Masukkan ayam. Dia tergantung pada ayam. Kalau ayam tua, 2 jam.
1: 2 jam untuk ayam
3: ungkep. Bagi dia rasa dia serap kan.
1: Okay.
3: Kalau ayam muda tak sampai lah dalam 30 minit dia dah masak.
1: Habis selalunya orang ayam tua ke ayam muda? Selalu
3: dia
1: yang memang
3: suka
1: asli.
3: Ayam tua.
1: Ayam tua lah.
3: Asalnya dulu dia ayam kampung.
1: Ayam kampung.
3: Sekarang kan mahal. Ayam kampung mahal. Jadi kita ganti dengan ayam pencen. Tapi tak tahulah pencen apa.
1: Oh, Itulah membezakan juga. Saya rasa mesti ada beza rasa lah.
3: Ya, rasanya memang pada ayam tua lah. Sebab dia lama kan.
1: Lama.
3: Jadi rempah dia serap semua.
1: Masak penuh ikhlas kau 2 jam tu sabar.
3: Kerana
1: je.
3: Tutup.
1: Sabar je. Bagi serap rasa.
3: Betul.
1: Jadi ayam ungkep dengan ayam kong ni bahannya kalau kita tengok adalah sama.
3: Sama. Tinggal proses masak dia tu beza masa lah. Jadi kena lama.
1: Kena lama lah. Proses masak dia beza.
3: Ayam kampung paling sedap. Tapi sekarang susah nak dapat ayam kampung. Ada pun mahal.
1: Selalu kalau macam saya lah kan. Yang baru-baru masak-masak ni ayam biasa aja.
3: Ayam biasa je lah.
1: Tapi Kak, setelah saya dengar Kak punya resepi tu, saya dah bercadang. Saya rasa saya tak masak. Tempat je Kak.
3: Order je.
1: Kita nak rasa air tangan orang yang pakar Kak.
3: Betul.
1: Tanya air tangan orang pakar, rasa dia barulah seronok sikit.
3: Betul.
1: Kita kena rasa sekali lah. Jadi kalau kita tahu, maknanya ayam biasa hidangannya mungkin 30 minit macam tu. Tapi kalau ayam
3: lama
1: lah Okey, tak apa. Kita akan berehat seketika dengan satu lagu. Dan kita akan mengakhiri dengan beberapa soalan kita yang terakhir. Jadi untuk rakan dan pendengar, terus bersama dengan kami hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Kurang mana lah.
1: Ya, itulah dia lagu Kumpulan Senario. Cari tapak menghiburkan anda di Johor FM Pematang Selatan bersi program Silang Budaya. Baik, tetamu kita hari ini yang hadir di Koti Johor FM, Puan Asia Khamis. Dan kita bagi Kak As lah, Kak As.
2: Ya, betul Kak As.
1: Kak As, kalau kita tengok masa cepat aja berjalan, saya rasa macam cepat aja. Tapi sebenarnya kita punya objektifnya dapat. Betul. Resepinya macam mana kita dah tahu, dan juga perbezaan ayam ungkep, ayam engkong, ya. Jenis-jenis ayam juga kita dah ketahui. Dan sudah Kak As tunjukkan juga ayam-ayam menusi
2: siaran
1: live dia di platform media sosial kami. Kalau Kak As boleh kongsi pada kami lah, mungkin pesanan juga untuk orang kata generasi muda, kan anak muda ni takut nak mencuba kan, betul. Untuk mengekalkan makanan tradisi ni macam mana?
3: Kena cubalah. Kalau rasa macam nampak tak, sekarang memanglah western-western kan.
1: Yo.
3: Tapi kita sebagai generasi Melayu, kena rasa, kena cuba.
1: Yeah.
3: Tapi alhamdulillah ada customer saya yang masih muda-muda lah.
1: Ada.
3: Pun suka.
1: Apa suka juga.
3: Nak yang pedas Kak. Nak yang pedas cias, pedas.
1: Yang muda je pedas-pedas saja.
3: Ya,
1: kalau macam yang dah orang kata berusia sikit, mungkin pedasnya jangan
3: kurang
1: pedas
3: lah, sangat,
1: kurang
3: pedas
1: sikit.
3: Yang pedas sangat as.
1: Saya separuh-separuh aja Kak. Sedang-sedang rasa boleh. Sedang-sedang rasa lah. Jadi untuk sebelum kita mengakhiri pojok pertemuan, Kak As macam sekarang ni berniaga lokasinya di mana Kak As?
3: Saya berniaga di Bandar Baru Ibrahim Majid. Kat situ yang paling top. Kedai. Boleh sebut kedai ke?
1: Kedai-kedai Kak As.
3: Bukan. Adalah kedai yang lebih top lah. Tapi kedai saya berdepan lah dengan kedai yang top lah.
1: Apa nama kedai Kak As?
3: Kedai Kak As. Kedai Kak As Celuk Tepung.
1: Celuk Tepung.
3: Ya, betul.
1: Maknanya macam-macam ada selain
3: betul.
1: Daripada ayam engkau yang ungkep ni.
3: Macam-macam ada. Yang kalau rasa nak yang rasa biasa-biasa pun ada. Nasi goreng macam-macam
1: ada. Goreng-goreng ada. Semuanya ada.
3: Diorang akan cari petai.
1: Maknanya sebab saya tahu Kak As ni tadi dikongsi pada kami, dia meniaga semua macam-macam. Apa yang dia order semua boleh buat, insya Allah.
3: Betul, insya Allah. Cakap je.
1: Cakap aja.
3: Betul cakap. Kalau setakat Melayu lah, macam contoh hidangan biasa lah untuk kita orang Melayu ada.
1: Ada. Alhamdulillah. Dan ini pun ada bawa contoh juga produk sendiri juga.
3: Betul. Produk sendiri ni. Produk dah bertahun-tahun.
1: Buat apa tu Kak? Cuba angkat sikit. Kita pun ada.
3: Ini popiah simple udang kering.
1: Okey.
3: Dia memang inilah. Kalau raya, inilah.
1: Oh, dapat dia. Dapat bunyi dekat mic. Okey. Itulah dia. Tak apa. Okey, Kak Azam. Okey, baiklah. Mungkin kalau nak, macam ada akaun media sosial tak?
3: Tak ada TikTok.
1: TikTok apa Kak Az
3: Popiah sedap.
1: Popiah sedap.
3: Makcik warung popiah sedap.
1: Makcik warung popiah sedap. Apa-apa boleh PM terpilah.
3: Boleh, insyaAllah.
1: Makcik warung popiah sedap. Baik, terima kasih. Kami nak ucapkan Kak Az. Sudi luangkan masa bersama kami.
3: Kak Az juga berterima kasih lah pada daerah Keluang. Pertanian. Lepas tu JPKK Kampung Parit Ibrahim Majid. Yang datang jumpa Kak dan berkirim menah Kak ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih jugalah untuk Akak sekeluarga sudi luang masa hujung minggu bersama dengan kami.
3: Terima kasih
1: untuk
3: juga
1: berkongsi ini.
3: Sudi jemput Akak.
1: Itu dia. Ini antara makanan tradisi yang muda, yang lama, semua kena ketahui lah untuk kita mengekalkan sampai bila-bila ya.
3: Betul.
1: Okey, baik, kita akhiri pertemuan kita. InsyaAllah ada ruang dan peluang lain kita bertemu kembali. InsyaAllah Kak.
3: Boleh.
1: Okay.
3: Terima kasih semua.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Untuk anda terus bersama dengan kami hanya di Johor FM Permata Selatan. Mari kita lambai sikit.

0: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Merah. Bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia ada hilang.
0: Ha, hilang pun? Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda. Bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
3: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
2: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
4: Permata kini tampil dengan wajah baru.
5: Aura Permata.
6: Lebih segar, lebih bermakna.
4: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
6: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
4: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
6: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
4: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
6: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
7: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
4: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
6: Aura Permata.
5: Aura Permata.
4: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Ya, Zeman Aura Permata bersama dengan Cik Mira 11.45 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Penyam celik kita dah sebenarnya menghampiri waktu tengah hari lah eh. Sekitar Atim Johor cuaca, alhamdulillah panas-panas manja macam tu. Sebab memang kita tengok ramalan cuaca untuk petang nanti. Diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Untuk malam diramalkan tiada hujan. Jadi apa jua pengurusan anda, perancangan anda pada hari ini? Mira doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, paling penting teman berteman bersama dengan Johor FM di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Wah, pagi ni kan untuk segmen Aura Permata memang orang kata siaran kami penuh dengan rancangan tak berhenti. Sebab apa kita ada rancangan Yuk Dong Aba tadi. Kita juga adanya laporan bersama dengan rakan untuk sempena karnival sambutan Hari Bomba Sedunia 2026 di Angsana. Dan juga baru saja tadi yang anda telah dengarkan iaitu rancangan Silang Budaya Johor FM bersama dengan Miri FM yang dapat kami bawakan untuk anda dan juga bersama dengan tetamu hadir di konti. Dan nampaknya Mira nak undurkan diri kerana selepas ini segmen yang seterusnya variasi permata pelbagai orang kata yang akan kami bawakan untuk anda. Hiburan, bukan saja hiburan, semestinya maklumat informasi yang sahih untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Esok Mira akan kembali menemani anda untuk segmen Melodi Permata. Okey, jam 6 petang sehingga jam 12.30 malam. Mira undurkan diri. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk kujadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

0: obatnya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
3: Ayuh warga Johor, jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Ha, penatnya hari ni. Fuh, panas betul kat padang tadi. Rasa macam duduk sebelah matahari je.
5: Eh, Dedek dah balik dari latihan sukan? Ha, macam mana latihan hari ni? Okey ke tak?
4: Biasa je Kak Apun.
5: Kak Apun pelik lah. Biasanya Dedek ni kalau balik terus cerita macam-macam. Pasal gol lah, kawan jatuh lah, cikgu marah lah. Hari ni senyap je. Kenapa? Mesti ada sesuatu yang tak kena ni.
4: Tadi latihan sukan. Mula-mula memang best Kak Apun. Tapi lepas tu jadi tak best pula.
5: Eh, kenapa? Dedek bergaduh ke? Atau cedera?
4: Bukan, bukan macam tu. Dedek nampak kawan Dedek, nama dia Amir, dia kena ejek dengan beberapa budak lain. Diorang kacau Amir, ambil botol air dia, lepas tu gelak kuat-kuat. Amir tu diam je. Muka dia macam sedih sangat.
5: Lah, iya ke Dedek? Apa yang Dedek nampak tu, itu sebenarnya bully tau. Kawan Dedek si Amir tu dah kena bully dengan kawan-kawan yang lain.
4: Ha? Itu bully ke Kak Apun? Dedek ingatkan macam gurau kasar. Cuma memang Dedek pun tak sukalah apa yang Dedek tengok tadi.
5: Kadang-kadang orang yang buat tu memang akan kata dia gurau. Tapi kalau orang yang kena tu rasa sakit hati, takut atau tertekan, itu bukan gurau lagi. Itu dah jadi bully.
4: Oh, tapi apa sebenarnya maksud bully tu Kak Apun?
5: Kalau ikut maksud daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, bully ialah perbuatan yang menyakiti, menindas atau mengganggu orang lain sama ada secara fizikal, kata-kata atau emosi. Biasanya bully ini dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah.
4: Patutlah Amir tu jadi mangsa. Sebab dia jenis yang pendiam Kak Apun. Dia tak melawan pun bila kena kacau.
5: Eh, Dedek, bukan macam tu. Amir bukan patut kena buli. Tak kiralah dia pendiam ke, berani ke, tak ada siapa pun patut dibuli.
4: Habis tu, kenapa orang suka kacau dia? Kasihan dia.
5: Biasanya pembuli ni Dedek memang suka cari orang yang nampak lemah atau tak melawan. Tapi itu bukan salah mangsa. Itu tetap salah orang yang membuli.
4: Oh, maksudnya walaupun Amir diam, tetap tak boleh buat orang macam tu lah eh.
5: Betul. Diam bukan maksud setuju. Kadang-kadang dia takut atau tak tahu nak buat apa.
4: Kasihan betul lah Dedek tengok Amir tadi Kak Apun. Sampai hilang mood Dedek nak buat latihan sukan tau.
5: Sebab itulah kita sebagai kawan jangan jadi penonton je. Kita kena bantu kawan kita kalau dia dibuli.
4: Aduh, Dedek pun tadi tak tahu nak buat apa Kak Apun. Dedek ni bukannya kuat sangat nak lawan ramai-ramai tu.
5: Tak apa Dedek, memang bukan semua orang kena jadi hero. Lawan guna kekuatan. Yang penting kita buat sesuatu yang selamat.
4: Tapi macam mana Kak Apun? Dedek takut juga.
5: Rasa takut tu normal Dedek. Tapi ada cara lain. Contohnya, Dedek boleh pergi panggil cikgu, ajak kawan lain temankan Amir, atau bawa Amir jauh dari situ.
4: Oh, maksudnya tak perlu lawan pula eh?
5: Iya, tak perlu pun Dedek. Dedek nak lawan pun Dedek sendiri belum habis lagi belajar taekwondo kan? Ha, yang penting kita kena hentikan situasi tu dengan cara selamat. Kadang-kadang kehadiran kawan pun dah cukup tau bantu bangsa supaya dia rasa tak kesorangan.
4: Betul juga. Tadi Amir tu nampak macam sedih sangat. Haish, kenapalah Dedek tak habis belajar lagi taekwondo tu kan? Kalau tak, Dedek dah buka langkah kat situ tadi untuk tolong Amir.
5: Amboi, bukan main berani dan semangat lagi. Tapi tak apa Dedek. Nanti kalau Dedek jumpa Amir, Dedek boleh pergi cakap dengan dia. Tanya dia, okey ke? Temankan dia. Itu pun dah satu bantuan besar.
4: Itulah. Lain kali kalau jadi lagi, dedek tak nak diam je.
5: Itu yang kita nak. Bukan jadi kuat, tapi jadi berani buat perkara yang betul.
4: Kak Apun tadi beritahu, buli tu bukan sekadar pukul orang kan?
5: Betul tu. Buli bukan setakat guna tangan je. Kata-kata pun boleh jadi buli kalau menyakitkan hati orang lain.
4: Maksudnya, macam ejek-ejek panggil nama yang bukan-bukan tu ke?
5: Iya, itu contoh buli secara lisan. Lagi satu, ada juga buli emosi. Macam sengaja pulaukan kawan, tak bagi dia masuk grup lah, atau ajak kawan-kawan lain tak hiraukan dia.
4: Rupa-rupanya itu pun membuli namanya. Kesian Amir, bukan kena kacau je, kawan-kawan lain pun macam tak layan dia tadi.
0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Dedek, Dedek tahu tak? Berdasarkan rekod, sebanyak 2,889 kes puli dilaporkan pada tahun 2025, melibatkan 740 kes di sekolah rendah dan 2,149 kes di sekolah menengah.
5: Banyaknya kes buli, Kak Apun.
4: Ya, Dedek. Itu yang dilaporkan je. Mungkin ada lagi kes yang tak dilaporkan sebab mangsa takut atau malu.
5: Kalau macam tu, maksudnya buli ni serius sangatlah kan, Kak Apun?
4: Betul. Sebab itulah kita tak boleh anggap buli ni perkara kecil atau gurau kasar je, Dedek. Buli ni bukan setakat pukul je tau. Sebenarnya banyak bentuk buli yang orang kadang-kadang tak sedar pun.
5: Banyak bentuk? Macam mana tu, Kak Apun?
4: Contohnya macam ejek atau gelar nama orang sampai dia rasa malu dan rendah diri.
5: Oh, macam panggil orang dengan nama dia tak suka kan?
4: Iya, betul tu. Bukan tu je, Dedek. Kadang-kadang pembuli ni suka guna fizikal untuk membuli. Contohnya, gemuklah, hitam atau apa-apa yang sensitif. Mula-mula mungkin orang gelak, tapi lama-lama orang kena tu boleh rasa sangat terhina.
5: Ish, body shaming tu, Kak Apun. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati kawan yang kena buli tu kan. Mungkin dalam hati dia sakit, tapi dia terpaksa simpan je perasaan dia. Macam Amir tadi, budak-budak ni pun ada ejek dia. Kata dia kecil sangat, lemah. Dia terus diam je lepas tu.
4: Itulah kesan body shaming. Orang yang kena mungkin akan rasa dia tak cukup baik. Mulalah dia bandingkan diri dengan orang lain. Dan tu boleh ganggu emosi dia.
5: Aduh, tak dapat bayangkan apalah perasaan Amir tadi, Kak Apun. Kena buli macam tu. Lepas tu, apa lagi bentuk buli yang lain tu, Kak Apun?
4: Bentuk buli yang lain, contohnya macam ambil barang kawan tanpa izin atau sengaja rosakkan barang dia. Contohnya ambil botol air, pensel atau beg kita, lepas tu buat main, campak sana sini. Ada juga yang konon nak bergurau tapi sampai rosak atau hilang.
5: Eh, itu pun kira buli ke? Dedek ingatkan macam nak main-main je. Kadang nampak orang buat macam tu sambil gelak-gelak.
4: Ha, ini yang kadang-kadang orang tak perasan yang dia tu sebenarnya dibuli. Kalau buat orang lain susah, marah atau sedih, itu bukan gurau lagi, Dedek. Itu dah mengganggu hak orang lain.
5: Kesian kalau barang tu penting. Tahu-tahu dah rosak disebabkan sikap kawan-kawan yang suka membuli.
4: Dan satu lagi, Dedek, tolak-tolak, ganggu atau buat kasar pada kawan tu pun salah satu bentuk buli tau. Contohnya, sengaja langgar orang masa jalan, tarik baju kawan, kacau masa kawan tengah fokus nak belajar, atau buat kawan hilang keseimbangan sampai hampir terjatuh.
5: Macam kacau orang masa beratur atau sengaja langgar kuat-kuat tu kan? Kadang-kadang orang kata, alah, tak sengaja. Tapi sebenarnya sengaja buat.
4: Iya, itu pun termasuk. Nampak macam kecil kan? Tapi kalau selalu buat atau memang niat nak ganggu, itu dah jadi buli.
5: Sekarang Dedek faham dah, Kak Apun. Rupanya banyak benda yang kita nampak biasa tu sebenarnya boleh sakitkan hati orang lain. Sampai kita ni pun boleh dipanggil sebagai pembuli.
4: Sebab itulah penting kita jaga kata-kata dan perbuatan kita, Dedek. Kadang-kadang benda kecil bagi kita, tapi besar kesannya pada orang lain.
5: Kak Apun, kalau macam tu, kesianlah Amir tadi. Dia kena ejek pasal badan dia. Lepas tu barang dia pun kena kacau. Mesti dia rasa teruk sangat kan?
4: Memang pun, Dedek. Orang yang kena buli ni kadang-kadang bukan setakat sedih. Dia boleh rasa malu, takut dan hilang keyakinan diri. Lagi lama dia biarkan, lagi dalam kesan dia.
5: Tadi Dedek nampak dia duduk sorang-sorang lepas latihan. Dia duduk diam dan main dengan botol air dia je. Kawan lain semua berkumpul gelak-gelak. Tapi dia macam tak ada siapa pun. Dedek nak pergi tegur, tapi kaki macam tak bergerak. Dedek takut kalau Dedek pergi, Nanti budak-budak tu kacau dedek pula.
4: Takut tu biasalah dedek. Bukan mudah tau nak masuk campur ni.
5: Jadi dedek ni salah ke Kak Apun sebab tak buat apa-apa tadi?
4: Bukan salah, tapi sekarang dedek dah tahu. Itu tak betul kan? Itu yang penting. Dari situ kita boleh buat lebih baik lain kali. Tapi sebenarnya dedek masih boleh bantu dengan cara yang selamat. Macam yang Kak Apun bagi tahu tadi. Eh, dedek dah lupa ke?
5: Lupa Kak Apun. Macam mana tu eh?
4: Okey, yang pertama, dedek boleh pergi dekat Amir dan tanya khabar dia. Kadang-kadang ada orang teman pun dah cukup buat dia rasa tak kesorangan. Dengan satu ayat, awak okey tak? Pun dah cukup buat dia rasa ada orang peduli.
5: Oh, ya betul juga. Kalau dedek di tempat dia, mesti rasa lega kalau ada kawan datang. Kalau dedek duduk sebelah dia, boleh ajak dia minum air sama-sama. Mungkin dia tak rasa seorang sangat.
4: Iya, dedek. Kadang-kadang satu kawan yang peduli boleh ubah hari seseorang. Malah hidup dia juga tau.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Dedek, ada satu lagi perkara penting yang Dedek kena ingat kalau nampak kawan kena buli. Lebih-lebih lagi kalau Dedek rasa keadaan jadi lebih teruk.
5: Apa dia, Kak Apun? Dedek nak tahu. Supaya lain kali Dedek tak buat silap lagi.
4: Kalau keadaan jadi lebih serius atau Dedek rasa tak selamat untuk masuk campur, Dedek mesti bagi tahu cikgu atau guru yang bertugas.
5: Terus beritahu cikgu ke?
4: Iya, itu langkah paling selamat. Cikgu ada tanggungjawab untuk lindungi semua murid. Mereka tahu macam mana nak hentikan keadaan tu dengan cara yang betul.
5: Alah, tapi nanti orang kata Dedek kaki ripot pula.
4: Itu bukan mengadu. Itu melindungi kawan. Melindungi orang daripada disakiti bukan salah. Yang salah ialah membiarkan orang terus dibuli. Dedek sebenarnya membantu kawan yang kena buli supaya dia tak terus disakiti. Dan dalam masa yang sama, Dedek juga membantu pembuli itu berhenti sebelum dia jadi lebih teruk.
5: Betul juga. Kalau semua diam, pembuli itu akan rasa dia je betul.
4: Betul. Kadang-kadang pembuli itu pun perlukan teguran dan bimbingan. Bayangkan kalau tak ada siapa bagitahu cikgu, pembuli itu akan rasa perbuatan dia itu betul dan dia akan terus buat benda yang sama pada orang lain.
5: Jadi makin ramai yang akan kena.
4: Iya, sebab itulah penting ada orang yang berani bersuara walaupun hanya dengan beritahu cikgu.
5: Kalau jadi lagi, Dedek akan cuba bantu dulu. Tapi kalau tak boleh, Dedek akan terus pergi cari cikgu.
4: Itu tindakan yang bijak, Dedek. Utamakan keselamatan diri. Tapi jangan abaikan kawan yang perlukan bantuan.
5: Kak Apun, selain sedih, apa lagi kesan kalau seseorang tu kena buli mental lama-lama? Dedek rasa macam mesti ada lagi yang lebih teruk, kan?
4: Betul. Dedek, kesan buli ni bukan setakat luka luar atau sedih sekejap. Kadang-kadang kesan dia boleh simpan lama dalam hati dan fikiran seseorang.
5: Sampai macam tu sekali ke, Kak Apun?
4: Iya, contohnya mangsa boleh hilang keyakinan diri. Bila hari-hari kena ejek, dipanggil dengan nama yang memalukan, lama-lama dia akan percaya benda tu. Dia mungkin mula fikir, aku memang tak cukup baik ke? Aku tak layak berkawan dengan orang lain. Itu yang paling bahaya bila kata-kata orang lain mula jadi suara dalam kepala dia. Selain tu, mangsa buli ni, Dedek, boleh jadi takut nak datang ke sekolah.
5: Takut sekolah? Tapi sekolah kan tempat belajar.
4: Iya, tapi kalau setiap hari dia tahu dia akan kena ejek, dikacau atau disakiti, sekolah pun tak rasa selamat lagi untuk dia.
5: Kalau Dedek pun, mesti rasa nak elak pergi sekolah.
4: Betul, ada yang mula bagi alasan, sakit perut, sakit kepala, padahal sebenarnya dia takut berdepan dengan pembuli. Sebab tu, Dedek, peranan kawan-kawan sangat penting. Sekarang pun ada usaha khas daripada pihak sekolah untuk galakkan murid saling jaga antara satu sama lain, tau.
5: Usaha macam mana tu, Kak Apun?
4: Kementerian Pendidikan ada laksanakan program yang dipanggil Kawan Jaga Kawan, tau.
5: Kawan jaga kawan? Apa maksudnya tu? Macam seronok je tu, Kak Apun.
4: Kawan jaga kawan ni, Dedek, maksudnya

0: Maksudnya bukan cikgu je kena jaga. Kawan-kawan pun ada tanggungjawab sama.
1: Betul. Bila kawan jaga kawan, suasana sekolah jadi lebih selamat. Tak ada siapa rasa terancam atau keseorangan. Kalau diri nak tahu, program kawan jaga kawan ni juga tekankan supaya murid saling membantu dan berberat tentang kesejahteraan kawan-kawan. Kalau ada yang nampak murung, sedih atau berubah sikap, jangan abaikan. Dan kalau perlu, kita juga boleh galakkan dia bercakap dengan cikgu atau kaunselor.
0: Oh, contohnya, kalau tiba-tiba kawan yang selalu ceria jadi diam, suka menyendiri atau nampak sedih, kita kena tanyalah Kak Abun.
1: Ha, betul Dedek. Dalam program ni, murid digalakkan untuk tak abaikan tanda-tanda kalau nampak kawan-kawan sekeliling kita jadi macam tu. Kita boleh mula dengan benda kecil seperti tegur dan bertanya khabar. Selain tu, dalam konsep kawan jaga kawan, murid juga diajar supaya tak jadi penyokong pembuli tau, Dedek.
0: Penyokong pembuli? Maksudnya macam mana, Kak Apun? Takkanlah kita nak sokong sikap yang tak elok, kan, Kak Apun?
1: Maksudnya, walaupun kita tak pukul atau ejek orang, tapi kita ketawa bila orang lain buat atau kita hanya tengok tanpa buat apa-apa. Itu pun boleh jadi seolah-olah kita sokong perbuatan tu. Kadang-kadang pembuli jadi berani sebab ada orang gelak, ada orang sorak atau ada yang sekadar tengok tanpa tegur.
0: Oh, barulah Dedek faham. Kalau macam ni, Dedek pun akan cuba jadi kawan jaga kawan. Macam Kak Apun beritahu tu.
1: Dedek, ingat ya, kawan jaga kawan bukan sekadar slogan, tapi tanggungjawab kita semua. Bila kita pilih untuk ambil peduli, menegur dengan baik dan melaporkan bila perlu, kita sebenarnya sedang membina sekolah yang lebih selamat, lebih mesra dan lebih bahagia untuk semua. Buli bukan perkara kecil. Ia boleh bermula dengan ejekan, gurauan kasar atau perbuatan yang nampak ini. Tapi kesannya boleh luka dalam hati seseorang untuk masa yang lama.
0: Dedek janji Kak Apun, Dedek nak jadi kawan yang baik. Mari kita semua jauhi buli.
1: Kalau kita tak boleh jadi orang yang memulihkan, jangan jadi orang yang menyakitkan. Dan kalau kita nampak buli berlaku, jangan diam je. Jadi suara untuk kebaikan.
2: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga. Bye.
3: Assalamualaikum.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Johor FM.
5: Johor FM Permata Selatan sudah pun pukul 12.44 minit tengah hari. Ya, kita baru saja dengarkan rancangan Apun dan Dedek untuk anda. Dan sebelum itu ada hiburan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, berada di segmen yang kedua, Variasi Permata pula. Selama 6 jam saya pula akan temani anda, Nurul Huda Abdullah atau Nurul Lista. Selepas Cik Mira temani anda tadi mesti segmen yang pertama iaitu Aura Permata gitu. Okey, banyak lagi koleksi-koleksi lagi saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan tengah-tengah hari ini. Buka TV 1 cerita berkaitan dengan Kari Kepala Ikan. Mantap kali. Terus rasa lapar kan. Cuti-cuti ni dapat makan dengan keluarga kan, dapat berjalan-jalan dengan keluarga ataupun apa saja aktiviti janji bersama dengan keluarga. Woi, ni cukup istimewa, cukup bertuah sebab dapat luangkan masa bersama dengan yang tersayang gitu eh. Alhamdulillah. Yang bertugas, bertugas tak apa. Yang tak bertugas, lakukan aktiviti bersama dengan yang tersayang, bersama dengan keluarga anda. Dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Walaupun kita ajak anak kita pergi makan aiskrim je ke, kita ajak anak kita pergi kedai yang RM2 ke, tak apa. Janji masa tu dapat bersama dengan yang tersayang. Sebab selalunya hari bekerja kita tak dapat bersama dengan anak-anak. Kalau dapat pun sekejap, anak-anak pun bersekolah, betul tak eh? Jadi hari cuti ni kita luangkan masa, kita penuhkan masa kita ni bersama dengan keluarga. Sambil-sambil tu terus dengarkan Johor FM Permata Selatan. Teman-teman insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti bersama dengan saya. Tapi Johor FM akan temani anda sehingga 12.30 malam nanti selama 18 jam sehari. Kami temani anda tanpa jemu dengan koleksi-koleksi lagu dan juga info kami berikan untuk anda. Bila kita teruskan lagi hiburan di Johor FM bersama dengan Aki.

0: Ayo warga Johor, jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
1: Panggilan penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, Studio Mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba, tonggak penyelamat negara.

Hadirin semua daripada Ibn Asir dengan lagu bertajuk Bonda. Hari ini 9 dari bulan 5. Esok 10 hari bulan 5. Dan esok kita akan sambut Hari Ibu, betul tak eh? Jadi mungkin ada perancangan anak-anak ataupun bapa-bapa, abah-abah, kan, ayah-ayah, kan, untuk buat sesuatu yang istimewa sikit untuk ibu anda, untuk pasangan anda yang bergelar ibu. Semoga dipermudahkan segala urusannya eh. Tak kisahlah, dia sebenarnya tak perlu yang besar-besar, yang kecil-kecil pun okey. Kenangan tu yang kita nak ha, gitu eh. Okey, tepat jam 1.04 minit tengah hari nanti akan masuk tu solat fardu zuhur bagi zon 2 Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Untuk jam yang kedua nanti, terus kita dah kekap sama dengan kami. Kita ada Tahsin Ilmu, Mekah Bahasa eh. Terus dengar temam-temam sama dengan saya, Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Ista, bersama dengan Azrin Azhar, Cinta Pertama untuk anda.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ayah. Redha ayah, itulah redha Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita berjalan di bumi ini dengan pelbagai impian. Kita mengejar kejayaan, memburu kebahagiaan. Namun dalam kesibukan kita, kita terlupa ada satu pintu keberkatan yang sangat dekat. Tapi sering kita biarkan ianya tertutup. Itulah hati seorang ayah. Ayah mungkin tidak banyak berkata, tapi diamnya penuh dengan doa. Wajahnya mungkin tegas, tetapi hatinya penuh kasih yang tidak pernah meminta balasan. Maka hari ini kita muhasabah balik diri kita. Kita sekarang dekat mana di sisi ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa redha seorang ayah adalah redha Allah. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa. Saudara sekalian, kalau ayah redha, hidup kita terasa ringan. Langkah kita dipermudahkan. Rezeki kita diberkati tanpa kita sedar. Contoh, ada anak yang hidup sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana setiap kali keluar rumah, dia cium tangan ayah dia. Dia minta restu dan ayahnya tersenyum redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Yang kedua, ayah adalah pemimpin keluarga. Allah rakamkan dalam Al-Quran, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayah adalah nakhoda, bahtera rumah, bahtera keluarga. Dialah yang memimpin, melindungi dan bertanggungjawab. Pemimpin itu mungkin tak sempurna, tetapi dia tetap perlu dihormati. Contoh, walaupun kita rasa ayah kurang memahami kita, tapi jangan sesekali kita memperkecilkan keputusan ayah. Kerana dekat bahu ayah ada amanah yang sangat berat. Yang ketiga, dengarlah nasihat ayah. Kadang kita berkata dalam hati, ayah tak faham zaman sekarang. Tapi hakikatnya, ayah sudah melalui jalan yang kita baru nak lalui. Contoh, ayah larang kita berkawan dengan seseorang. Kita rasa ayah terlalu mengongkong kita. Tapi selepas beberapa waktu kita sedar, nasihat ayah menyelamatkan kita daripada kesilapan. Pengalaman ayah adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Yang keempat, jangan melawan atau membantah dengan kasar. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi adab jangan sesekali kita buang. Ayah mungkin pernah meninggikan suara, tapi jangan kita membalas dengan suara yang lebih tinggi. Contoh, bila ayah menegur kita, jawablah dengan lembut, "Baik ayah, saya faham." Walaupun hati kita tak setuju, tetapi adab kita tetap dijaga. Kenapa? Kerana satu perkataan yang kasar boleh melukakan hati seorang ayah sepanjang hayat. Yang kelima, berkhidmat kepada ayah adalah satu jihad. Seorang sahabat ingin berjihad. Lalu Nabi SAW bertanya, "Adakah ibu bapamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Baginda SAW bersabda, "Berjihadlah dengan berkhidmat kepada mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara sekalian, menjaga ayah bukan kerja kecil. Itu adalah jihad yang besar di sisi Allah. Contoh, hantar ayah ke hospital, sediakan makan minum dia, atau sekadar duduk menemani ayah untuk berbual. Mungkin nampak biasa, tapi di sisi Allah, itu adalah amalan yang luar biasa. Yang keenam, sentiasa berlembut dalam tutur bicara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Dalam surah Al-Isra. Nada suara kita mencerminkan hati kita. Ayah tak perlukan kata-kata yang indah, cukup dengan kelembutan yang lahir dari keikhlasan. Contoh, panggilan ayah dengan penuh hormat, "Abah, ayah, boleh saya bantu?" Kadang hanya satu panggilan lembut sudah cukup membuat hati ayah berbunga bahagia. saudara-saudara sekalian, kalau kita mahu hidup kita diberkati, kalau kita nak jalan kita dipermudahkan, kalau kita nak doa kita diangkat ke langit, mulakan dengan membahagiakan ayah. Jangan tunggu sehingga ayah dah tak ada, baru kita nak menangis, baru kita nak berbakti. Kenapa? Kerana ketika itu yang tinggal hanyalah penyesalan. Selagi ayah masih ada, dekatkan diri dengan dia, peluk dia, mohonlah redha daripada ayah kita. Kenapa? Kerana di situlah tersembunyinya redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita semua beriman dan yakin percaya kepada kewujudan hari akhirat, kerana kepercayaan kepada hari akhirat merupakan salah satu daripada rukun iman. Pada hari akhirat kelak, semua manusia menghuni alam ini akan dibangkitkan kembali. Setelah azab alam kubur, manusia akan dibangkitkan semula ke alam mahsyar untuk dibawa ke muka pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dinamakan Yaumul Hisab, di mana setiap manusia akan dihisap segala perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia, akan dihitung satu persatu dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah yang menjadi hakim di akhirat. Sebagaimana yang kita selalu baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang menjadi pengadil di hari pembalasan. Kita tidak akan terlepas daripada perhitungan yang adil di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ghafir ayat 17, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab, yang bermaksud pada hari ini, yakni hari yaumul hisab, tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada hukuman yang tidak adil pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabnya. Saudara-saudara sekalian, yaumul hisab merupakan hitungan bagi amal manusia semasa hidup di dunia, daripada sebesar-besar amalan hinggalah kepada sekecil-kecil amalan, sama ada amalan baik ataupun amalan buruk. Hisab juga merupakan peristiwa bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada manusia tentang semua amalan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia, dan akan menetapkan balasan yang setimpal serta adil kepada hamba-hambanya. Pada hari kiamat, manusia akan dihisap sesuai dengan amal perbuatannya. Apabila tiba waktu hisap, ini merupakan waktu yang paling menggerunkan bagi manusia. Antara bentuk hisap yang akan dilakukan kepada manusia ialah setiap kita akan dipanggil ke hadapan Allah dan akan dipersoalkan segala tingkah laku serta perbuatan kita selama hidup di dunia. Amalan pertama yang akan disoal atau ditanya kepada kita ialah tentang ibadah solat. Kita sebagaimana umat Muhammad SAW berpandu kepada hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah, bahawa baginda SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Sekiranya solat itu baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan selamat. Dan jika solatnya rosak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Saudara-saudara sekalian, manusia juga akan ditanya tentang kehidupan di dunia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur itu, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan, tentang hartanya, daripada mana dia perolehi dan ke mana dia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Saudara-saudara sekalian, itulah bentuk hisab Allah SWT kepada hambanya. Akan dipaparkan kepada kita tentang semua perlakuan kita semasa hidup di dunia. Masing-masing akan melihat sendiri perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia.

0: sendiri perbuatannya. Seorang yang melakukan maksiat, walaupun pelakuannya itu dilakukan di tempat gelap dan sunyi, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mereka yang melakukan amal soleh, perbuatan yang baik juga akan diperlihatkan, walaupun kebaikan yang mereka lakukan hanya sekecil-kecil kebaikan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Rasulullah bersabda yang bermaksud, ada seorang dari sebelum ke yang dihisab, lalu tidak ditemui dirinya satu kebaikan kecuali kebaikan berupa menyingkirkan ranting berduri yang terdapat di jalan yang dapat melukai manusia. Kemudian sebab kebaikan itu, orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, bentuk hisab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya, di mana manusia akan menerima kitab atau buku catatan masing-masing yang dicatat semasa di dunia, lalu akan diminta untuk membacanya sendiri. Iqra' kitabak, membacanya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh seluruh manusia, seluruh malaikat, para nabi dan para rasul, di mana ketika hisab berlaku, semua manusia akan dapat membaca buku catatan amalan masing-masing. Sekalipun pada masa hidupnya dia tidak pandai membaca, bagi mereka yang melakukan dosa akan menyesal kerana segala perlakuannya dan perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia telah tercatat di dalam kitab amalan masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, wahai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalam kitab itu. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Justru itu, saudara sekalian, mengingatkan kepada jemaah sekalian, mengingatkan kepada kita semua agar menyedari hakikat bahawa segala perbuatan perilaku kita semasa di dunia akan menjadi perkiraan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh itu, marilah kita menghisap diri kita sebelum kita melalui perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jika seorang yakin, benar-benar beriman bahawa seluruh anggota badannya akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti, pasti tidak akan berani menggunakan anggota badannya untuk derhaka kepada Allah, pencipta semua makhluk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Dan setelah berlaku demikian, berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata telah menjadikan kami dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Advokasi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: Terpatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Welcome, Tambi.
1: Hai, Cik Ki. Salam sejahtera. Sihat?
0: Sihat sangat, Tambi. Tambi dah sabtaca?
1: Dah, pagi tadi. Tapi masih lapar lagi.
0: Masih lapar? Sebab bukan makan dua keping ke?
1: Belum. Kali ini satu keping je. Tak cukup beras.
0: Betullah, lapar. Dia tak cukup makan hari ini. Lapar, eh?
1: Lapar lagi.
0: Kalau kita nak sebut lapar dalam bahasa Tamil macam mana?
1: Okey, sebenarnya ramai yang tak tahu, eh? Nak cakap lapar apa? Okey, pasi kide.
0: Pasi kide.
1: Betul. Pasi kide.
0: Kalau orang tanya kita dah makan ke, kita boleh jawab.
1: Ilek, tak.
0: Tak, ilek.
1: Pasi kide.
0: Pasi kide.
1: Ya, yeah, betul lah.
0: Pasi kide.
1: Betul sekali. Betul, sebut tu, betul.
0: Walaupun sebut tu ala-ala macam dia nak mengada-ngada. Betul, kan? So, lepas ni nak kena sebut, kena mengada-ngada lah. Pasi kide.
1: Boleh lah minta orang belanja ke apa.
0: Tambi, pasi kida.
1: Macam tu.
0: Kan, betul lah tu. Kalau lapar, pasi kida. Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kandiku.

0: Bersatu Bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba, tonggak penyelamat negara.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, Studio Mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba Tonggak Penyelamat Negara.
2: Sekarang sudah pukul 2.21 minit petang. Sebelum kita teruskan hiburan di Johor FM Permata Selatan, kita bersama dengan DJ Kis yang berada di studio mini sebenarnya dengan Karnival Bomba yang sedang berlangsung di Plaza Angsana. Apa ceritanya belah petang ni? Kalau pagi tadi bersama dengan Cik Mera dan petang ni bersama dengan saya Nurul Lista pula, dan kita bersama dengan Cik Kis dan juga tetamu yang telah pun bersedia di studio mini Johor FM sebenarnya dengan Yoke Saing Johor FM untuk hari ini. Silakan Kis.
3: Baik, terima kasih DJ Nurul yang berada di Konti Johor FM. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua warga pendengar Johor FM. Di sebalik siren yang bergema, ada keberanian yang sentiasa menyala. Itulah dia Wira Merah Negara. Baiklah, dibawakan secara langsung untuk anda waktu ini. Kami di Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Dan pastinya sambutan ini sangat bermakna sebagai penghargaan sebenarnya buat warga-warga Merah Negara yang sentiasa bersedia berkhidmat untuk keselamatan negara. Dan ketika ini saya cukup berbesar hati bersama dengan insan yang menerajui Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan bersama saya adalah Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang berbahagia, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum Tuan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Tuan sudi bersama dengan kami petang ini.
4: Terima kasih DJK. Ini pun rasa besar hati ni kena jemput ni.
3: Iya ke? Saya tengok tuan datang mula-mula daripada bawah saya nak interview tuan. Okey, baik tuan, untuk tahun ini ya. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tampil dengan cukup bermakna dengan temanya Kita Bomba Jubli Emas 50 tahun melambangkan 5 dekad kecemerlangan, pengorbanan dan semangat kebersamaan seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Pandangan Dato' sendirilah, bagaimana tema ini mencerminkan perjalanan dan juga pengorbanan dan pencapaian warga bomba sejak penubuhannya?
4: Terima kasih. Bagaimana kita katakan tadi bahawa tahun inilah 50 tahun penyatuan. Kalau dulu sebelum 76, bomba ni duduk bawah negeri, ada yang letak di bawah majlis kerajaan, pihak berkuasa tempatan, municipality. So 76 kita memulakan penyatuan dan penyatuan tu komplit pada tahun 81. Tetapi orang cakap menghormati dan juga menyantuni 76 itu 1 Januari 76. Dan tahun ini alhamdulillah kita raikan 50 tahun ataupun jubli emas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. So kita mari tahun lepas. Orang cakap idea bagaimana kita nak tolak bomba ni jauh lagi. Kan jauh lagi ni kan. Jadi mari banyak-banyak idea. First in, last out. Lagi apa, ketika orang lain keluar kita masuk, bomba the best. Tapi kita why not, ataupun kenapa tidak kita bawa keseluruhan semua jiwa-jiwa yang ada cakap, sama ada dari segi komuniti, sama ada dari segi bomba itu sendiri, bomba sukarela, bomba YRT, bomba agensi dekat airport ada dekat ni. Kita kata kita gabungkan sebagai satu, orang cakap kita tu.
3: Betul.
4: We kan, we kalau orang putih kata we lah kan, kita tu. Dan hujung tu kita kata is a bomba lah, merit. So kalau saya bawa kepada analogi ataupun interpretasi bomba tu, ada satu perkataan yang kemudiannya, nombor satu tu berani lah. Kan nombor dua tu embasment, bagaimana kita patut melihat kepada orang cakap cerita apa tu, elemen-elemen integriti dan perkhidmatan. Kemudian M tu kita kata merit, yang sepatutnya kita itiraf siapa yang bagus, siapa yang berkorban lebih, siapa yang menyumbang lebih. Give a merit. Dan B tu yang kita kata sepatutnya kita akan tolak bomba ini sebagai bold brand name. Jadi nak tolak jauh nama bomba ni supaya orang cakap lebih dekat kepada masyarakat. Kita pun tukar sedikit tahun kepada konsep untuk kita celebrate. Biasa kita parade ya kan? Kita parade-parade betul dia habis tengah hari. Orang kata orang masyarakat seronok tengok semua kita
3: menari
4: tunjuk abang sadul lah, kakak-kakak pakak manis lah. Tapi dia habis kat situ kan. Jadi kita kat macam mana kita nak bagi supaya masyarakat cakap dapat selami lagi kehidupan sebagai orang cakap anggota bomba dan tanggungjawab dalam elemen kebombaan tu.
3: Betul.
4: Jadi kita bawa tahun ni ke Johor Bahru.
3: Itu yang pentingnya tuan. Baik, dalam dunia yang semakin mencabar kan Dato' Sri dengan pelbagai risiko bencana dan kecemasan, apa yang sebenarnya cabaran terbesar yang sedang dihadapi oleh anggota bomba ketika ini?
4: Okey, terima kasih. Pertamanya ialah kalau kita tengok kepada trend. Okey, trend. Risiko kebakaran diikut kepada trend juga dan pattern.
3: Betul.
4: So, kalau dulu pattern ini salah satu yang paling sangat kita kuatir ini ialah kebakaran hutan dengan banjir.
3: Ya.
4: Kalau dulu kita boleh jangka dengan hampir tepat bila nak berlaku, kat mana nak berlaku dan juga paras yang jangka berlaku. Tapi sekarang ni bila orang cakap kita ada global warming isu kan. Kemudian ada orang cakap isu perbandaran yang semakin orang cakap masuk ke kawasan yang jadi tumpuan. So kesukaran itu terpaksa kami orang cakap menjangka juga. Kan orang cakap kalau dulu kita pergi lepas banjir semasa banjir. Sekarang ni bila sebab kita tak dapat menjangka paras area dengan tempat itu, kita cakap kita kena tunggu banjir.
3: Betul.
4: Sama juga kebakaran hutan. Kan dulu tak jadi kecoh pun kebakaran hutan ni kan.
3: Sekarang kecoh.
4: Sekarang ni kecoh.
3: Cepat laju.
4: Laju. Dan rakaman pun cepat
3: lagi pantas.
4: Jadi itulah sebenarnya ialah cabaran untuk bagaimana kita nak memenuhi ekspektasi. Sebab bila orang rakam tu dia expect cepat kita
3: betul.
4: Padam kan? Kalau dulu saya ingat kita padam 2 jam oh bagus orang tak cepat
3: kan.
4: Tapi bila sekarang ni orang cakap dah masuk setengah jam kita dah padam pun dia kata
3: Apa ni? Tak selesai lagi
4: sebab
3: ke?
4: Sebab setengah jam lama tu kan? Jadi itulah cabaran,
3: kan?
4: Cabaran utama dia. Tu ialah bagaimana kita menguruskan persepsi dalam kita khususnya guna media sosial ini. Bagaimana media sosial membantu kita dan dalam masa yang sama juga memberi tekanan kepada kita. So itu ialah antara cabaran-cabaran yang kita hadapi.
3: Dato' Sri. Baik, mengenai kesedaran masyarakat pula Dato' Sri. Pada pandangan Dato' Sri lah, sejauh mana tahap kesedaran masyarakat hari ini terhadap aspek keselamatan, terutamanya kita letak keselamatan kebakaran lah contohnya, bagaimana?
4: Okey, terima kasih. Kalau kita secara kuantitatifnya saya tidak mengukur secara menyeluruh, kita tak mengukur menyeluruh kesedaran, tetapi kita tengok kepada pattern. Pertamanya ialah apabila kita lihat kepada orang cakap peratus orang ada alat madam api.
3: Okey. Saya ada dalam kereta.
4: Kalau dulu kan orang cakap tak ada ke beri percuma. kan. Sekarang ni dia dah beza. Jadi kalau tahun lepas tu, 2 tahun lepas kita tengok ada lonjakan 1 tahun tu 1 juta tambah alat madam api tu.
3: Maknanya rakyat mula membeli.
4: Dia masuk nilai tak apalah salah sangat kita labur sikit. Kemudian mungkin orang cakap nauzubillah mazali janganlah kita gunakan kan. Tapi kalau kita gunakan pun orang cakap berbaloi dengan apa yang kita laburkan. Keduanya saya tengok pattern kepada orang melapor pasal kesalahan-kesalahan berkaitan dengan kebombaan ni.
3: Dia naik
4: mendadak kan. Dulu orang cakap orang kompromis, sekarang tak.
3: Dulu panggilan palsu je.
4: Panggilan palsu. Lepas tu dia cakap lift tak jalan. Lalulah kita terima tu. Kemudian kita cakap pintu api dia tu, fire door tu terkunci. Itu kita dah jangka dah. Tapi sekarang ni bila orang kata buat tambah dekat koridor tu dia tambah sedikit binaan, dia buat penyidai, orang cakap dia mengurangkan lebar pun orang makin advance lah.
3: Sebab dia tahu kat situ adalah laluan bomba.
4: Laluan bomba, laluan dia untuk kecemasan, dan dia tahu undang-undang punya batasan tu kena buat. Itu kita tengok sebagai positifnya kesedaran masyarakat terhadap elemen keselamatan kebakaran.
3: Baik, penglihatan orang ramai pun kalau tuan tengok pada hari ini kan, karnival yang diadakan hari ini. Kalau saya tengok karnival ni bukan sekadar karnival biasa, tapi sebenarnya satu platform mendekatkan bomba dengan masyarakat. Jadi apa yang pihak Dato' Sri harapkan daripada pengunjung yang hadir ke karnival bomba hari ini?
4: Okey, terima kasih. Pertamanya karnival kali ini ada special sikit. apabila kita kenalkan cakap gerak kerja secara berkumpulan, kita bukan saja pamer kita punya jentera, pegawai-pegawai kita duduk kan, tapi kita ada satu orang cakap session yang orang cakap apabila dia orang datang tu dia perlu melalui beberapa session untuk menjadi asas sebagai ilmu asas kebombaan tu. Tentunya dia kena buat CPR, dia buat alamadam api, dia kena padamkan api dekat apa tu dapur. Dia lalui session-session ini, apabila dia lalui session ini, secara tidak langsung kita kata paling tidak dia dapat ilmu berkaitan dengan kebombaan tu.
3: Betul.
4: Dan kita kata of course lah ujung tu sebagai pentarafan kita bagilah t-shirt lah, bagi fire extinguisher lah, bagi tumbler lah, untuk membolehkan cakap kita hargai dia orang punya, dia orang punya apa tu komitmen untuk bersama dengan kita. Satu lagi ialah bila kita cerita pasal kebakaran ni, sebenarnya kita bukan cerita pasal orang cakap orang mati sebab terbakar. Kan kita ada kebakaran lebih kurang setahun ada 170. Kita juga orang cakap ingatkan orang mati tu sebab terbakar, tapi sebenarnya orang terperangkap dan tersedut asap tu.
3: Tersedut asap, betul.
4: So sebelum-sebelum ni bila kita nak ajar orang pasal asap, kita ajar oh ini asap makan macam ni, panas dia macam ni. Orang tak rasa pengalaman tu
3: bersama-sama. Tak rasa sebenarnya bila berlaku tu keadaan gelap
4: macam mana. Jangan berlaku. Jadi tahun ni kita bawa special ni pertama kali dalam Malaysia ni kita bawa 8 biji kubikal rumah asap kan, yang paling orang cakap
3: yang paling mengangkat latest, tu ke?
4: Yang sekejap mengangkat, sekejap dia menepi, sekejap dalam gelap dengan panasnya lagi.
3: Betul.
4: Untuk orang cakap orang merasai sekali, merasai betul bagaimana,
3: kan?
4: Berada dalam cakap situasi kebakaran.
3: Betul.
4: Lepas pada tu kalau rasa tak puas hati, kita juga ada virtual reality. Kan dia orang boleh pakai alat VR tu dan rasa sendiri pengalaman bagaimana orang cakap nak bergerak dalam kebakaran. So ini elemen-elemen yang kita bawa. Dan yang terakhir, ini bukan, ini bukan terakhir lagi soalan kan?
3: Ada lagi banyak.
4: Ada lagi. Ingatkan terakhir dah. Cerita berenang ni lah.
3: Cerita berenang ni. Kan.
4: Kita mati ramai. Setahun lebih kurang 270 orang mati lemas. Mati terbakar dalam 170, 110, 110, 90 kat situ je. Tiga kali ganda ialah mati sebab lemas.
3: Lemas.
4: Tapi orang cakap apa, apa pendekatan kita untuk tangani orang cakap masalah lemas ni? Mungkin kita fikir sekarang ni kita duk cerita ceramah korang belajar-belajar, orang tak nampak. So tahun-tahun ni kita launch ataupun kita lancarkan bahawa kita train untuk train 50,000 orang student ataupun pelajar untuk berenang.
3: Untuk pandai-pandai.
4: So untuk sesi ni pun kita bawa kolam-kolam bagi kita membolehkan bahawa orang cakap asas renang juga kita dapat berikan pada kanak-kanak. Sebab kita duduk dalam negara tropika. Badan air kat Malaysia ni merata-rata. Kan kalau kita tak pergi ke laut,
3: longkang
4: ada kolam. Ha, kalau tak ada, tak ada, dah tak ada kepada sungai, longkang pun cakap jadi ancaman. Matlamat kita ialah, bagi saya ialah kita perlu menyediakan orang cakap individu itu paling tidak pun kalau dia terjatuh dalam ni, dia ada boleh selamatkan diri sendiri.
3: Betul.
4: So itu yang kita bawa, asar renang.
3: Okey, Dato' Sri, mengenai inspirasi generasi muda lah. Biasanya kalau datang ke pameran ni, ramai anak-anak muda semangat nak jadi bomber, nak jadi ambassador. Jadi apa nasihat Dato' Sri kepada anak-anak muda yang bercita-cita nak menyarung uniform bomber suatu hari nanti?
4: Allahuakbar. Pertamanya pembangunan nilai lah diri kan. Jadi keduanya ialah saya cukup meraihkan orang cakap penyertaan ramai orang untuk masuk jabatan, sama ada dia kerja sebagai bomba, bomba bantuan, kalau tak dapat pun dia pergi bomba sukarela, ataupun paling tidak pun orang cakap dia bersama dengan komuniti kebombaan itu sendiri. Satu perkara yang penting lah.
3: Bomba atau ni boleh masuk kadet bomba sekolah. Saya kadet bomba sekolah.
4: Oh alhamdulillah, sama lah kita. Dia sebenarnya fizikal tu. Jadi orang cakap fizikal tu kena jaga, sebab fizikal tu dia kriteria paling utama pemilihan. Kan yang lain kita boleh interview semua, tapi kalau orang cakap bomba ni dia punya keperluan fizikal tu, dia kena angkat 54 kg berat.
3: Betul.
4: Kemudian dia kena naik tali 16 kaki.
3: Kena tangkas.
4: Kemudian dia kena ada BMI antara 19 tu 25.
3: Maknanya yang obes tak boleh.
4: Jadi iaitu kena bina awal dulu. Then baru kita pergi kepada orang cakap career yang kita nak pergi itulah.
3: Betul. Jadi apa-apa kriteria awal tu kena jaga dulu.
4: Kena jaga dulu. Yang tu susah nak susah kita nak apa? Atur last minute lah. Maksudnya kalau lagi seminggu baru orang cakap nak turun berat 20 kilo tak dapat lah.
3: Betul. Baik, ini ini betul-betul soalan terakhir.
4: Okay.
3: Di mana permainan anggota, kita tahu tugas bomba memang menutup pengobatan yang besar. Jadi, mesej penghargaan Datuk Sri buat seluruh anggota bomba di seluruh negara, eksklusif di Johor FM. Silakan.
4: Terima kasih banyak. Saya ambil kesempatan ini pertamanya ialah untuk mengucapkan, orang cakap, selamat Hari Anggota Bomba kepada semua wira-wira merah dan wira-wirawati merah kita yang ada di Malaysia ini. Satu perkara yang apa tu kita kena ingat ialah kita dipertanggungjawabkan apabila kita menyertai pasukan dan juga kita mengambil, orang cakap, karier ini, kita dipertanggungjawabkan untuk berkorban. Bukan lagi option, bukan lagi pilihan, tetapi kita dipertanggungjawabkan. So, kepertanggungjawaban kita ini kita perlu laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Saya selalu katakan kat diorang, selalu fikir apa yang you perlu buat, think big, fikir besar untuk naikkan ataupun naikkan nama perkhidmatan dan juga penyampaian perkhidmatan. Think big, act small. So, itu pesan saya kepada semua. Tidak ada orang cakap apa garis panduan yang jelas dekat mana dia punya border tindakan kita, tetapi selalu fikirkan bahawa kita dipertanggungjawabkan, dan keduanya selalu kita berfikir besar dan bertindak di peringkat kita. Keduanya ialah kita kata kita ada keluarga, kita ada anak-anak. So apapun yang kita buat ini, kita selalu fikir bahawa ini juga pengorbanan secara bersama. Kau senang kan kerja bomba ni, balik kadang kena api hutan tu seminggu dua minggu duduk berkampung tak ada kan, so jaga keluarga juga. Dan kita minta juga keluarga jangan berhenti untuk menyokong karier kami sebagai anggota bomba.
3: Betul. Baik, terima kasih Datuk Sri atas perkongsian yang cukup menarik sekali untuk para pendengar Johor FM dan juga buat seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jasa dan pengorbanan anda tidak ternilai, dan semoga terus kekal menggalas amanah demi negara. Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2026, Bomba Tonggak Penyelamat Negara. Baik, itu sahaja mungkin perkongsian kita untuk waktu ini. Kita kembali kepada Nurul Insta di Konti. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih kepada Cik K dan juga tetamunya sempena dengan program Carnival Bomba yang masih lagi berlangsung di Plaza Angsana. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk sama-sama turut serta merasai kemeriahan. Apa saja aktiviti-aktiviti yang disediakan di sana, boleh terlibat sama. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM. Masih lagi bertemankan saya, Nurul Abdullah ataupun Nurul Rista. InsyaAllah sehingga jam 6 petang nanti dalam Variasi Permata. Oh gitu. Okey, banyak lagi koleksi lagu juga untuk semua. Okey.
1: Penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kis dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba Tonggak.

Ayo warga Johor, jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

Itu dia lagu bertajuk Kopi bersama daripada Nazu dan juga Fahimi. Eh, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Ah, gitu. Menjadi trend eh sekarang ni, matcha ke kopi, matcha strawberry lah. Macam-macam semua benda nak dimachakan. Ah, semua benda nak dihijaukan kan. Tapi tak kisahlah, terpulang kepada selera masing-masing. Yang penting kalau dah beli, dah pesan, dah order apa yang anda nak minum yang warna hijau ni, yang penting habis. Ah, macam saya tak boleh sangat minum air matcha ni. Tak kena dengan selera saya. Tapi kalau anak saya yang seorang tu, yang nombor dua, kalau boleh hari-hari nak air matcha. Ha, saya macam, oh tak boleh. Matcha strawberry ke, matcha gitu ke, matcha gini ke, saya memang tak boleh. Cuma saya ada kawan je matcha, boleh. Kawan matcha boleh. Okey, tapi untuk minum air matcha, saya tak boleh. Minit petang. Sebentar saja lagi pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan muzik tanpa henti. Teruskan bersama kami di Juara FM pukul 4 petang. Ada berita Juara FM. Terus sedang kekal bersama kami di Juara FM Permata Selatan. Tepat betul masih jam 6 petang nanti dalam Variasi Permata untuk anda.

0: Ayo warga Johor, jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Berbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Ayuh warga Johor, jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

Rukun negara kini genap 55 tahun. Hayati semula 5 prinsip teras yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Sertai kempen Taat Setia Rukun Negara, anjuran Kementerian Perpaduan Negara. Ayuh kongsikan semangat perpaduan anda. Jangan lupa tanda pagar Taat Setia Rukun Negara dan tanda pagar 55 tahun Rukun Negara.

Assalamualaikum dan selamat petang untuk pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Sudah pun pukul 4.24 minit petang. Sebentar saja lagi tepat jam 4.25 minit petang akan masuk tu solat fardu asar bagi zon 2 Johor Bahru, Kuala Kertas Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: penting untuk seluruh bangsa Johor. Anda semua dijemput untuk hadir bersama-sama meraikan Wira Merah Negara. Jom ramai-ramai meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 Mei 2026 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall, 8 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya pameran aset kebombaan, demonstrasi menyelamat, pameran keselamatan kebakaran, aktiviti interaktif dan informatif. Yang paling best, studio mini Johor FM pun ada bersama-sama DJ Cik Kiss dan DJ Taufik. Jangan lupa singgah tau. Ayuh datang beramai-ramai ke Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Hargai Wira Merah Negara. Jumpa anda di sana. Bomba Tonggak Penyelamat Negara.
1: Pukul 4.47 minit petang. Sekali lagi kita bersama dengan Cik Kiss dan juga DJ Taufik yang berada di Plaza Angsana sebenarnya dengan Karnival Bomba ni untuk laporan yang seterusnya untuk petang ni. Disilakan Kiss dan juga Taufik untuk laporan anda.
2: Baik, terima kasih Nurulista yang berada di konti. Kita masih lagi berada di
3: Padang B, Plaza Angsana.
2: Di sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Daripada pagi membawa ke tengah hari sampai ke petang, Taufik.
3: Lepas asal ni
2: memang
3: masih lagi meriah.
2: Ramai orang yang hadir,
3: yang teruja,
2: betul?
3: Melihat pelbagai pameran aset-aset jentera kan. Dan ada juga aktiviti itu menarik yang dilakukan oleh bomba tadi, panjat menara, panjat bangunan, lompat terjun, lompat terbalik. Ya Allah,
2: betul, semua ada. Sebenarnya yang kita saksikan tadi tu, Taufik, adalah yang kita interview bomba tadi, seumpama kita berada di tempat yang tinggi kan.
3: Bukan, betul.
2: Contoh kalau yang macam ada orang yang nak terjun daripada bangunan, dia tunjuk inilah cara sebenarnya anggota bomba
3: untuk menyelamatkan
2: mangsa.
3: Itulah salah satu, kata orang tu, tugas bomba. Okey, bukan saja menyelamatkan kucing tapi menyelamatkan nyawa manusia.
2: Kan,
3: terutamanya yang macam terperangkap dalam kebakaran, yang terlibat dengan kemalangan. Memang kita akan cari bomba dahulu untuk mengeluarkan mangsa-mangsa yang tersepit lah. Contoh kalau bila berlaku kemalangan kan, ada peralatan khas yang digunakan untuk mengeluarkan mangsa.
2: Sebenarnya semua tadi diadakan demonstrasi.
3: Betul, demo.
2: Betul. Setiap ada dibawakan kereta, cara potong kereta macam mana nak mengeluarkan mangsa sebenarnya. Sebenarnya ini semua secara tak langsung sebenarnya mendidik masyarakat yang hadir ke Karnival Bomba pada hari ini. Dan saya tengok ramai sebenarnya anak-anak kecil yang teruja.
3: Itu yang paling menarik sebenarnya. Sebab mereka pakai uniform bomba, mereka buat gaya-gaya bomba, naik jentera. Ada yang nangis pun ada. Itu antara suasana yang cukup mencuri hati sepanjang satu hari aktiviti Hari Bomba yang dijalankan di Padang Bomba hari ini. Padang Bomba pula, Padang B, Plaza Angsana hari ini. Memang yang kata tu suasana yang memang susah kita dapat kalau kita nak pergi ke pejabat bomba tu sendiri kan, balai bomba kan. Tak ada kan. Jadi bila ada peluang macam ni, ibu bapa dapat menggunakan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberi pendedahan, memberi kesedaran, memberi pendidikan kepada anak-anak masing-masing tentang tugas dan peranan seorang bomba.
2: Betul, itu bahagian untuk anak-anak, Taufik. Untuk ibu-ibu pun ada sebenarnya.
3: Ada.
2: Sebab ada juga tadi diadakan suri ops tangkis api. Kan, di mana ajar kepada suri rumah kan, biasa yang tengah masak-masak kat dapur tu, kalaulah berlaku kebakaran di dapur, macam mana sebenarnya cara kita nak menggunakan alat pemadam yang betul, supaya kita tak panik. Kurang-kurang pun kita macam boleh ambil kain basah dan kita letak dekat dapur kalau berlaku.
3: Baguslah kes ni.
2: Nak
3: praktikkan ni.
2: Praktik.
3: Tak sia-sia suami bomba.
2: Itulah kan, mendidik masyarakat juga sebenarnya masyarakat. Kan. Saya berkongsi sebenarnya.
3: Berkongsi, betul.
2: Kan, sekurang-kurangnya, jangan pecah rahsia tau. Okey, sekurang-kurangnya tahu sebenarnya cara. Cara untuk kita lakukan bila berlaku kecemasan di rumah. Kan?
3: Dan bila cakap pasal suri tangkis api ni kan, tadi pun kita tengok bagaimana suri-suri ataupun suri kandi bomba kita tarik jentera, you all.
2: Wow, itu kalau salah tarik
3: tali.
2: Itu kalau salah tarik, itu boleh sakit pinggang.
3: Boleh sakit pinggang, sakit kaki, sakit tangan. Saya lari 5 km pun dah kaki kanan berjumpa kaki kiri. Kan, kaki kiri dekat dekat tangan kanan. Macam mana yang bomba perempuan ni tarik Tentera yang berat tu.
2: Kan. Itulah sebab tu yang dikongsikan oleh KP Pengarah tadi kan, Tuan Hisham, untuk menjadi anggota bomba ni sebenarnya memerlukan kekuatan fizikal yang tangkas, sebab kita nak berlari lagi, nak selamatkan orang lagi. Itu antara ciri-ciri ni lah. Kan? Dan ada juga tadi eksplorasi misi bomba komuniti. Ada untuk kanak-kanak, aktiviti untuk kanak-kanak memang banyaklah daripada pagi tadi sampailah ke petang ini pun masih lagi meriah. Dan ada yang bertanya, ada yang bertanya juga, Taufik, malam ada ke? Maaf, malam tak ada. Semua tutup panggung sampai pukul 8 malam saja.
3: Tapi ini kejap lagi ada karaoke, yang mana tadi Dato' Seri Nur Hisham Muhammad, Ketua Pengarah Bomba, maklumkan. Lepas ni untuk waktu petang ni akan ada sesi karaoke, yang mana mereka boleh walk in untuk cari 50 suara emas. Kan? Jadi 50 penyertaan yang terawal itu boleh masuk pertandingan karaoke itu. Tak kisahlah suara anda sedap ke tak sedap ke, nama pun karaoke kan.
2: Nama pun karaoke kan.
3: Kita nak menghiburkan sebab betul, kita tak ada artis.
2: Itulah bakal-bakal artis yang sini. Bakal yang menghiburkan pengunjung kita pada hari ini. Dan sekali lagi kita nak maklumkan, kalau anda hadir ke Padang B ni kan, Taufik, apa yang kita dapat saksikan adalah pelbagai jentera. Jentera darat, ada jentera udara, jentera air pun ada dibawakan eksklusif untuk anda. Macam mana kalau biasanya kita tengok jentera ni atas jalan raya, tapi tengah nak melakukan nak selamat, kita dapat lalu je kan? Tapi hari ni anda boleh tengok dekat, kalau nak naik pun boleh.
3: Dan yang paling kita bukan teruja lah, maksudnya kita dapat satu ilmu baru tentang motosikal yang ada
2: kenderaan unit tadi
3: untuk memadamkan kebakaran tu.
2: Sebenarnya kan, kalau kita tengok motosikal yang bomba bawa adalah motosikal yang digunakan untuk tindak balas pantas bagi mengelakkan nak mengelakkan kesesakan lalu lintas. Tapi bomba ni sampai dulu.
3: Dulu kan. Dan siap ada pilih bomba yang buih dengan perform tu untuk madamkan kebakaran tu.
2: Itu sebenarnya antara ilmu-ilmu yang kita sendiri pun baru belajar sebenarnya.
3: Betul, sebab ingatkan, kita tak tahu.
2: Ingatkan sekadar bawa motor biasa je
3: kan. Rupanya motor tu ada fungsi dia juga, bukan sekadar untuk mempercepatkan ataupun bertindak balas dengan respon itu, tetapi sebenarnya untuk membantu menyelamatkan mangsa dengan lebih cepat.
2: Betul. Itulah yang sedikit gambaran yang kami boleh kongsikan untuk anda semua. Betul. Masih lagi ada masa berkesempatan ini. Kalau anda dengarkan kami waktu ini di Johor FM, anda boleh lagi datang sebab ditutup pukul 8 malam. Kalau tak sempat hari ini, tak apa, esok ada lagi satu hari.
3: Kan, macam kalau anda naik helikopter tu sampai pukul 6 petang saja. Tapi helikopter tak terbang ya. Cuma anda boleh anda boleh masuk ke helikopter. Betul. Untuk melihat ruang dalam helikopter tu. Tapi malam tak boleh, tapi esok boleh tengok lagi.
2: Betul. Boleh tengok secara dekat. Dan helikopter tu bukanlah helikopter rosak ke tidak. Itu yang memang berfungsi. Jadi anda boleh tengok. Dan kat dalam tu tadi saya ada tanya, dia kata boleh muat dalam 24 orang. Kan memang besar. Memang antara yang terbesar lah di Malaysia sebenarnya. Okey, baik Taufik. Nampaknya itu saja masa dan ruang yang kita ada untuk perkongsian kita waktu ini. Dan anda boleh tonton dan juga lihat lagi perkembangan yang kami akan bawakan di platform.
3: Lepas ni kita nak buat live TikTok untuk bawa suasana di petang hari. Sebelum kami pun tutup kedai. So kita tetap juga nak bawa suasana, nak kongsi kepada anda tentang kemeriahan, sebab masih ada lagi pameran yang berlangsung. Ada juga aktiviti menarik di sebelah sana. Ada aktiviti bomba panjang penara masih lagi berlangsung kan. Dan ada karaoke kejap lagi. Mungkin kita boleh bawa lah sedikit pertandingan karaoke tu nanti.
2: Saya ingatkan awak nak join. Tidak.
3: Saya kalau nyanyi, Siti Nurhaliza pulang balik trofi tau.
2: Nampak. Okey, baik, itu saja perkongsian kami. Saya Cik Kis dan juga DJ Taufik. Untuk kadima sambutan anggota bomba sedunia waktu ini, kita kembali pada Nurhaliza di Konti Johor FM. Silakan.
3: Silakan Nurul.
1: Baiklah, terima kasih pada Cik Kis dan juga Taufik di atas laporannya. Wah, dahsyat eh. Taufik kalau nyanyi, Siti Nurhaliza pulang balik trofi. Gitu katanya. Okey, 5 minit saja lagi mampir ke jam 5 petang. Okey, masih lagi bertemankan saya insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti macam segmen Variasi Permata. Kita akan teruskan lagi hiburan di Johor FM.
4: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Fun Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis JDSS Johor di sana sini dan Cak Cakna ha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang suara 34 puncak prestasi. Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: hari. Semuanya untuk anda. Hanya di Cora FM Permata Selatan.
1: Bila sudah pukul 5.17 minit petang, saya akan undurkan diri untuk jam yang terakhir ini. Tapi kita akan dengarkan hiburan dalam rancangan Hindi Hits di Cora FM. Jemputan Sophie Nawawi. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan, Isnin, Selasa dan juga Rabu. Saya akan temani anda dalam segmen yang sama, iaitu Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang. Dan saya juga mengharapkan agar lagu-lagu yang saya putarkan memberikan hiburan kepada anda, juga mungkin memberikan kenangan kepada semua-semua pendengar-pendengar Cora FM Permata Selatan, tak kira di mana mana saja anda berada. Apa saja yang sedang anda lakukan ketika ini, terus menjadikan kami Cora FM radio pilihan anda. Dan untuk hari esok, kita akan ada sambut Hari Ibu. Saya nak ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua pendengar-pendengar Cora FM yang bergelar ibu. Tak kira di mana pun anda berada, apa saja tugas yang anda buat, mungkin ada yang bekerja, ada menjadi suri rumah sepenuh masa, tak kisah apa pun, ataupun anda ada aktiviti sendiri yang berniaga ke apa saja. Okey, untuk ibu-ibu, semoga terus kuat, terus dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesihatan yang baik. Ha, kan, kesihatan yang sangat penting, nikmat yang sangat besar untuk kita semua. Dan untuk ibu saya ataupun mak saya, Sumina binti Haji Dasuki, selamat hari ibu mak. Semoga mak diberikan semua yang baik-baik, kesihatan yang baik, keluarga yang baik, doa yang baik, semua yang baik-baik untuk mak. Okey, dan insyaAllah kalau ada kesempatan, nanti anda balik kampung, ha, gitu. Kali sebatang untuk minggu ni kita tak sempat lah kan, sebab minggu depan saya dah kerja, Isnin sampai Rabu kan. Cuti satu hari je, insyaAllah mak nanti ada cuti panjang, ini balik kampung, balik segama. Dan untuk anda semua ibu-ibu, okey, jasa anda cukup besar, pengorbanan anda lagi besar. Apa saja yang anda lakukan daripada awal kelahiran anak-anak, ataupun daripada awal anda berkahwin, okey, dah merancang untuk menjadi ibu, alhamdulillah rezeki anda dikurniakan cahaya mata. Yang tak ada cahaya mata pun tak apa, boleh je sambut hari ibu, tak ada masalah kan, sebab kita sebagai wanita ni perlu dihargai gitu. Okey, semoga Cora FM ni terus menjadi radio pilihan anda. Kami cuba lakukan yang terbaik untuk anda, dan mungkin juga ada keistimewaannya hari esok, jadi kena terus bersama kami di Cora FM Permata Selatan. Okey, terus saya akan tinggalkan anda bersama dengan Hindi Hits. Kita jumpa lagi hari Isnin, Selasa dan juga Rabu. Assalamualaikum, selamat petang, bye bye.
2: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits. Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bertemankan saya, Sophie Haji Nawawi, di penghujung segmen Variasi Permata. Ya, untuk petang ini, santai-santai, kita dengarkan koleksi lagu-lagu Hindi ataupun lagu-lagu Bollywood kegemaran anda. Baik, jadi untuk petang ini, saya nak keudarakan banyak antara lagu-lagu daripada sebuah filem ni. Yang mana peminat filem Bollywood, lagu-lagu Hindi, tapi ni agak klasik lah sebab ni filem lama kan. Filem ni sekitar tahun 2000 tak silap saya. Mesti kenal lagu-lagu daripada filem ini dia, Dulhan Hamle Jayenge, sebuah filem romantik komedi yang pernah mencuri perhatian ramai lah sekitar tahun 2000 tu. Dan filem ini dibintangi oleh Salman Khan sebagai Raja dan juga Karisma Kapoor sebagai Sapna. Bila bercakap berkenaan Karisma Kapoor ni, dia banyak gunakan nama watak dia tu Sapna. Ada beberapa filem. Jadi jalan cerita filem ini, saya nak ceritakan sikit, bermula apabila Sapna, seorang gadis muda yang hidup dalam keluarga yang sangatlah mengawal kehidupannya, macam ibarat macam mengongkong dia, tapi dia nak mencari kebahagiaan dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Jadi dalam perjalanan tu, dia bertemu Raja yang pada mulanya kelihatan seperti lelaki biasa, tapi sebenarnya mempunyai hati yang sangat baik, dan lebih lagi berkaitan dengan cinta, dia sanggup lakukan apa sahaja. Jadi apa yang menarik, filem ini bukan sahaja penuh dengan elemen romantik, tapi turut diselitkan komedi yang cukup menghiburkan. Jadi memang antara filem Bollywood yang cukup popular lah pada sekitar tahun 2000. Okey, ada lagi cerita berkaitan dengan filem ini, kita dengarkan sekejap lagi. Kita layan dulu lagu yang pertama. Ini dia lagu-lagu daripada filem Dulhan Hamle Jayenge. Untuk anda, terus layan Hindi Hits.

Salah satu sebab filem Dul Han Hamle Jainge ni masih diingati sehingga ke hari ini pada saya adalah kerana lagu-lagunya. Memang lagu-lagu tu sangat-sangat popular lah, senang didengar kan, orang kata easy listening, mudah melekat dekat hati penonton. Dan filem ini menampilkan muzik yang penuh rancak, ceria, warna-warni, suasana ceria, selari dengan identiti filem Bollywood pada ketika itulah. Jadi gandingan Salman Khan dan juga Karisma Kapoor memang menjadi kekuatan utama juga filem ini, sebab mereka ni memang ada chemistry. Lakonan mereka tu nampak neutral, orang kata kan, selain daripada memang menghiburkan. Jadi selain daripada kisah cinta, filem ini juga membawa mesej mengenai pentingnya memahami pasangan dan tidak terlalu mengongkong pilihan hidup kepada anak-anak. Jadi walaupun jalan ceritanya santai, tapi ada nilai kekeluargaan yang sangat kuat dan boleh membuatkan penonton rasa dekat dengan cerita yang ditayangkan itu. Baik, ada lagi cerita menarik, kita dengarkan untuk lagu yang berikutnya. Untuk anda, terus layan Hindi Hits.

filem ini walaupun kalau kita kira lah dah berapa puluh dah lebih 30 tahun lah ditayangkan kan. Filem Dul Han Hum Le Jaenge masih mempunyai tempat di hati peminat Bollywood lama lah kan, zaman-zaman tahun awal 2000 yang memang suka tengok. Sudah semestinya anda sekarang ni usianya ada yang hampir 40 dan juga awal 40-an. Ada yang dah masuk hampir 50-an. Okey, filem ini sering dianggap antara karya romantik komedi yang cukup menghiburkanlah di kalangan peminat-peminat Bollywood pada ketika itu. Sebab apa? Sebab gabungan jalan ceritanya walaupun ianya santai, ringan, tapi diselitkan dengan muzik-muzik, lakonan bersahaja daripada Salman Khan dan juga Karishma Kapoor. Jadi, ramai penonton yang membesar dengan filem ini menganggap ianya sebagai antara simbol nostalgia. Zaman apa? Tape. Kita tengok dulu kan, zaman ni dulu kalau kita tengok filem Hindi, dia pakai tape yang hitam yang besar tu. Ataupun dah mula ada CD juga. Selain menghiburkan, filem ini juga menunjukkan bagaimana cinta memerlukan kejujuran, kesabaran dan juga keberanian lah untuk mempertahankan hubungan. Jadi sebab itulah sampai sekarang ni masih ramai yang suka ulang kembali atau tonton semula, tengok semula filem ini. Terutama bila rindukan suasana Bollywood klasik lah sekitar tahun 2000 tu. Okey. Baik, itulah dia antara apa yang boleh kita kongsikan untuk minggu ini dalam ruangan Hindi Hits. InsyaAllah minggu depan kita akan bawakan lagi. Jangan lupa setiap hari Sabtu. Di penghujung segmen Variasi Permata untuk anda. Daripada saya, Safia Jinawawi. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Rukun negara kini genap 55 tahun. Hayati semula 5 prinsip teras yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Sertai kempen Taat Setia Rukun Negara, anjuran Kementerian Perpaduan Negara. Ayuh kongsikan semangat perpaduan anda. Jangan lupa tanda pagar Taat Setia Rukun Negara dan tanda pagar 55 tahun Rukun Negara.

Johor ke Johor. Jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

Assalamualaikum, selamat petang semua pendengar setia Jor FM. Selamat berhujung minggu akhir mengucapkan kepada anda yang mendengarkan kita pada ketika ini. Baik sama ada anda tengah berehat di rumah ke ataupun keluar berjalan ataupun tengah memandu sekalipun, akhir mengucapkan terima kasih kerana memilih Jor FM Permata Selatan untuk menemani petang anda pada ketika ini. Dan sebenarnya kita dah memasuki ke segmen Melodi Permata dan Hakim akan temani anda dari sekarang hingga 12:30 malam nanti. Hakim juga nak ucapkan terima kasih kepada DJ Nurulista yang dah temani anda dalam variasi Permata pada 12:30 hingga 6 petang tadi. Dan Hakim akan ambil alih untuk temani malam anda dengan pelbagai pengisian-pengisian menarik dan pastinya lagu-lagu yang best akan kita putarkan untuk anda dan bermacam-macam topik yang kita akan bualkan bersama. Jadi walau di mana saja anda berada, pastikan setia bersama dengan Jor FM di 3 frekuensi, di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz. Apapun, layan dulu lagu ini yang Hakim nak mainkan untuk pendengar kita. Lagu ini lagu Inggeris daripada luar negara. Penyanyinya Taylor Swift. Dengarkan Off Light, Jor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disambatkan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7.06 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.08 minit malam. Zon 3 Pontian dan Kluang 7.10 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7.13 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ayah. Redha ayah itulah redha Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita berjalan di bumi ini dengan pelbagai impian. Kita mengejar kejayaan, memburu kebahagiaan. Namun dalam kesibukan kita, kita terlupa ada satu pintu keberkatan yang sangat dekat. Tapi sering kita biarkan ianya tertutup. Itulah hati seorang ayah. Ayah mungkin tidak banyak berkata, tapi diamnya penuh dengan doa. Wajahnya mungkin tegas, tetapi hatinya penuh kasih yang tidak pernah meminta balasan. Maka hari ini kita muhasabah balik diri kita. Kita sekarang dekat mana di sisi ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa redha seorang ayah adalah redha Allah. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa. Saudara sekalian, kalau ayah redha, hidup kita terasa ringan. Langkah kita dipermudahkan. Rezeki kita diberkati tanpa kita sedar. Contoh, ada anak yang hidup sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana setiap kali keluar rumah, dia cium tangan ayah dia. Dia minta restu dan ayahnya tersenyum redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Yang kedua, ayah adalah pemimpin keluarga. Allah rakamkan dalam Al-Quran, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayah adalah nakhoda, bahtera rumah, bahtera keluarga. Dialah yang memimpin, melindungi dan bertanggungjawab. Pemimpin itu mungkin tak sempurna, tetapi dia tetap perlu dihormati. Contoh, walaupun kita rasa ayah kurang memahami kita, tapi jangan sesekali kita memperkecilkan keputusan ayah. Kerana dekat bahu ayah ada amanah yang sangat berat. Yang ketiga, dengarlah nasihat ayah. Kadang kita berkata dalam hati, ayah tak faham zaman sekarang. Tapi hakikatnya, ayah sudah melalui jalan yang kita baru nak lalui. Contoh, ayah larang kita berkawan dengan seseorang. Kita rasa ayah terlalu mengongkong kita. Tapi selepas beberapa waktu kita sedar, nasihat ayah menyelamatkan kita daripada kesilapan. Pengalaman ayah adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Yang keempat, jangan melawan atau membantah dengan kasar. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi adab jangan sesekali kita buang. Ayah mungkin pernah meninggikan suara, tapi jangan kita membalas dengan suara yang lebih tinggi. Contoh, bila ayah menegur kita, jawablah dengan lembut, "Baik ayah, saya faham." Walaupun hati kita tak setuju, tetapi adab kita tetap dijaga. Kenapa? Kerana satu perkataan yang kasar boleh melukakan hati seorang ayah sepanjang hayat. Yang kelima, berkhidmat kepada ayah adalah satu jihad. Seorang sahabat ingin berjihad. Lalu Nabi SAW bertanya, "Adakah ibu bapamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Baginda SAW bersabda, "Berjihadlah dengan berkhidmat kepada mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara sekalian, menjaga ayah bukan kerja kecil. Itu adalah jihad yang besar di sisi Allah. Contoh, hantar ayah ke hospital, sediakan makan minum dia, atau sekadar duduk menemani ayah untuk berbual. Mungkin nampak biasa, tapi di sisi Allah, itu adalah amalan yang luar biasa. Yang keenam, sentiasa berlembut dalam tutur bicara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Dalam surah Al-Isra. Nada suara kita mencerminkan hati kita. Ayah tak perlukan kata-kata yang indah, cukup dengan kelembutan yang lahir dari keikhlasan. Contoh, panggilan ayah dengan penuh hormat, "Abah, ayah, boleh saya bantu?" Kadang hanya satu panggilan lembut sudah cukup membuat hati ayah berbunga bahagia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mahu hidup kita diberkati, kalau kita nak jalan kita dipermudahkan, kalau kita nak doa kita diangkat ke langit, mulakan dengan membahagiakan ayah. Jangan tunggu sehingga ayah dah tak ada baru kita nak menangis, baru kita nak berbakti. Kenapa? Kerana ketika itu yang tinggal hanyalah penyesalan. Selagi ayah masih ada, dekatkan diri dengan dia, peluk dia, mohonlah redha daripada ayah kita. Kenapa? Kerana di situlah tersembunyinya redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا يوم القيامة شفاعة القرآن، آمين اللهم آمين. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi rupa-rupanya dapat kita bersama dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini banyak yang dapat kita pelajari, seronok kita dengan penghayatan dari ayat suci, dan insya-Allah Allah berikan kepada kita kelancaran dalam urusan dunia dan akhirat asbab daripada kita mendalami, memahami serta berhasrat mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita masih lagi menelusuri beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang menyentuh perihal rezeki. Kali ini kita ingin lihat satu ayat dari surah Al-Baqarah, ayat 233. Namun rezeki yang dibicarakan dalam ayat ini ialah tanggungjawab seorang bapa dalam mengurus rezeki buat anak-anaknya. Tanggungjawab seorang

Kerana menjadi tanggungjawab seorang ketua keluarga berkewajipan mencari nafkah agar dengannya menjadi asbab dia memberikan nafkah tersebut kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Semoga kita diberikan kemurahan rezeki untuk menunaikan tanggungjawab nafkah, dan setiap ketua keluarga yang mendengar siaran ini Dauratul Quran, saya doakan kita semua sama-sama diberikan kemurahan rezeki oleh Allah agar kita dapat menunaikan semua tanggungjawab dan kewajipan yang telah diwajibkan dan ditentukan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 233 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Mafhumnya ialah, dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyusukan secara sempurna. Dan kewajipan ayah pula menanggung rezeki, iaitu memberikan nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang sewajarnya. Seseorang tidaklah dibebankan melebihi daripada kemampuannya. Janganlah seseorang ibu menderita kerana anaknya, dan janganlah pula seseorang ayah menderita kerana anaknya. Ahli waris pun berkewajipan seperti itu juga. Apabila kedua-duanya ingin mencapai persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada bagi kedua-duanya dosa. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada salah dan dosanya bagi kamu dengan cara memberikan bayaran upah kepada penyusu itu dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak adalah asbab kepada rezeki. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala memberikan amaran kepada sebahagian kaum terdahulu ketika mana mereka membunuh anak kerana takut miskin. Yang kedua, membunuh anak kerana miskin. Yang sudah sedia dalam keadaan miskin, ketika mana mereka mendapatkan anak, mereka benci. Sebab bagi mereka dengan adanya anak akan menjadikan kehidupan mereka semakin sempit. Padahal ditegaskan oleh Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Kelompok yang kedua ialah mereka membunuh anak, tidak suka memperolehi anak kerana bimbang menjadi miskin di masa hadapan. Mungkin saja kerana kehidupan mereka pada situasi semasa cukup-cukup makan, lalu mereka melihat dengan kedatangan orang baru dalam ahli keluarga mereka akan menyebabkan mereka menjadi semakin miskin di masa hadapan. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana kamu miskin. Jangan bunuh anak kamu kerana kamu bimbang di masa akan datang menjadi miskin. Kerana rezeki adalah

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masa adalah percuma.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: dunia terjengang.
1: Sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Tambi.
2: Hai Cik Kis.
1: Sabta Cha.
2: Dah makan, dah toseh dua keping.
1: Wow.
2: Mak Tambi buat.
1: Dia kalau makan mesti kena dua. Roti canai dua, roti nan dua. Semua kena dua-dua.
2: Kena dua-dua. Baru kenyang sampai petang.
1: Satu tak cukup.
2: Tak cukup.
1: Tak cukup. Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Okey, tadi kita mulakan dengan makanan toseh.
1: Uh-huh.
2: Jadi ni memang dengan makanan lah eh.
1: Makanan?
2: Haa. Uh-huh.
1: Kalau kita nak cakap tosai ni, ya Allah sedapnya.
2: Kita cakap romba suwei.
1: Romba suwei.
2: Indah tosai. Romba suwei.
1: Indah tosai.
2: Romba suwei.
1: Romba suwei.
2: Bukan suwei. Suwei.
1: Suwei.
2: Itu dah lain cikgu tadi.
1: Romba suwei.
2: Romba suwei.
1: Romba suwei.
2: Ya betul. Tosai ini sedap sangat.
1: Lepas ni lepas makan nasi kandar ke, makan tosai ke, kau kata sedap, sebut ini. Romba suwei.
2: Indah nasi kandar, romba suwei.
1: Wow.
2: Nasi kandar ini sedap sangat.
1: Nasi kandar ni sedap sangat. Yang penting jangan salah sebut macam tadi. Ingat tak?
2: Boleh salah ni, boleh buat orang marah.
1: Elok-elok kita nak puji.
2: Terus tak dapat tosai eh.
1: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
2: Kandipa, kareku.

Itu dia, Relaku Pujuk Spider, lagu yang Akim mainkan untuk pendengar setia Johor FM kita pada malam ini. Assalamualaikum semua. Tengah buat apa tu malam-malam? Ada yang tengah makan malam ke? Ataupun ada yang tengah memasak kat dapur tu? Ha, Akim ucap semoga dipermudahkan urusan, kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam senyuman. Acik, gitu. Baiklah, Akim nak kongsikan, kalau hujung minggu ni kan, mesti ada keluarga yang pilih untuk makan kat luar berbanding masak dekat rumah sendiri kan. Yelah, hujung minggu ni kita dah mula nampak semua makanan tu sedap-sedap je depan mata kita kan, kalau kat luar sana lah. Macam Hakim sendiri, Hakim cerita pasal diri sendirilah, kadang-kadang dari sarapan hingga makan malam, kalau Hakim berada dekat luar tu, semua Hakim akan pilih untuk ikut selera Hakim, ikut tekak Hakim lah kiranya kan. Dan Hakim faham, sebab bila lagi kita nak merasakan makanan-makanan sedap ni, sebab hujung minggu ni lah orang panggil kita apa, kita reward diri kita. Ha, sebab Hakim pun sama je macam pendengar-pendengar kita semua. Jadi inilah masanya Hakim rasa Hakim nak mengingatkan diri Hakim dan juga kawan-kawan kita yang mendengarkan di radio ini. Baiklah, dalam sibuk dan juga kita enjoy-enjoy hujung minggu ni kan, jangan lupa untuk jaga pemakanan kita. Tak salah sebenarnya nak makan sedap-sedap, cuma kena berpada-pada je lah. Minum air kosong tu kena lebihkan sikit. Kurangkan manis, dan jangan lupa ambil masa untuk kita beriadah dan juga untuk kita bersenam sedikit. Hakim pun rasa semua tahu, sebab bila badan kita rasa sihat dengan semua zat-zat dan nutrisi yang cukup, maka hujung minggu kita pun akan jadi lebih happy, mood kita pun akan jadi lebih berkualiti, dan kalau nak berjalan-jalan pun jadi makin seronok, nak meluangkan masa bersama keluarga pun jadi lebih tenang. Tak gitu, betul lah Kim. Jadi untuk anda yang tengah menikmati malam minggu ketika ini, enjoy tu enjoy juga, tapi kesihatan tu jangan tinggal jauh ya. Itu je lah Hakim nak berpesan. Yang penting hati-hati, macam lagu selepas ini daripada Amira Osman, Hati-hati, Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, insyaAllah mudah-mudahan kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rohima anfun rojulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, ada persembahan, ada kurnia. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya berbuat baik dibalas baik. Ayat contoh, Halimah sentiasa membantu rakan-rakannya kerana dia percaya ada persembahan, ada kurnia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

8.48 minit malam, itu dia tadi lagu daripada KRU, Oh Lala, yang dimainkan untuk pendengar setia Johor FM pada ketika ini. Terima kasih menemani Hakim dalam Melodi Permata sehingga pukul 12 tengah malam nanti ya. Sama-samalah teman Hakim malam ini. Malam minggu, alhamdulillah, terima kasih kerana bersama-sama dengan Johor FM Permata Selatan. Tapi Hakim nak tanya, ada tak dalam kalangan pendengar kita ini yang selalu buka radio Johor FM kan, tapi tak ikuti lagi kami di media sosial? Nak bagi tahu, kita ada di Facebook, kita ada di TikTok, kita ada di Instagram, dan kita juga ada di X dan juga YouTube. Penting sebenarnya untuk ikuti kita punya media sosial, sebab Hakim suka baca ucapan-ucapan daripada pengikut dan juga pendengar kita di alam maya ini. Hakim bacakan contoh satunya daripada Kak Aini Isha. Kak Aini kata, selamat malam, selam bertugas DJ Hakim dan juga pendengar setia Johor FM di mana juga anda berada. Dalam layan Melodi Permata yang terbaik ini, layan je lah kan, pasti happy semuanya. Terima kasih Kak Aini. Dan daripada Kak Ina Mahadi pula, selamat bertugas DJ, selamat beristirahat rakan-rakan pendengar, tak kira di mana juga berada, santai-santai layan Melodi Permata. Sedap dia punya ayat tu ya. Tak kira di mana juga berada, santai-santai Melodi Permata. Daripada Ramli Lee pula, selamat malam DJ Hakim, selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Johor FM, selamat menunaikan fardu maghrib muslimin dan muslimat. Ini ucapan yang dititipkan sebelum pukul 7 tadilah, Hakim baru sempat baca. Terima kasih Abang Ramli Lee. Dan beralih pula di WhatsApp, kiriman di WhatsApp daripada Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi. Selamat malam DJ Hakim, salam Melodi Permata. Salam, selamat malam kawan-kawan Johor FM semua. Malam ini rehat di rumah saja sambil layan Johor FM bersama DJ Hakim, pasti terhibur. InsyaAllah Hakim akan cubakan untuk hiburkan Abang Jalil Paimin kita di Kota Tinggi. Selamat beristirahat juga ya Abang. Baiklah, untuk anda semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, dan juga andai katalah dekat radio anda tak dapat nak dengarkan kami, anda boleh juga mendengarkan kami di atas talian. Download saja RTM Klik, betul-betul percuma hanya untuk anda. Tapi teruskan hiburan kita di Johor FM ini. Kekal bersama Hakim, Melodi Permata, Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin, terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loh.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Loh memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar berjentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita Ehwal Semasa RTM, Maisyahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa-rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Dulu Yufur Rahman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dan walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semua, Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Gitu apa? Gitu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak G? Ingatlah Gincu Merah. Okey, hari ini Kak G nak cerita mengenai saiz liang pori. Ya, Kak G tahu ini merupakan satu masalah yang dialami oleh semua orang. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Kalau anda semua nak tahu, banyak punca yang menyebabkan liang pori ini membesar. Antaranya, mungkin disebabkan genetik, hormon, sehinggalah kepada minyak yang berlebihan akibat faktor usia dek. Macam itulah. Anda sebenarnya kan tak boleh nak kecikkan liang pori secara fizikal. Tapi masih terdapat rutin penjagaan kulit yang berkesan dan membersihkan liang pori untuk kulit anda nampak sihat dan lembut. Apa kata anda amalkan tip yang mudah yang Kak Cik nak bagi ni? Dengar tip yang pertama. Salah satu cara yang mudah untuk anda cuba adalah pengawapan atau steaming. Selain mengecilkan pori, cara ini sebenarnya membantu untuk menghilangkan kotoran di muka serta membunuh bakteria. Okey, caranya kalau kat rumah anda tak ada steamer lah kan, kita masih lagi boleh buat. Anda boleh saja boleh letakkan air panas dalam satu bekas, kemudian anda halakan muka anda ke arah wap lebih kurang dalam 20 minit. Dengan cara ini, liang pori anda akan terbuka dan segala kotoran tu akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang paling mudah sekali. Kita guna ais aja. Tak payah susah-susah nak cari bahan lain. Ais mudah saja. Buka je peti ais rumah anda ada ais kan. Okey, caranya letakkan cube ais itu dalam bag ziplock atau kalau nak senang ambil je kain yang nipis untuk mengelakkan terlalu sejuk. Nak mengurangkan pencairan. Tuala-tuala kecil tu pun boleh. Caranya sapu perlahan-lahan secara membulat. Kita buat macam teknik urutan dekat muka kita. Teknik urut-urut secara perlahan-lahan, tekan di kawasan yang bermasalah. Macam kat situ ada je kulit berjerawat, berjeragat, lepas tu liang-liang pori terbuka. Dekat tempat-tempat tu anda kena tekap lama sikit. Jadi ini sebenarnya dapat mengurangkan kemerahan dan dapat mengawal minyak. Yang penting anda kenalah konsisten dengan teknik Kak G ajarkan tadi. Dan yang penting cara ni juga boleh buatkan kulit anda tegang dan solekkan tahan lama. Yang penting dek, kena rajin je. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, itu saja tip ringkas dari Kak G untuk hari ini. Terus buat kulit awak terus flawless. Jumpa lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: yang paling hit. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Itu dia anda dah dengarkan tadi, Carta Hits 20 kini tiba, masanya 9.3 minit malam. Baiklah, anda semua dah bersedia ke belum? 20 lagu hits yang Akim akan putarkan mengikut tangganya daripada 20 hingga ke nombor 1. Akim dah tengok senarai penuh. Apa yang Akim boleh katakan memang wow. Senarai-senarai lagunya memang sangat-sangat best. Akim suka dan Akim tak sabar untuk mainkan untuk pendengar kita. Apapun, sebelum Akim mula untuk Akim mainkan lagu yang berada di tangga nombor 20 ini, izinkan Akim singgah kejap dekat kita punya rumah hijau kita. Ada pesanan orang bagi daripada Kak Rubiah dari Kampung Seri Gajah Ca'ah. Salam, memori malam buat semua pendengar Johor FM. Dan juga buat pelanggan warung Kak Rubiah malam ini, sayang kamu semua. Akim putarkan lagu yang best-best tau. Akak kat warung ni masak sambil layan Akim berkonti. Tak terasa malam semakin panjang kalau dengar Johor FM. Terima kasih Kak Rubiah. Kak Rubiah nak tahu tak, lagu-lagu selepas ini yang Akim akan mainkan memang lagu yang best-best Kak Rubiah. Suruh yang apa tu, orang pelanggan-pelanggan Kak Rubiah kat warung Kak Rubiah tu dengar sekali Johor FM, sebab semua lagu 20 kita ni semua best-best. Lagu yang berada di tempat ke-20 pun lagu yang best. Tapi tak sangka dia berada di tempat yang ke-20. Ha, nak tahu lagu apa tak? Jom. Akim mainkan lagu yang berada di tempat ke-20. Penyanyinya wanita. Tidak asing lagi dalam industri muzik negara kita. Akim sebut namanya. Cuba teka lagu apa. Penyanyinya Wani Hasrita. Tak sangka kan lagu Wani Hasrita di tempat yang ke-20. Tapi tak apa, kita layankan lagu ini, Lembayung Tari, di tempat yang ke-20 Carta Hits 20 malam ini.

Bayangkan lagu yang best macam lagu Noor Salih, Rahsia Tuhan tu pun dah berada di tempat yang ke-19 dalam carta hits kita malam ni. Cuba bayangkan lagu apa dalam tangga yang seterusnya, nombor 18. Hakim bagi clue. Tadi lagunya sedikit melodinya slow. Lagu selepas ini lagunya melodinya rancak. Dan tadi sebelum ini lagunya bahasa Melayu. Selepas ini lagu bahasa Inggeris. Hakim bacakan liriknya, terjemahannya dalam bahasa Melayu. Cuba teka lagu ini apa tajuknya. Okey, liriknya. Tolong jangan ambil perkara-perkara yang cantik dari hidup saya. please don't take beautiful things. Macam tu lah kan. Hakim bukan pandai sangat bahasa Inggeris. Kita ni lidah Jawa. Tapi tak apa. Itulah lagunya. Beautiful Things, Benson Boone, yang berada di tempat yang ke-18 dalam carta hits 20 kita. Jom kita layan dulu. Benson Boone, Beautiful Things.

yang paling hit pastinya Carta Hits 20 di Johor FM. Tempat ke-16.

0: 5 lagu kita dah mainkan dalam Carta Hits 20 kita malam ini. Kalau anda dah dengar tadi, kita ada lagu balada, kita ada lagu rancak, kita ada lagu rap pun ada tadi, dan juga kita ada lagu bahasa Inggeris pun kita dah mainkan dalam Carta Hits 20 kita malam ini. Jadi macam mana? 5 lagu kita dah mainkan. Best ke tidak best? Mestilah best sebab ini antara lagu-lagu yang tengah hits, yang tengah trendy sekarang. Baik di corong-corong radio ataupun juga di media sosial. Lagu-lagu ini memang kita orang kata selalu dengar lah kat mana-mana kita berada. Baik, 5 lagu dah selesai. Lagi berapa lagi agaknya? Lagi 15 kan? Kita nak tahu. Lagu selepas ini berada di tempat ke-14. Tapi lagu siapa? Lagu apa? Tajuk apa? Nanti Hakim beritahu. Bagi Hakim beri laluan untuk baca sedikit pesanan daripada kiriman Rumah Hijau kita ya. Contohnya daripada Mami Renggam ni. Nak ucapkan selamat malam di Melodi Permata. DJ baru ya. Saya DJ baru. Nama saya DJ Hakim. Salam perkenalan. Tanah ya, semoga sukses selalu. Malam ini putarkan lagu yang best-best ya. Mami setia mendengar Johor FM Permata Selatan. Terima kasih Mami Renggam. Lagu-lagu yang kita akan mainkan selepas ini mesti best-best sebab dia dalam Carta Hits 20. Baik, seterusnya kiriman daripada Kak Asma. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas dalam Melodi Permata. Dalam kereta ni balik dari Pasar Raya. Tetap layan Johor FM. Nak menyapa kepada semua rakan-rakan tak kira di mana saja berada. Dengan harapan moga semuanya terhibur dan selamat beristirahat semua. Itu dia. Daripada Kak Asma kita. Dan daripada Abang Saiful Isa kita. Assalamualaikum. Selamat malam. Konti Johor FM. Selamat malam Abang Saiful. Selamat bertugas DJ Hakim. Tengah layan Carta Hits sambil bungkus order untuk esok. Oh, order apa tu? Saya harap order abang banyak lah ya, sebab kita masih lagi ada banyak lagu yang kita nak mainkan dalam Carta Hits ni. Dia kata terbaik Johor FM, semoga lagu-lagu hits yang best diputarkan malam ini. Selamat berhujung minggu. Itu dia daripada Abang Saiful Isa. Anda semua, pendengar semua, mesti nak tahu lagu apa yang berada di tempat ke-14. Sebab 5 yang dah selesai ni semuanya best-best. Tempat ke-14 ni mesti lagi best. Confirm, Hakim janji. Nak tahu lagu apa? Penyanyi perempuan Ara Johari. Tajuknya Menjaga Jodoh Orang Lain. Macam awak je menjaga jodoh orang lain. Macam awak je. Gurau-gurau. Layan dulu Ara Johari di Johor FM Permata Selatan Carta Hits 20
1: tempat ke-14.

0: Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
2: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Cora FM, Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, ada persembahan, ada kurnia. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya berbuat baik dibalas baik. Ayat contoh, Halimah sentiasa membantu rakan-rakannya kerana dia percaya ada persembahan, ada kurnia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Yang paling hits, pastinya Jatah Hits 20 di Johor FM.

0: Macam mana lagu tadi? Sweet tak? Sweet lah kan? Sebab dinyanyikan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Siti Nurhaliza, menamakanmu cinta yang berada di tempat ke-11 dalam Carta Hits 20 kita malam ini. Sedikit mengenai lagu menamakanmu cinta ini, dia sebenarnya walaupun lirik dia berkenaan dengan jatuh cinta, tetapi dia lebih kepada tentang seorang yang dah menjadi sangat rapat dalam hidup kita. Kalau kita menghayati lirik-lirik dan bait-bait kata dalam lagu ini yang menggambarkan tentang rasa tenang, rasa syukur dan keyakinan bila hadirnya seseorang dalam hidup kita yang buat hidup kita ini rasa lengkap. Sweetnya lagu ni kan. Sebab itulah lagu ni termasuk dalam carta hits kita malam ini. Bukan lagu cinta yang terlalu manis, tetapi lagu ini lagu cinta yang liriknya matang, yang buat kita mahu terus bertahan walau apa jua sekalipun bila ada orang yang memahami kita, orang yang kita layak menamakan dia cinta. Amboi. Lebih-lebih pula DJ malam ni. Saja je lah. Cinta-cintun sikit. Tak boleh ke? Boleh lah. Sebab baru je lepas dengar lagu sweet-sweet kan daripada Datuk Siti Nurhaliza yang berada di tempat ke-11. Lagu selepas ini pun lagu yang sweet-sweet. Lagu yang untuk orang dilamun cinta. Kita nak teruskan lagi dalam carta hits 20 kita. Kita dah sampai ke tempat yang ke-10. Kalau bahasa Inggeris kita panggil top 10. Yeah. 10 lagu dah dimainkan. 10-10 lagu semuanya best. Dan kini 10 teratas pula. Macam mana lagu selepas ini? Best ke tidak? Mestilah best. Kalau tadi daripada Siti Nurhaliza, lepas ni Siti Nordiana. Siti Nordiana dan Apit Tera, Merayu Angan, di tempat yang ke-10 carta hits 20.
1: Yang paling hit pastinya carta hits 20 di Johor FM. Tempat ke-10.

0: Lagu yang berada di tempat yang ketujuh tadi, KOI Air Seni. Lagu ni sebenarnya lagu yang berat sebenarnya. Dia membawa mesej yang sangat mendalam sebenarnya. Dan untuk kita memahami sebenarnya lagu ini tentang apa, kita kena faham dulu liriknya, bait-bait liriknya. Yang Hakim boleh katakan sebenarnya lagu ini dia menggunakan kasta bahasa ataupun pemahaman linguistik yang cukup tinggi, yang kita perlu mendalami betul-betul apa maknanya, sebab mereka menggunakan kiasan yang cukup mendalam. Dan kebanyakan lagu daripada kumpulan KOI ini, mereka membawa makna-makna yang tersirat. Contoh Air Seni ini, dia bukan lagu cinta pun. Bukan. Kalau anda faham sebenarnya, lagu Air Seni ini dia bersifat lagu yang meluahkan mereka punya, apa orang kata itu, sebagai kecaman lah ataupun protes terhadap sebuah sistem yang digunakan untuk menindas orang ataupun digunakan untuk kita mengkritik sistem yang wujud itu, yang digunakan untuk menindas orang lah. Hakim suka lirik-lirik daripada KOI ini. Dia banyak lagu yang mereka keluarkan yang tajuknya pun kadang-kadang kita tak faham. Betul. Tapi bila kita dengar, bila kita hayati betul-betul, ini sebenarnya maknanya. Dan mungkin apa yang mesej mereka nak sampaikan itu berdasarkan pemahaman masing-masing lah. Mungkin mereka membawa mesej itu terhadap sesuatu ataupun terhadap sistem ataupun terhadap sesebuah organisasi itu, kita tak tahu. Lagu-lagu yang sering diputarkan ataupun diterbitkan oleh kumpulan KOI ini. Apa yang Hakim suka tentang KOI ini, ada satu lagu yang menggambarkan tentang perit payahnya rakyat-rakyat di Palestin. Tapi lagunya tu tak ada sebut pasal Palestin pun. Nak tahu lagu apa? Nanti Hakim kongsikan. Sebab bukan slot sekarang ini untuk Hakim kongsikan lagu KOI. Kita tengah dalam carta hits 20. Kita nak teruskan dengan lagu yang berada di tempat kelima dan berada di top 5. Untuk kita tahu apa lagu seterusnya pun daripada kumpulan duo juga, daripada Tajol dan juga Afiq Syazwan, dengan tajuknya Utusan Rindu. Top 5 Carta Hits 20.
1: Tempat ke-6.

0: Itu dia, 19 lagu dah kita putarkan. Anda dah dengarkan bermacam-macam genre dan iramanya. Kini tibalah masanya kita singkap siapa yang menjuarai carta hits kita malam ini. Baiklah, Abang Azizul, bagi drum roll please. Abang Azizul tu kita punya drummer dalam combo RTM. Dia tak ada, kita buat manual. Inilah dia, lagu dengan tajuk Dalam Diam, nyanyian Mojak Hafiz, Zainakal dan Zami Harith. Baiklah, kita dengarkan dulu juaranya. Baiklah, Carta Hits 20, jumpa minggu depan. Saya tinggalkan anda dengan lagu juara Dalam Diam.
1: Juara Carta Hits 20.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, ada persembahan, ada kurnia. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya berbuat baik dibalas baik. Ayat contoh, Halimah sentiasa membantu rakan-rakannya kerana dia percaya ada persembahan, ada kurnia. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

11-18 minit malam. Itu dia melodi permata hampir ke penghujungnya. Kita dah berada di jam terakhir sebenarnya. Terima kasihlah menemani Hakim sejak daripada pukul 6 petang tadi. Hakim sebenarnya nak bercerita mengenai esok. Apa ada tu esok? Esok sebenarnya 10 Mei, seluruh dunia meraihkan insan yang paling hebat dalam hidup kita, iaitu ibu kita. Ya, tak kira sejauh mana kita melangkah, doa seorang ibu itu tetap menjadi kekuatan yang mengiringi perjalanan hidup anak-anak. Kalau pendengar-pendengar sekalian masih berpeluang, peluklah ibu kita dekat rumah. Hubungi mereka dan ucapkanlah terima kasih. Ucaplah sayang kita pada mereka, walaupun hanya sekadar pesanan ringkas. Tetapi untuk mereka yang tiada ibu di samping, yang sudah kehilangan ibu, semoga kenangan dan juga doa terus menjadi pengubat rindu. Baiklah, sempena hari ibu esok, Hakim nak hadiahkan lagu ini untuk ibu Hakim, Aida binti Mat Saad. Lagu ini Hakim tahu ibu Hakim suka. Nyanyian daripada Exist, Untukmu Ibu, Johor FM, Permata Selatan.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: 11.43 minit malam kita

DJ Jiha. Jadi layanlah kerana DJ Jiha ya, besok ya mesti tak kering gusi tu kalau Jiha tu banyak melawak tu pagi-pagi. Apapun, untuk Melodi Permata kita malam ini kita sampai di sini sahaja. Tapi Hakim nak pergi ni, Hakim tinggalkan dengan sebuah lagu yang Hakim rasa sangat dekat dengan Hakim dan Hakim suka melodinya. Lagu daripada Amir Johari, Hasrat. Layan dulu, Hakim terpaksa undur diri. Sampai di sini saja. Andai kata kalau ada tersalah bahasa, tersilap bicara, maafkanlah ya. Kita kosong-kosong. Besok jangan lupa, hari ibu. Bangun pagi, terus ucap pada ibu. Sayang pada ibu. Itu dia. Baik, Hakim pergi dulu. Bye-bye. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bisitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna alal adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu daripada Ekspedisi Untuk Anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam ya. Sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Buruh Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Dan jangan lupa juga untuk anda ya, nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti dengan tajuk pada minggu ini Himpunan Masyar. Ini dia gandingan Nasional FM bersama dengan Salam FM ya, menerusi GBH Geng Buruh Hantu. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur ataupun juga di Kuala Lumpur ini, layan kami GBH di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 95.3 Nasional FM.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

daripada KMD untuk anda tengah malam ini. Akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini? Kalau ada yang menantikan akak manis Aida Jia di sini, terima kasih kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti, kejap je lagi, jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18, Himpunan Masyar. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja, kupi-kupi dulu. Perkena dulu secawan kopi. Ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya. Supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan. Sebenarnya waktu untuk kita tidur tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata. Kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah. Apapun jua perkara yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami, Nasional FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun 2026 ini. Jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Okay, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ. Selamat bertugas DJ Aida Jia, Muhammad Ramli Jaafar. Dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, Akak Manis. Selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM. Ipoh Mali. Ipoh Mali, sudah Mali. Okey, Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus.

Nimas katanya salam malam minggu DJ Aida. Katanya jom layan GBH Jagan Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi Sudi Tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160. On, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam katanya, selamat pagi Bos Aida. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida. Awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga. Lapu diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, hello. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Gang Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Anak Bakar di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya. Yeah.
0: Tengah malam ini sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Kedua.
0: Jangan.
1: Oh, ya betul ke kedua kali?
0: Jangan tak ingat kedua kali.
1: Masya-Allah. Okey. InsyaAllah. Malam ni kita nak terus dengan topik kita lah dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod untuk minggu ini, Himpunan Mashhar.
1: Ya, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke apa ya? Awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar, Dr.? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Hari ni saya bersama dengan DJ Aida, Dr.
2: Baik.
0: Kita bertiga ya.
1: Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ dah menggantikan DJ Rina Zah kita. Okey, baik. Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat, tak apa. Kita boleh teruskan jugalah, Doktor, ya. Baik, berkenaan dengan topik kita, Doktor. Himpunan Mahsyar ni. Kita tahu Mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih, macam itulah, Doktor, kan? Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, Doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua ya. Dah sampai satu pagi dah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata, sebab itulah di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah nampak. Jadi itulah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil yaumul ba's. Yaumul ba's, alif lam ba aisa. Yaumul ba's, ba's bermakna hari kebangkitan, ba'sun, biasa. Biasa itu adalah kebangkitan. Yang merupakan salah satu daripada rukun rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya sering digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi ya, 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, kita telah merangkumi 6-6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus lepas tiupan sangkakala. Itu dalam pegangan kita orang Islam macam tu. Kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surah Yasin biasa kita baca. Wadaraba lana masalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin ayat 78-79 menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'am tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip je. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a'idha ma mitu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam alaihissalam. Takkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada tiba-tiba dia ada nak hidupkan balik? Bahwa ahwanu alaih, Allah Ta'ala lagi mudah. Itu dia sudut kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala bawa dia sudut hujah logik akal supaya orang yang menolak Al-Quran ni boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Ta'ala bawa dalam surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala, cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak umpama negara kita, dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu. Bila mana turunnya hujan, turunnya hujan, bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera dia boleh nampak gegaran pada pasir itu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermana bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir, tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau kalau gambarkan macam tu lah. Kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir, za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu, orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan, mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu aiza mitna wa kunna turaban zalika rajum ba'id, itu hujah mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik? Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan apa tadi, hujan yang turun di pada pasir. Ini kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekerja manusia. Ini kita semua, Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi kalau kita naik atas ke angkasa lepas, bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan, takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja, tidak ada exam. Mereka ada exam. Hidup kita pun sama, dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah, logika kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya, tak ditandakan? Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan, ada esainya, ada sotonya, ada aneka pilihannya, semua kita menjawab, sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya. Dan markah itulah adalah hari pembalasan. Mm-hmm. Itu pasal yang Quran sebut apa apa hasil betul. Mm-hmm. Annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim.
0: Yeah.
2: Kamu sasa hidup kamu ni abasa. Abasa itu takkan Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Hmm. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Kalau tanya kau nak buat apa ni kilang besar ni, tak ada, saja-saja boleh. Hidup kita bukan saja-saja, hidup kita kena kos.
0: Yeah.
2: Kita, saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas. Dia duduk atas kerusi, datang konduktor bas, dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kursi ini. Saya bukan buat apa-apa pun. Hmm. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak. Semua menggunakan kos. Kos headphone, kos tayar, kos bayar dieselnya, kos driver. Jadi kita pun sama. Dia di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu daripada berasnya, daripada padinya. Lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuap nasi. Yeah. Ingat percuma ke semua itu? Mm-hmm. Itu maksudnya abasa. Mm-hmm. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Mm-hmm. Bila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi. Baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi. Nabi SAW, satu hari ini dalam satu hadis, diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqayli. Dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahul mauta? Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang mati? Qala, amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi arden mujaddibatin, satu bumi yang kering kontang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, ya, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu, qala bala, ya. Thumma kazalika yuhyillahul mauta wa kazalika nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu dekat tanah yang subur, tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibn Mansur, ditafsir Maksur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluk. Ini dalam surah Mukminun. Ini cukup cantik ya ni. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fakasawnal 'idhama lahman, ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat 12 hingga 16 cukup cantik. Cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah, ya betul, Nabi Adam. Kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah, kata alaqani ialah seketul darah, kemudian mudghah segumpal daging, kemudian daging itu menyaluti tulang. Selepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey, selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati, dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim, kemudian pergi ke alam dunia, dan selepas itu manusia akan mati, dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik, logik akal, kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita, dia akan menipu. Dia ada, katalah dia ada 5 step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. DJ, cuba perhati kan. Mm-hmm. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita.
0: Yeah.
2: Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi dia sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji eh. Mm-hmm. Kan kita tak dengar lagi lah. Dulu ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit, hilang dengan pasport-pasport. Ha. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan dalam surat Mukmin itu betul. Manusia dijadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak eh, apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Uh-huh. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia 3 step dia tak tipu, step 4 dan 5 pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya eh, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran, semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum biliqai rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab. Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
0: tak bersedia dia, ya doktor?
2: Tak bersedia. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
0: Takut.
2: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan, tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam, tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak. Jadi akhirnya dia kata tak ada lah, pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
0: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor.
2: Boleh?
0: Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
1: Secara ringkasnya doktor.
2: Okey baik. Ringkas eh. Tapi kena jelas juga, pertama padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala eh. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam tu lah. Yang penting dia ada tempat berhimpun manusia. Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata, di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali
0: berkumpul.
2: Dia kumpulkan
0: di situ, ya?
2: Serta dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kancuran saja. Okey, kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu eh.
0: Betul.
2: Okey, yang pertama manusia, saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan hufatan. Hufah ni uratan ghurlan. Hufah ni tak beralas kaki, uratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan. Ini bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan eh. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia? Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu eh. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang zuru ba'dhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau'atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau'atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing.
0: Yeah.
2: Atau ulama' dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, Nasrul Suhuf. Fa'amma, siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kulla insan, surat Isra', wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, ikra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hingga di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi berbagi tahu kepada Saidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia, situasi bumi mahsyar pula digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim, ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi.
0: Yeah.
2: Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit. Semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard. Mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke. Tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, di mana tempat ni, dia tak boleh nak recall lah.
0: Yeah.
2: Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Itulah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah. Boleh lagi kan?
1: Kita nak berehat dulu seketika, Doktor.
0: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika, ya, Doktor.
2: Okey, boleh, boleh.
1: Doktor, minum air dulu.
0: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu.

0: balik mata. Mesej tersembunyi. Ibarat tersirat.
1: Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM, kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Doktor sebenarnya geng burung hantu.
3: Burung okey, hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insya-Allah. Ya.
3: Terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya padang mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, Rabbir firli wali walidayya walil mu'minin yawma yakumul hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang berada dan dewan dia pada hari yauma yaqumul hisab, hari yang penuh dengan kelam kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia, iaitu Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin, iaitu dia orang yang beriman, mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Dan pada masa itu kita dah tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke YB ke mana, tak ada dah.
2: Kita seorang-seorang ya Doktor.
3: Seorang-seorang. Yang datang kepada Allah pura dah, kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Sekarang boleh berjalan, kau teman aku sekejap, tak ada. Jadi mereka ini, Allah Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu, lepas itu kita kupas. Imamul Adil syabun nas'a fi ibadat rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid wa rajulani tahabba billah ijtama' alaih wa tafarraqu alaih wa rajulun talabatuhum ra'atun zata mansibin wa jama' faqala inni akhafullah wa rajulun tafaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin wa rajulun zakarallah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW 7 orang yang terselamat di padang mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat, serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasa'a membesar dalam ketaatan kepada Allah, akur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan rata, hati dia dekat masjid. Pantang nampak masjid, teringat nak solat, teringat nak kerja. Sampai selagi dia tak solat, ni saya kata saya, ni DJ dan kau pendengar lah. Kita boleh. Saya dengar cerita almarhum Tugun Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Travel dia, saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan rata, tapi once dia kata okey 10 minit lagi kita nak masuk azan Zohor umpamanya.
2: Terus ke masjid.
3: Depan, jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid, imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia tu gantung kat masjid, jadi pinat macam mana. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah ijtama ala zalik wa taqarraq alaik, iaitu bertemu kerana Allah. Ini kan dalam satu hadis Nabi kata anta man ma'aman ahabba. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok eh Allah, aku tak ada amalan apa. Anak dengar hadis tu, dia dengar orang Arab kata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah, awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka Anas pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, ya Allah, himpunkanlah aku bersama dengan mereka. Ini bertemu berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama, tak mampu kita pernah kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senonoh, maka dia cakap, ini akhafullah, oh aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor enam, bersedekah secara rahsia, iaitu fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last sekali seorang lelaki, rajul zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah, bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Fafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul, tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan selangkah bukit, insyaAllah. Mungkin kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi, mudah-mudahan insyaAllah.
1: Amin.
3: Amin.
2: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
1: Wih. Tak boleh.
2: Selalu ingat masjid ni kan?
3: Tipi-tipi pun okey dah.
1: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadilah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi di padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Adakah amalan-amalan khusus yang membantu ni?
3: Kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan. Nak pergi masuk hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah lagi nak pergi tempat yang paling kelam kabut, dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oi kau hati-hati tahu tempat tu, tak ada. Betul, ya Rasulullah, dia tunjukkan kepada kita. Betul. Hari yang ya Allah, tak boleh nak buat. Dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, itu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh merasai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Kalau salah gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ni kita tidur, malam ni tidur. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun, lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sedikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple, bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. Kita tak baca, kita tak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Kaya ni mana boleh baca qul Allah, saya ingat. Dan lazimi qul Allah. Nanti di akhirat qul Allah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Kalau Allah tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat kepada dia? Oh, dulu di dunia dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua rakaat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil air sembahyang, ambil doa ketika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami dia kata, kuntu abitu ma'am Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidur di rumah Nabi, dia kata. Fa'ataituhu biwudu'i wa hajati, aku bawa air.

0: Ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan Maqam Mahmudah. Maqam Mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan. Korang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada bantu. Tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi diriaku. Nabi Adam, kamu adalah atuk kami. Pergilah jumpa dengan Allah. Minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekejap ya, dia
1: silakan.
2: Doktor cakap tak berhenti tu.
0: Okey. Okey. Sama lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, antak. Mungkin kita putar lagu sekejap.
1: Okey. Okay.
2: Boleh. Kita masih
1: kita rehat seketika. Baik.
2: Boleh selepas ni.
3: Okey. Malam. Di sebalik mata, misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: Doktor, okay. Kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
1: Ya.
0: Yeah. Tapi sekarang ni tengah musim kan, batuk dan
1: sesema.
0: Doktor jaga kesihatan, okay. Doktor. Okey, sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke siang seterusnya. Silakan, Doktor.
2: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
0: Amalan tadi.
2: Amalan tadi kita dah sebut tadi berkaitan dengan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, pergi kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, asa ya ba'atha kamaruk. Ya ba'atha rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
0: Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
1: Saya insyaAllah ada. InsyaAllah. Selalu ingat masjid.
0: Yeah. Okay. Kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, Doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam Doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana, Doktor? Silakan.
2: Siapa yang terima kasih ya, siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di depan masa syafaat ni? Simple je, kabel lah, macam tu lah kalau kita mungkin syafaat tu susah, kita nak kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, laju lah. Itu aja.
1: Pada masyarakat ada kabel juga ya?
2: Tak, kena pakai kabel.
1: Ada itu kabel diibaratkan, diibaratkan lah.
2: Kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu, dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya, orang-orang ini orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya, mereka ini akan berjaya peroleh syafaat ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi SAW untuk hari akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain semua dah guna. Tapi yang saya sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqimas salata, Rabbi ufirli wali walida walil mu'minin, yawma yaqumul hisab. Itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga, Rabbi ufirli wali man dakhala baiti ya mu'mina wali mu'minin wala tajidu zalimina illa fasara. Itu yang surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-Nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ni. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang kita katakan di jaraknya hampir 50,000 tahun duduk di situ, kita 5 jam pun dah lenguh. Ni berdiri sampai sampai lenguh berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah baca surah Al-Jasiah, jasiah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkan lah. Tak apalah, neraka-neraka lah, surga-surga lah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi ta'jil hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan syafaat Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini ini tengok air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia simpan semua ini bila dia pada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Nah, itu yang kita panggil kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni dia tak ada limit doktor eh.
2: Ah dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah. Dia, tapi ada hak-hak dia. Dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia.
0: Oh, juga.
2: Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
0: Ah, yelah, itu, itu betul. Lah. Itu memang jelas lah.
2: Orang kafir yang masuk neraka. Sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur. Kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib. Pasal dia orang syirik. Walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya, Nabi pun... Bukan kata itulah man dallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi. Okey.
0: Itulah sedih yang bila dengar itulah.
1: Hanya insan-insan terpilih.
0: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaira.
1: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan. Sama ada komen di live TT kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
0: Tapi doktor ada yang bertanya soalan, dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa doktor untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa doktor? Macam
2: mana? Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
1: Itu ayat biasa didengar tu.
2: Biasa bila dia tak apa kau hutang dengan aku, tak apa kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua. Fa'fu anhu apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak. Tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah ni pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga. Orang tanya, Pak Haji, jomlah naik bas. Tak boleh. Aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu, kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah. Di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi, nak dapat level tu bukan senang nak maafkan orang eh. Kerana sikap manusia tu sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang, ya, bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita seluruhnya kita maafkan lah.
0: Itulah tu, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana tu?
2: Kalau dia hutang
0: tak apa. Tak kisahlah hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa. Tak jumpa lah ni. Di akhirat macam mana tu?
2: Kalau hutang, kita macam ni ajalah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat. Waris dia pun tak jumpa.
1: Berserah kepada Allah Ta'ala.
2: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakan. Kita pergi kat masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apalah, tak jumpa, saya halal lah, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000, tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
1: Itu yang terbaik. Ya?
2: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak, tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas. Itu masalahnya. Tak lepas. Itu pasal kita solat jenazah apa semua kan. Selalu orang cakap kan. Kalau tuan-tuan minta halal. Cantik ayat tu. Tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan, dia tak datang solat jenazah. Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia literally. Curi slipper dia ke apa. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu. Semoga benda itu ditukar kepada pahala. Moga-moga di akhirat. Tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana pahala ni? Oh, rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah, bersalah dengan dia, dia maaf. Macam tu aja. Supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat. Kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu. Kau ada buat kainat ke orang itu pasal kita hidup di dunia ni kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
1: Betul.
2: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat kerana dunia ni tak adil.
0: Betul.
2: Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah patut ini patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesailah. Supaya di akhirat tak menyahut lagi. Hari ini. Itu untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga yang, kita selesai.
1: Ada yang bertanya, berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
2: 50 ribu tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila ditanya kepada Rasulullah Arba'in, 40. 40 tu 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak beritahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia.
1: 1000
2: tahun. Kita baru 20-26. Baru 2 hari.
1: Lama daripada masyarakat.
2: Allahu Akbar. Taklah saya. Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata.
1: Ya.
2: Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap tentang mazah takul ya Rabbika ghadan ya Umar. Itu tema. Saya selalu ingat yang tu. Saya, kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat. Apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok, kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni. Anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan. Mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat, dia marah kepada kulit. Kulit bercakap. Aku dah cakap, oh jangan buat macam tu. Kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap? Walau antakanallahu alladhi antaka kulli syai'. Allah Ta'ala suruh aku bercakap. Tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita. Jangan bawa mulut kita. Jangan bawa mata kita. Pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari. Tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia, surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'ikum wa sya'ik. Sa'ik ni driver. Kita ingat di dunia ada driver. Di akhirat ada driver. Seorang pemandu kiri dan kanan adalah sa'ik driver wa syahid saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup. Aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tu. Macam budak-budak SPM dapat rizab lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia. Tengok, aku selih tau, selih. Ini dia kata, umukra'u kitabiyah. Bacalah surah amalan tu ini. Aku begitu senang hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah, ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah. Berkaitan pahala tuan-tuan nanti untuk
1: itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
2: Itu yang Allahu Akbar.
1: Baik, terima kasih.
2: Baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
0: Betul.
2: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tu, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
1: Allahu Akbar.
2: Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
1: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
0: Ya, Doktor. Baik. Dengan himpunan masyarakat, terima kasih untuk perkongsian ni, Doktor. InsyaAllah minggu depan,
2: InsyaAllah
0: kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih doktor untuk kongsikan ini. Jaga diri, jaga kesihatan doktor, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu hadapan,
1: insyaAllah. Kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Maknawi kita.
1: Episod 18.
0: Episod 18 lah ni, insyaAllah. So, kita
1: Ibu dan Masyar.
0: Ya. Bersediakah? Baiklah. InsyaAllah, insyaAllah.
1: Astaghfirullahaladzim. Yalah,
0: insyaAllah.
1: Macam tu.
0: Mudah-mudahan sesuatu yang kita,
1: semoga kita semua bersedialah menuju dalam keadaan apa sekalipun ya.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih DJ Aida.
1: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
0: Anas
1: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
0: Hari Jumaat. Itu ya,
1: pun jauh-jauh kan.
0: Jauh-jauh.
1: Anaf, yeah, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah.
0: Ya.
1: Lain masa lain ketika kita akan bersama kembali.
0: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di Sebalik Mata.
1: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
0: Ya, insyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Itu dia ucapan sempena Hari Ibu daripada Datuk Seri Siti Nur Haliza untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan Hari Ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan Mama, panggil ibu dengan panggilan Ibu, Umi, Mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu wahai ibu, walaupun ataupun juga mahupun tak kira lah ya, yang pernah bergelar ibu tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama, katanya buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah. Membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkonti untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya, assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia. Akak Manis katanya, Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia, katanya on jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru, di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami Nasional FM ini menerusi RTM Click. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Oi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Oi, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak. Dan juga di Brunei, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata, sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Berhantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur, rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan Dah lah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan ya. Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini. Mungkin dalam masa 2-3 hari lagi. Ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

Sebuah lagu daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tepi-teping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tepi-teping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan, akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru . Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu, hologram ya, teks micro, kod response pantas ataupun juga QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan ya. Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam itulah lebih kurang ya. Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantiklah tu . Ini bukan apa kalau dah segar balik mata tu. Temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan . Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya. Walaupun jalannya panjang, luas. Kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang . Bila dah berlubang tu tengah laju-laju kan pecut. Mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan. Baca bismillahirrahmanirrahim kan, ayat-ayat ketika kita menaiki ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan, insyaAllah selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Alright, tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi. Dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Lisa. Lagu ini untukmu selamanya.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live TT saya. Sudi juga tipi-tiping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik, di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya, dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ Kak Manis, saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Kak Manis ni takkan habis. Hari ini saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yalah, saya ikut pada jadual. Kalau ada, saya adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali. Yang jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu, puisi

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

ay nas sa Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Pulih bukan gurauan. Dan pulih juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
1: Saya Remy bin Muhammad daripada Negeri Sembilan. Saya nak buat sedikit pengumuman. Beberapa hari ini saya telah dapat berita baik daripada isteri saya. Dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dapat naik pangkat. Itu sajalah pengumuman saya kepada geng Agak Batang.
0: Luahan kakak abang Isnin hingga Jumaat.
2: Semuanya bersama geng kakak petang dalam Nasional Warna.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah anhu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki. Sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya, tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hasan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.51 minit pagi.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: sadaqallahu azim, apa kata Allah. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian tuan-puan, bersyukurlah kepadaku yakni Allah dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM,
1: setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: tak boleh beli emas congkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Hai, saya T Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Nasihati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, Ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Kasih ibu tidak pernah meminta untuk dibalas, namun sentiasa memberi tanpa batas. Dialah cinta pertama yang kekal selamanya. Selamat Hari Ibu, terima kasih kerana sentiasa ada. Hashtag Seteguh Kasih Ibu. Ikhlas dari saya, DJ D, untuk anda semua.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata, "Nak." Rasulullah jawab, "Derhaka kepada ibu bapa." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri, tapi kita tak sedar nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan, tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar, tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagitahu, ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, tidak membalas. Tetapi malam itu, ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat. Ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Who should I give

0: ibu. Satu perkataan yang membawa seribu makna. Dari langkah pertama hingga ke saat kita jatuh dan bangun semula, ibu sentiasa ada di sisi tanpa jemu. Kasihnya tidak bersyarat, pengorbanannya tidak ternilai. Hakim mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk segalanya. #seteguhkasihibu.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asas atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan ulama Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat, cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Inilah menunjukkan ketinggian darjah mereka yang membaca Al-Quran. Bagi golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka ini akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan, membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara, seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran, tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari setiap hari supaya hati-hati kita sentiasa disinari dengan cahaya, dapat menghilangkan segala kotoran dan karat yang bersarang dalam hati. Sebab itulah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wataala bila kita selesai membaca Al-Quran. Allah marzukna tilawatul Quran wa tilawatuhu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka, seperti yang berlaku di tempat kita, di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat, dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Malah setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mimun harf. Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda ganjaran pahalanya. Aku tidak berkata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan, petunjuk, hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Kahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Ibu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga kekuatan kita untuk melangkah ke masa depan. Dialah sumber semangat yang tak pernah kering. Selamat Hari Ibu, #seteguhkasihibu. Ikhlas dari saya, Nurlista.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.
4: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, suka rakyat dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
5: Dalam setiap langkah hidup kita, ada doa ibu yang mengiringi tanpa kita sedari. Kasihnya adalah pelindungan yang paling tulus. Selamat Hari Ibu, ikhlas daripada saya DJ Cik Merah. #seteguhkasihibu.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

JFM Baru Mata Selatan 6.47 minit pagi. Nak bacakan kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan kita ni. Daripada Salmah Amin katanya, assalamualaikum. Mak Mah nak ucap selamat hari ibu pada DJ JFM yang bergelar ibu. Juga untuk anak-anak Mak Mah yang masing-masing dah bergelar ibu. Tak lupa juga kepada semua wanita-wanita yang bergelar ibu dengan ucapan selamat hari ibu. Juga untuk Mak Mah, selamat hari ibu Mak Mah. Ini Hajijah Paiman kata, assalamualaikum, selamat pagi DJ Jihad. Waalaikumsalam. Selamat hari ibu untuk arwah ibu saya, Munah binti Kamat. Semoga ibu tenang di syurga dan diluaskan rumah baru ibu daripada anaknya, Hajijah Paiman. Alah sedihnya kan. Ini daripada Mas Mona JDT. Assalamualaikum Jia. Ucapan selamat hari lahir untuk arwah ibunya, ibu saya, Masrah binti Saad. Al-Fatihah. Semoga arwah ibu damai di sisi sang penciptanya. Juga selamat

Ya, mau putih untuk Mama Syarifah ini bagi kita ke 6.53 minit pagi. Kembali dalam Aura Permata bertemankan saya DJ JH. Allah, hai. Dekat TV 1 pun sedihnya lah. Hai, cerita tentang kasih ibu juga. Hari ini kan memang... Yelah, bila sebut tentang ibu kan... Mesti kita rasa sedih sayu je hati kan. Tapi itulah sebenarnya kasih sayang seorang ibu. Untuk dari putera keluar, katin salam Aura Permata. Dah tukarlah putera, bukan hello lagi. Selamat hari ibu diucapkan kepada semua ibu-ibu yang berada di dunia. Semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki setiasa dalam rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kak T Keluang katanya, selamat salam Aura Permata. Selamat konti di Aura Permata. Selamat hari ibu untuk DJ JH dan semua insan yang bergelar ibu. Moga jasa kalian sentiasa dikenang. Ya betul. Ini daripada Cik Nin Banjari, Parit Bingan, Parit Raja Batu Pahat. JH, ucapan selamat hari ibu untuk ibu mertua saya, arwah ibu Hajah Aloh binti Saleh, arwah ibu mertua saya Hajah Sri Ngatun Supaat, dan semuanya insan yang bergelar ibu. Jadilah seorang ibu yang terbaik kepada anak-anak dan tanggungannya. Al-Fatihah untuk arwah ibu. Baik-baik. Kak Zerenggam, terima kasih. Selamat pagi. Ini daripada Cik Pontian, daripada Abang Ujang Nurazman kita, orang Pontian ni katanya apa. Assalamualaikum, Pontian hadir.

Ramat bersiaran di Aura Permata. Ucapan selamat hari ibu kepada ibu saya, Hajah Barinah binti Haji Abdul Rahim, isteri saya Maizun Ahmad, juga kepada semua insan yang bergelar ibu termasuk di JJH. Terima kasih ibu. Terima kasih juga kepada semua ibu-ibu yang telah membesarkan, menjaga, menguruskan, mendidik tanpa jemu dengan penuh kasih sayang demi anak-anakmu dari lahir hingga dewasa. Walaupun lelah, walaupun sedih, walaupun susah, semua diabaikan demi anak-anakmu. Anak-anakmu. Ibu, kaulah permata hatiku. Terima kasih di JJH. Terima kasih juga atas kiriman anda. Terus menghantarkan kiriman anda. Dia akan bacakan. Kita akan bersama di segmen Aura Permata, insyaAllah sampai pukul 12.30 hari ini. Jangan jemu untuk menghargai kasih ibu. Okey, baik. Pukul 7 nanti kita ada utama 7 pagi menyusul. Selepas itu kita ada berita Jura FM. Kita ada klik tajuk berita. Dan ibu pastinya insan yang pertama bertahta di hati kita. Mahir Zain, number one for me. Terus dengarkan Jura FM. Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Oh, Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kerana kita perlu memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat. Dah pasti Yang Berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar finalis ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi biobahan atau komiti membincangkan secara keseluruhan, mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambah percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Kor Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jom FM baru mata selatan Aurau Permata 7.20 pagi. Masih lagi bertemankan saya DJ Jia. Di ketika ini jam kedua, kita memasuki segmen Aurau Permata 7.20 pagi. Macam mana dengan anda hari ini? Oh, pagi tadi Jia pergi kerja kan, jalan clear, clear bang. Tak ada kenderaan atas jalan. Mungkin sebab hari ini hari cuti kan. Tapi kami di Jom FM akan tetap memastikan hidup anda ceria dengan lagu-lagu, dengan perkongsian berita, informasi, juga perkongsian ucapan daripada rakan-rakan yang pendengar. Antaranya datang daripada Kak Sadia Sri Medan, ucapan selamat hari ibu untuk semua ibu, istimewa untuk arwah ibu saya Sharifah binti Haji Jufri, juga kakak saya Meslina Siti Nora, selamat hari ibu. Tak lupa untuk Hajah Barinah di Pontian, selamat hari ibu mak. Semoga semuanya sihat ceria selalu. Terima kasih Mama Jiha. Mama Jihaj pula dia bagi kita. Kita ibu lah. Ismail Musa katanya, selamat hari ibu untuk arwah mak saya, semoga rohnya dicecuri rahmat oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk semua insan yang bergelar ibu, hari ini merupakan hari sambutan hari ibu yang disambut setiap tahun pada Ahad minggu kedua bulan Mei. Terus dengarkan Jor FM 7.30, kita ada berita Jor FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Wanu Wajiha Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, Bengkel Pendidikan Pencipta Kandungan TikTok Shop berkukuh kemahiran digital community. Tunku Mahkota Ismail terima anugerah tokoh kepimpinan SEM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri terus memperkukuh akses rawatan kesihatan bagi penduduk luar bandar termasuk menyediakan bantuan pengangkutan kepada pesakit yang memerlukan rawatan susulan. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar, Ling Tian Sun berkata, kemudahan ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bukan sahaja digunakan untuk kes kecemasan, malah turut membantu pemindahan pesakit tertentu bagi tujuan rawatan susulan berdasarkan penilaian klinikal. Selain itu, kerjasama bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Pertahanan Awam dan komuniti setempat turut diperkasa bagi menyediakan sokongan pengangkutan dan bantuan keuangan kepada pesakit yang benar-benar memerlukan. Tambahnya, kerajaan juga memperluaskan perkhidmatan rawatan di rumah atau home care menerusi klinik kesihatan khusus bagi pesakit terlantar dan warga emas. 19 lokasi bengkel pendidikan pencipta kandungan TikTok Shop di Johor dipilih bagi meningkatkan kemahiran digital community serta memperkukuh potensi pendapatan dalam talian pengguna. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, program juga dapat memupuk kesedaran komuniti menghasilkan kandungan positif.
1: Jadi dalam pandangan saya, ini satu tanda yang positif. Yang paling penting adalah apabila kita mempunyai pelbagai tools, handphone ke, AI ke, tapi biarlah kita menjadilah seorang pencipta kandungan yang beretika. Itulah message dan juga pesanan kami untuklah generasi muda kita. Janganlah untuk virality itu.
0: Tony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Beliau berkata demikian semasa menghadiri bengkel tersebut di Dewan SMK Senai, Taman Damai Kulai. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memilih Kampung Kurnia Johor Bahru sebagai salah satu kampung angkat madani di daerah itu. Menerusi kenyataan Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Johor Bahru, perkara itu diumumkan semasa lawatan Ketua Setiausaha KPKT, Datuk Dr. M. Nur Azman Taib ke kampung itu semalam. Semasa lawatan, pihaknya turut memantau keperluan naik taraf infrastruktur bagi memanfaatkan komuniti setempat. Pengusaha perniagaan di Johor menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan gesaan penurunan kadar sewa milik premis semua agensi kerajaan persekutuan dan pihak berkuasa tempatan PBT baru-baru ini. Langkah itu dapat meringankan beban operasi khususnya dalam menghadapi tekanan kos semasa susulan krisis bekalan global. Tinjauan mendapati rata-rata peniaga menzahirkan rasa syukur dan menyokong inisiatif berkenaan yang disifatkan tepat pada masanya. Selain itu, inisiatif dilihat membantu memastikan kelangsungan peniagaan kecil terus berdaya saing dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Antara aksi peniaga yang ditemui, Ruzamri Irahim dan Norizah Ismail.
2: Peniaga memang membantu lah, peniaga. Pasal dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu kan, geopolitik, ekonomi global, memang patutlah dia buat macam tu. Lepas tu, dia memang membantu lah, kita peniaga bersyukur lah. Dapat mengurangkan kos bulanan kan, sikit sebanyak.
3: Kereta penurunan tu memang kami galakkan lah kan, walaupun sikit, alhamdulillah. Itu yang saya harapkan lah kan. Dan pada kerajaan, tak terkatalah. Terima kasih semua.
0: Inisiatif penurunan kadar sewa juga antara usaha kerajaan dalam menangani kos sara hidup selain membantu dan menyokong peniaga tempatan. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT dianugerahkan tokoh kepimpinan sukan Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM 100 Plus 2025. Pengiktirafan itu hasil sumbangan baginda dalam arena sukan di Johor termasuk kejayaan JDT, penubuhan JDT Racing Team selain kewujudan prasarana sukan seperti Stadium Sultan Ibrahim dan Kabit Gym. Naib Presiden SAM Mohd Hazrim Nor Mubarak berkata, pendekatan Tunku Mahkota Ismail berjaya meningkatkan mutu sukan di Johor serta menjadikan negeri ini contoh terbaik ekosistem sukan moden. Majlis Anugerah SAM 100 Plus 2025 bakal diadakan di Kuala Lumpur pada 13 Mei ini. Sekian berita disunting Anas Makno daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

Ayo huat ke Johor. Jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Berbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

0: Estadio Brita.
1: Kita je berita 7.15 pagi. Antara ingin saya kongsikan di segmen Aura Permata ketika ini, hubungan Malaysia Rusia terus berkembang secara konsisten. Menurut Yang di-Pertuan Baginda Sultan Ibrahim Bertitah, Yang di-Tuan Agong Baginda Sultan Ibrahim Bertitah, tahun hadapan menjadikan detik penting dalam hubungan Malaysia dan Persekutuan Rusia dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda Bertitah sejak 1967, kerjasama antara kedua-dua negara terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan proaktif. Baginda Bertitah di pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif apabila kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Gagal kekang akaun palsu kerajaan teliti tindakan terhadap Meta. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat beberapa langkah yang akan diteliti dan berharap pihak Meta menyahut seruan untuk bekerjasama dengan MCMC bagi memastikan platform itu lebih selamat untuk pengguna di negara ini. Antara langkah diambil termasuk dari segi perundangan terhadap syarikat gegasi media sosial milik Meta sekiranya mereka gagal mengekang kewujudan akaun palsu, terutamanya melibatkan institusi Raja-Raja Melayu. Lagi cerita saudara, isu pendatang fokus mesyuarat dua hala PJA pihak berkuasa Thailand Jun ini. Isu kemasukan pendatang tanpa izin akan menjadi fokus utama pada mesyuarat dua hala antara pasukan gerakan UMNO dan pihak berkuasa Thailand di Krabi bermula 10 hingga 12 Jun depan bagi memperkukuh kawalan keselamatan sempadan Malaysia Thailand. Komander Bridget Tenggara PJA Senior Assist Assistant Komisioner Ahmad Razi Hussein berkata mesyuarat itu turut menjadi platform mempererat kerjasama dan perkongsian maklumat risikan dalam usaha mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan pendatang. Lagi cerita saudara, Tunku Mahathir Ismail dinobat tokoh kepimpinan sukan SAM 100 Plus 2025. SAM dalam kenyataan maklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan skap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Kita berhenti seketika saudara, kita dengarkan lagu dengan Via Julia ini, Doa Untuk Ibu. Terus dengarkan Jera FM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Tanjung Berita.
1: Lagi klik tajuk berita saudara, Yang di-Pertuan Agong undang Putin lawat Malaysia pada 2027. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada semalam mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melawat Malaysia pada 2027. Selepas itu, Baginda turut mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat di Moskow dan mengundang beliau untuk mengadakan lawatan negara ke Malaysia pada tahun hadapan, sekaligus menandakan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Jerman tekad bangunkan tentera terkuat di Eropah menjelang 2039 atasi Rusia. Ini antara cerita yang dikongsikan oleh Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berjabat tangan dengan Setiausaha Agung NATO Mark Rutte semasa beliau menjadi tuan rumah mesyuarat kumpulan perhubungan pertahanan Ukraine di Berlin, Jerman pada 15 April lalu. Lagi cerita, Iran timbang kenaikan caj laluan di Selat Hormuz. Apa ceritanya? Boleh saksikan, boleh kongsikan sambutan Minggu Perpaduan Perkukuh Keharmonian Pelihara Warisan di Melaka. Sambutan Minggu Perpaduan SMP terbukti memberikan impak besar sebagai platform utama rakyat pelbagai bangsa, budaya dan bahasa untuk berintegrasi, bersantai dan memperkukuh keharmonian negara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agus Dagang berkata program utama yang kini menghampiri tahun ketiga penganjurannya berjaya mendirikan ruang untuk masyarakat berbilang latar belakang berkumpul di satu tempat yang sama. Tahun ini lebih unik katanya apabila dilaksanakan secara zon, melihat melibatkan negeri yang mempunyai kekuatan budaya dan warisan tersendiri. Melaka memang berbagai kaum lah, ada Baba, Nyonya dan macam-macam lagi. Kalau ikutkan pertemuan antara temubual ataupun segmen tajaan bersama dengan Pengarah Jabatan Perpaduan Negeri Johor Puan Hajah Nurul Akmalina berkata antara yang menarik ada arkib komuniti di mana boleh bawa gambar lama, surat lama, boleh baik pulih kan. Best je. Hari ini hari terakhir, boleh pergi beramai-ramai ke Bandar Melaka. Okey, ingat jangan pentingkan diri. Okey, terus dengarkan Jura FM. Pukul 8 kita ada Pop Yeye, kawan yang pilih Jura FM.